0: informatif dan inspiratif. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.
1: Moment on this day.
2: Tanggal 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Timur yang kemudian dikenal dengan peristiwa Madiun. Pemberontakan ini dilakukan oleh anggota Partai Komunis Indonesia PKI dan partai-partai kiri lainnya tergabung dalam organisasi Front Demokrasi Rakyat FDR. 18 September 1970, Jimi Hendrix, pemain gitar listrik paling berpengaruh dalam sejarah musik rock, meninggal dunia overdosis di usia 27 tahun. Tanggal yang sama, 1984, Joy Kittinger menyelesaikan perjalanan menyeberangi Samudra Atlantik dengan balon yang pertama di dunia.
1: Moment on this day.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat, Anda harus bangga karena bahasa Indonesia kini jadi bahasa ke-10 yang diresmikan UNESCO. Selain itu, ternyata ada beberapa fakta menarik lain terkait bahasa Indonesia. Apa aja? Mari kita bahas. Menurut Kemendikbudristek, bahasa Indonesia masuk dalam urutan 9 bahasa paling banyak digunakan di dunia. Itu terbukti, sebanyak 56 negara di dunia telah mempelajari bahasa Indonesia. Bahkan, negara Vietnam menjadikan bahasa Indonesia jadi bahasa resmi kedua di negaranya. Selanjutnya, bahasa Indonesia punya penutur lidah yang fleksibel karena logat dan bunyi yang dihasilkan sangat beragam. Itu membuat orang berbahasa Indonesia akan mudah mempelajari dan berkomunikasi dengan bahasa asing tanpa mengesankan logat Indonesianya. Bukan cuma itu, Badan Penelitian Penerbangan dan Antariksa asal Amerika Serikat NASA juga pernah memutar rekaman berbahasa Indonesia di luar angkasa melalui piringan hitam yang ada di satelit Voyager pada tahun 1977. Nah, sekarang Anda jadi tahu kan, sahabat? Jangan lupa follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts menarik lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, selama ini masih banyak orang yang tidak sadar pentingnya menjaga tubuh itu tetap sehat supaya tidak perlu mengkonsumsi obat yang harganya ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Tapi sayang, banyak orang yang mengabaikan kondisi fisik tubuhnya dan tidak tahu dirinya itu sedang sakit, hingga akhirnya kondisi tubuhnya semakin memburuk. Tubuh sebenarnya memberikan tanda atau sinyal kalau tubuh kita itu akan sakit, sahabat. Lalu bagaimana sebenarnya tanda-tanda tubuh kita sedang memberikan sinyal kalau sedang sakit? Yang pertama adalah perut kita kembung. Kalau Anda terus-menerus kembung, mungkin bukan hanya gas, tapi bisa jadi itu adalah pertanda penyakit serius seperti alergi makanan, bisul perut, bahkan kanker usus besar. Kemudian kelelahan, sahabat. Kalau Anda merasa lelah tanpa alasan apapun, Anda tidak boleh menganggapnya enteng loh, karena itu bisa jadi merupakan indikasi beberapa penyakit, mulai dari anemia sampai kanker. Kalau Anda punya bau mulut, bahkan dengan kebersihan mulut yang baik, itu bisa menunjukkan kondisi yang dikenal sebagai halitosis, atau bahkan bisa menjadi sinusitis. Masih ada lagi tanda-tanda yang lain, sahabat, yaitu sakit kepala konstan. Kalau Anda mengalami sakit kepala secara teratur, jangan berpikir bahwa ini adalah masalah sederhana yang akan hilang, karena bisa mengindikasikan keseluruhan jenis penyakit, mulai dari gangguan pencernaan hingga tumor otak.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: FM Merkuri, informatif inspiratif. Waktu yang terus bergeser sudah mengantarkan kita di titik 7:20. Sahabat Merkuri, sekali lagi saya mengingatkan untuk Anda tidak melewatkan nanti, saya akan kembali menghadirkan perbincangan interaktifnya dalam talk show Perspektif 96 pukul 8 sampai 9 pagi bareng Profesor Wibisono Harjo Pranoto, pengamat ekonomi Guru Besar Ubaya, kemudian juga Dr. Biono Poncohario, ya, dari Pasca Sarjana Ubaya juga. Nanti kita akan membahas tentang operasi tangkap tangan terbaru yang dilakukan oleh KPK di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Kata teman-teman media Indonesia, korupsi itu seperti tidak kunjung sembuh, penyakit menahun. Satu ditangkap, yang lain menyusul kemudian, satu berhasil dibongkar, kasus berikutnya mengantri. Dalam OTT yang terakhir ini, yang ironis itu, satu yang saya ingin nanti tanyakan juga kepada para narasumber adalah tertangkapnya kembali Fuad Ar-Rafiq atau Fuad El-Fous, ya, yang sebelumnya pernah tersangkut perkara korupsi. Kalau benar, kata media Indonesia, kali ini merupakan yang ketiga, kali ketiga Fuad Ar-Rafiq ini berhadapan dengan kasus yang sama. Inilah sebuah fakta yang menjadi tamparan telak bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Pertanyaan kita, kenapa orang yang pernah dihukum karena korupsi masih berani-beraninya untuk mengulangi perbuatannya? Nanti kita akan bahas, ya. Anda yang mau sharing-sharing nanti boleh di 5679696 atau bisa juga melalui WhatsApp di 081 730 0096, pukul 8 sampai 9 pagi, sesaat lagi nanti.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Ola dari Trashback Community, Komunitas Peduli Sampah Gunung.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: News on the spot.
4: Kasus dugaan pungutan di Sekolah Negeri Jawa Timur kembali menjadi sorotan. Sejumlah wali murid SMK Negeri 1 Mojo Agung Jombang mengeluhkan penarikan uang gedung sebesar 1 juta dan SPP bulanan sebesar 100 ribu yang diduga tidak dilengkapi bukti pembayaran resmi. Keluhan tersebut bermula saat wali murid mempertanyakan rencana uang gedung yang awalnya dipatok 1,5 juta akhirnya diturunkan menjadi 1 juta usai menuai keberatan. Selain nominal uang gedung dan SPP bulanan tersebut, para wali murid menyesalkan ketiadaan kuitansi atau tanda terima pembayaran yang sah. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Denny Wicaksono meminta pemerintah provinsi tidak menganggap remeh persoalan ini sebagai sekedar masalah administratif. Menurutnya, munculnya keluhan berulang menunjukkan perlunya evaluasi mendalam dalam mekanisme pengawasan pembiayaan sekolah, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih berat. Denny menekankan pentingnya melihat persoalan ini dari sudut pandang kemampuan ekonomi keluarga siswa. Biaya yang dianggap kecil oleh sebagian pihak menjadi beban berat bagi keluarga berpenghasilan terbatas. Menurut Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini, isu keluhan ini bertolak belakang dengan kebijakan Dinas Pendidikan Dindik Jawa Timur yang menegaskan bebas pungli untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri. Meski partisipasi masyarakat melalui komite sekolah diperbolehkan, sifatnya harus sukarela, tidak mengikat, tidak memaksa, dan disepakati lewat musyawarah. Denny pun menyoroti penggunaan istilah sumbangan yang kerap dijadikan dalih untuk pembayaran wajib di lapangan. DPRD Jawa Timur mendesak Dindik Jawa Timur untuk tidak sekedar melakukan klarifikasi lisan, melainkan turun langsung memeriksa dokumen rencana kegiatan dan anggaran sekolah, RKAS, kuitansi hingga aliran dana rekening penerima di sekolah-sekolah yang bermasalah. Ia juga meminta Dindik Jawa Timur bertindak proaktif tanpa harus menunggu kasus menjadi viral atau menuai protes luas dari wali murid. Pasalnya hal semacam ini menurutnya tidak menutup kemungkinan terjadi di tempat lain, cuma orang tua takut untuk mempermasalahkannya. Kata Dini, tujuan kita bukan mematikan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. Yang kita jaga lanjutnya adalah jangan sampai partisipasi ini berubah menjadi kewajiban yang membebani orang tua, apalagi di tengah kondisi ekonomi seperti sekarang.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Timur yang kemudian dikenal dengan peristiwa Madiun. Pemberontakan ini dilakukan oleh anggota Partai Komunis Indonesia PKI dan partai-partai kiri lainnya tergabung dalam organisasi Front Demokrasi Rakyat FDR. 18 September 1970, Jimi Hendrix, pemain gitar listrik paling berpengaruh dalam sejarah musik rock, meninggal dunia overdosis di usia 27 tahun. Tanggal yang sama, 1984, Joy Kittinger menyelesaikan perjalanan menyeberangi Samudra Atlantik dengan balon yang pertama di dunia.
0: Moment on this day.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat, pernahkah Anda mengantuk dan malas beraktivitas setelah perut merasa kenyang? Jika iya, kondisi ini disebut food coma. Secara medis, food coma disebut postprandial somnolence yang artinya mengantuk setelah makan. Ini terjadi karena beberapa faktor, salah satunya jenis makanan yang bisa memicu peningkatan hormon serotonin, seperti makanan tinggi karbohidrat, tinggi lemak, dan tinggi gula yang akhirnya kadar gula dalam tubuh menurun dan mengakibatkan kantuk. Selain itu, porsi makan juga memengaruhi kondisi ini. Semakin banyak makanan yang kita makan, maka tubuh akan mencerna lebih lambat. Sehingga tubuh menyerap banyak sekali energi yang akhirnya membuat kita kelelahan hingga mengantuk. Untuk mengatasi kondisi ini, ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan. Seperti jalan kaki atau meregangkan tubuh selama 15 menit setelah makan, mencukupi kebutuhan cairan tubuh, makan dengan porsi kecil tapi sering, dan jangan lupa istirahat yang cukup di malam hari. Meskipun food coma lumrah terjadi, jangan sampai kondisi ini bisa mengganggu aktivitas dan konsentrasi Anda ya sahabat. Jangan lupa follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, menopause atau berhentinya masa menstruasi adalah sebuah proses alami yang akan dialami oleh setiap wanita. Biasanya, menopause akan terjadi saat seorang wanita berusia di atas 50 tahun. Tetapi, ada juga wanita yang mengalami menopause jauh di bawah usia 50 tahun. Bila Anda sudah menopause sebelum usia 40 tahun, bisa jadi Anda mengalami menopause dini. Lalu, apa penyebab menopause dini pada wanita? Menurut Irman Kristiono, dokter spesialis kandungan dan kebidanan Siloam Hospital TB Simatupang Jakarta, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan menopause dini. Pertama, akibat kemoterapi atau radiasi. Ini adalah perawatan yang biasa dilakukan untuk penyembuhan penyakit kanker. Kemoterapi dapat merusak ovarium sehingga menghentikan masa menstruasi. Kemoterapi juga dapat membuat Anda kesulitan untuk hamil. Kemungkinan terjadinya menopause dini tergantung pada jenis dan dosis kemoterapi yang Anda jalani. Penyebab kedua menopause dini pada wanita adalah operasi. Operasi pengangkatan ovarium dapat menyebabkan menopause saat ini juga. Periode menstruasi akan berhenti dan hormon pada wanita yang mengalami operasi juga akan berubah. Akibat operasi, biasanya hasrat seksual juga akan berkurang. Penyebab selanjutnya adalah genetik. Wanita dengan riwayat keluarga menopause dini memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mengalami menopause dini secara alami. Berikutnya adalah autoimun. Gangguan autoimun terjadi saat sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh justru menyerang ovarium dan mencegahnya untuk menghasilkan hormon. Sehingga tiroid dan rheumatoid arthritis adalah dua penyakit yang dapat menyebabkan menopause dini. Yang terakhir, penggunaan obat diet. Menopause dini juga bisa diakibatkan oleh penggunaan obat-obatan diet sebab obat diet dapat meningkatkan hormon prolaktin.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
3: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: 9 FM Mercury, informatif inspiratif, pukul 8 saatnya kita kembali akan bersama talk show Perspektif 96. Dan sahabat Mercury, ketika kita bicara soal korupsi di negeri ini, rasa-rasanya gak salah kalau kita bilang ini kayak penyakit menaun begitu ya, tidak kunjung sembuh. Teman-teman media Indonesia mengatakan satu pelaku ditangkap, yang lain menyusul kemudian. Satu kasus dibongkar, berikutnya mengantri. OTT KPK di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kembali memperlihatkan betapa korupsi masih saja memunculkan atau menemukan ruang nyaman di birokrasi. Korupsi di birokrasi. Kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan bukan perkara remeh. KPK sudah menetapkan 8 tersangka dalam peristiwa ini. Tapi banyak hal yang tidak hanya dari kasus korupsinya kita akan diskusikan, termasuk juga dari gaya kepemimpinan Presiden Prabowo yang lagi-lagi nanti kita akan soroti bersama-sama. Saya menyapa Prof. Hibi yang sudah tersambung melalui jaringan telepon. Selamat pagi, Prof.
1: Pagi, Mas.
0: Sehat ya hari ini ya? Terdengar suaranya ya. Lebih sehat. Ya. Oke.
1: Okay. Ya, sudah recover.
0: Sudah recover. Yang nggak sehat itu ya Konoha ini ya, Prof. Ya, pagi-pagi saya sudah dikirimi Prof. Ini video atau apa, Prof? Oh bukan dia, ini, bukan video bukan ya, cuman bukan. Gambar saja yang tulisannya begini, standar reshuffle Prabowo dipertanyakan, Menteri Keuangan dilengserkan, tapi Menteri dekat OTT KPK malah tidak disentuh. Ya. Nah, mumpung Prof mengingatkan ini, saya juga ingin komen, Prof Ibi dari sudut pandang Prof, apa komentar dengan pelengseran Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan dan bagaimana juga dengan penggantinya Suhasil Nafsara?
1: Ya, itu event by event, ya, dari satu event yang satu ke event yang lain, semakin menguatkan kesimpulan kita kalau kita mau mendiagnosis itu bahwa di dalam sistem politik kita itu tidak mampu untuk berpihak ke pihak yang benar gitu.
0: Yang baik dan benar. Karena, begitu ya.
1: Iya. Artinya semakin jauh dari Adi Hanur ya. Jadi artinya values itu menjadi semakin jauh. Ya, tidak digunakan itu. Nah, kelihatannya memang dari situ, kenapa bisa dikatakan begitu? Karena keberpihakannya itu keliru kan. Jadi yang terang-terangan melanggar nilai dan tadi ya, yang baik dan benar itu tidak tersentuh atau mungkin prioritasnya itu diturunkan di ranking bawah. Nah, kemudian yang intrik-intrik yang kepentingan-kepentingan ini teamwork yang dibangun itu lalu itu yang diutamakan gitu. Jadi mungkin orang-orang yang terbaik pun bisa disingkirkan ya. Kalau Pak Purbaya ini menurut saya kan kritik saya itu hanya dia memang lebih monetaris gitu daripada dia lebih konsentrasi di public finance ya. Keuangan negara itu APBN dan APBD. Ya, tapi lepas dari itu sebenarnya kalau lihat cerita-cerita yang saya dengarkan akhir-akhir 1-2 hari terakhir, itu problemnya adalah problem konflik internal. Ya, ada termasuk yang menggantikan misalnya itu yang menang gitu. Wamen kemudian dua dirjen itu. Nah, tapi ini kemudian presiden memihak ke situ gitu loh. Ya, jadi tidak pasang badan untuk memang mengutamakan nilai-nilai ini. Nah, ini kalau dari wayangnya itu ya perang Bratayuda, Mas.
0: Iya.
1: Karena Mahabharata itu sebenarnya menceritakan ada yang di dalam internal tubuh kita masing-masing sebenarnya. Antara itu sisi yang baik dan sisi yang tidak baik gitu. Ya. Jadi sebenarnya sama. Jadi kalau tasawuf itu 3 lawan 1 ya. Merah, hitam, kuning lawan putih. Ya kan 3 lawan 1 gitu. Nah, kalau di yang lain-lain itu ya jelas itu antara yang batil dan amoral gitu, yang serakah ya ada. Kalau itunya ada istilah satripu, Mas.
0: Ya.
1: 6 yang terkandung di dalam hormon dopamin kita ya, insting manusia dalam hidup itu ya, di dalam tubuhnya selalu mencari yang enak, yang gampang, yang menyenangkan ya, yang melayani keserakahannya, keinginannya, want-nya ya gitu. Itu ada 6 gitu, ada 6. Nah, saya enggak hafal, tapi itu mestinya bisa dicari di Google. Ya. Nah, sehingga kalau di situ bukan 3 lawan 1 tapi 6 lawan 1 gitu. Nah, yang satu itu selalu yang putih itu yang ya, mungkin ini representasi konsep yang di yang didengung-dengung Pak Ponco sebagai Adi Hanur itu.
0: Ya, artinya sebenarnya Purbaya di reshuffle itu bukan karena kinerjanya sebagai Menteri Keuangan yang kurang oke, tapi lebih karena pertimbangan-pertimbangan yang menurut saya jauh lebih politis ya, Prof ya.
1: Iya, politik dan konflik internal, lebih konflik internal menurut saya ya.
0: Memang ada
1: beberapa faktor, tapi kalau yang sangat menentukan adalah konflik internal itu, karena kabarnya 3 orang itu.
0: Siapa 3 orang itu, Prof?
1: Ya itu Purbaya, Pak Yamen yang menggantikan ini.
0: Soehasil Nasara, Purbaya, ya, satunya lagi.
1: Kemudian Dirjen itu, ya. Dua Dirjen itu. Itu adalah orang-orangnya Pak Prabowo. Jadi lebih dekat dengan presidennya gitu.
0: Dan lebih didengar pastinya begitu ya.
1: Iya, dan cara-cara itu kan dikritik banyak pihak itu. Pak Jimli juga mengkritik tidak etis cara-cara pemberhentiannya itu kan.
0: Oh iya, saya juga.
1: Karena dia waktunya singkat, kan mau berangkat ke India itu waktu ada acara break gitu.
0: Iya. Saya ingin menanyakan ke Prof. Ibi juga, yang kita kaitkan juga dengan nanti leadership secara keseluruhan Presiden Prabowo ini makin kesininya makin kelihatan pontang-panting nggak karu-karuan lah. Kita mulai dari pemecatan Pak Purbaya. Pak Purbaya ini sedang bersidang. Penggantinya sudah dilantik, baru ditelepon. Silakan lanjut, Prof.
1: Jadi kan tidak etis ya, jadi kenapa terburu-buru gitu. Jadi menurut saya harusnya kan bisa buying time ya, tidak urgent ya, urgent dan important itu kan harusnya ya. Tapi nggak tahu ya, mungkin terdorong oleh karena menganggap itu lebih urgent lalu itu yang menonjol gitu, jadi harus diselesaikan sebelum dia take off ke India gitu.
0: Oke, kita ke Mas Andi ya, Prof ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan tidak bosan, Mas Andi. Kita mau nggak mau tetap harus bicarakan soal ini. Silakan.
2: Pagi, Mas Aldi.
0: Selamat pagi.
2: Kemenjang, Prof. Salam Rahayu.
1: Monggo, Rahayu.
2: Ayo, sudah kelihatan. Nah, Luis. Ibaratnya ini pasal utrukan cekak jengkrangnya, Luis. Betul lah.
0: Iya.
2: Itu aja. Kita nggak usah terlalu berbicara terlalu daging setel gitu ya. Bahkan ada istilahnya ini kan masyarakat berdasarkan sosmed ya, bener enggak itu nantilah penilaian. Pokoknya kalau siapapun yang akan mengganggu pesta oligarki dan sebagainya, siap-siap dikeluarkan anjing-anjing liar.
0: Ya.
2: Emang dasar kita tolak, aku bilang. Ya apa ya? Ismakannya segede ini ya, bangsa segede ini kan maksudnya sih angin rambut-rambutan ya, maksudnya kan untuk kepingin sedikit lebih baik ya, tangan lamun ya.
0: Ya, ya, ya.
2: Usah. Ya, banyak sih, ya nun sewu ya. Saya mencoba untuk mengakomodir bahasa-bahasa mak-mak yang di kampung kalau nongkrong-nongkrong apa itu. Mak-mak itu yang barangkali nun sewu secara politik barangkali masih cekak itu ya. Itu loh ngomong bisa berkomentar bahwa kula posisi wong apik-apik ngono kok di kepecet ora apa karepe. Itu loh. Itu gini ya. Pusat itu tidak bisa membaca ya. Artinya segala kebijakannya itu kan nanti akan dinilai publik gitu loh.
0: Ya.
2: Itu yang sangat saya sesalkan. Ya non sewu ya. Kok seolah-olah ya iso ngilono juga sih semua kepentingan politik ya. Saya mau ngilono yang mungkin ekstrem stupid ya ya enggak juga karena ya sepada lagi walaupun yang nongkrong di situ profesor dokter ya kepentingannya politik ya susah.
0: Iya iya iya.
2: Artinya apa? Ya Menteri Keuangan itu kan sebetulnya apa? Pondasi ya di mana kalau seorang menteri artinya seperti Purbaya itu apa? Begitu actionnya itu kan akan mengungkap semuanya kan namanya keuangan kan artinya membongkar semua. Itu kan otomatis semua akan keseret itu. Ya daripada di poso kita poso warung kopian timbangannya kecopot kafe di situ iki ae dilunasi kan gitu loh. Begitu loh.
0: Ya, ya,
2: kan
0: ya.
2: Pernah saya sampaikan di sini kan, ya soal benar atau tidak itu kan kita nih sekarang mau percaya ya apa? Anggota Dewan Yusuf Munuiku, pemimpin cepat terwelo-welo seperti itu. Itu kalau kita melihat bahkan di TikTok itu kan di apa ditayangkan kembali itu kan bagaimana pada saat siapa mengumumkan menteri-menteri itu kan semua sambutannya menteri oh ya kepulauannya biasa. Begitu Purbaya, begitu Ruyuh dan sebagainya. Bukti bahwa setidaknya pada saat itu kan dia bisa diterima oleh masyarakat gitu loh.
0: Iya.
2: Berikan dia kesempatan untuk bekerja. Ya kan, berikan kesempatan gitu loh. Kalau memang katakanlah memang gak bisa ditoto, ya wis, gak usah nyari-nyari, wis, gue mudah-mudahan gak Purbaya, gak usah. Nyari-nyari yang kong-kong aja lah. Makanya pesan saya, ini maaf, mungkin orang-orang politik yang dengar, kalau kita misalnya 2029 tidak milih Yusporan ini ngake kan itu.
0: Ya,
2: nanti
0: ya,
2: ada
0: ya.
2: Yang bilang, oh nanti suaramu nanti, suara kita kan, tidak apa-apa saya kelas loh, suaramu dipek, tidak apa-apa, mungkin kita milih, baik enggak hasilnya podo kok.
0: Ya, ya, ya.
2: Ayo sekarang gini loh, kita, ya menurut saya, menurut maaf, kita berpikir, kita memilih kan kepinginnya lebih baik, tidak harus muluk-muluk baik, enggak, sedikit aja baik, ternyata tidak bisa. Apa konsekuensinya antara milih dengan tidak milih, sama. Malah lebih menyakitkan kok.
0: Ya.
2: Iya toh. Mesti memang katakanlah niat itu rusak-rusakan ya, ayo. Nanti akan terjadi kok. Apa namanya? Apa? Kalau seperti ini dibiarkan proses alam itu saya akan terjadi kok. Satu contoh misalnya yang lagi rame-rame viral Budi Ari itu. Itu kan rame itu mas. Yang sebelahnya Mr. Jack itu. Bagaimana anda siap semuanya? Kalau misalnya sejarah ini dipercepat. Pelabuhan sebagainya siap siap itu kan banyak film makar itu ditolong diselidiki itu video-video itu yeah. Mister Jack di sebelahnya pemenangan dan kan ada dukungan untuk itu penguasa tembok ratapan itu
0: ya ya ya ya
2: cobalah ayo sekarang kita gini loh mau dibawa kemana negara ini gitu loh maksudnya satunya berambisi seperti itu loh masyarakatnya hanya sekedar melihat tayangan-tayangan video yang udah bocor-bocor itu loh ya, bukan statement pribadi loh. Kayak Budi Ari itu kan miris, menyatakan kok seolah-olah siap apa ya, bahasa kampanye siap perang untuk apa, siap ya, menggulingkan Prabowo dan sebagainya. Dan itu disaksikan, ya tadi, Pak Mitra Jaya, Pak Jokowi. Terdiam, gak ada statement apapun, mau ngomong besoknya, ya maaf ya, itu statement pribadi dari apa Budi Ari sampai enggak ada dia macam berarti kan setidaknya kan secara psikologis mendukung itu loh mas ngeri saya kok bilang itu ngeri terus ya gini Prof Wibi sama apa Pak Ponco terus kita ini ya, bukan yang gini ya wis soalnya dia didengar apa enggak wis pokoknya kita menyampaikan unek-unek di sini setidaknya kan kita ini kita bentuk apresiasi kita bahwa kita masih mencintai negara ini. Ya, tapi fakta di lapangan, yes, kayak ngono itu.
0: Oke.
2: Setidaknya kita lah, Pak Prof saya, Mas Aldi, Pak Pojo dan mungkin beberapa teman-temannya masih paling ngomong-ngomong nang gini ini bukan apa-apa. Masih mencintai loh, kalau kita enggak mencintai, bakal ngacur bandar kan begitu loh.
0: Oke.
2: Masih mencintai kita ini.
0: Ngeman,
2: masih ngeman gitu loh. Nah, iso jangan diramut sama orang-orang seperti ini. Itu berbahaya kan, udah dibungkam. Aman. Saya kok milih sama Bapak Presiden saya ini.
0: Iya. Oke.
2: Ya, semoga lah ada hidayah yang masuk.
0: Amin.
2: Mengatakan syahadat aja gak ngerti arti ini kok. Dalam kehidupannya dia bersyahadat 4 kali kan ya betul gak kenal. Kalau memang dia merasa muslim itu kan syahadat kan dalam sholat itu kan 17 kali. Dia mengatakan dalam kehidupannya 4 kali itu kan ya hal yang segitu sih dia tidak bisa membedakan mas. Orang Presiden loh mas.
0: Iya.
2: Kan harus membedakan. Jadi ngomongannya itu tidak pernah difilter gitu loh.
0: Oke. Baik.
2: Bingung saya tuh kadang. Ini orang dari sekolah dukur bisa 5 bahasa tapi kayak kok begini ya.
0: Iya.
2: Ya sama-sama kita bergandengan tangan. Prof saya, Pak Sardi, Pak Ponco, semoga negara ini masih diselamatkan walaupun kita ngomel-ngomel di sini buat.
0: Oke. Baik.
2: Sukses mas. Sukses selalu. Sukses Indonesia.
0: Iya. Monggo. Terima kasih Mas Sandi. Prof Bibi silakan.
1: Iya, kalau saya Mas Sandi kan mengkaitkan apa yang kita analisis tadi dengan kepentingan oligarki ya. Bahkan saya agak mencium apa namanya mencoba menafsirkan kok kelihatannya memang ada kaitan dengan kepentingan presiden ke-7. Itu mas. Jadi kelihatannya ke sana. Jadi siapapun yang melawan oligarki itu ya pasti akan kalah.
0: Termasuk pasti, dengan pemecatan Pak
1: Surabaya.
0: Oh.
1: Iya, kan itu ada kepentingan misalnya bagaimana soal apa restitusi pajak yang berlebihan. Nah, itu kan ono kaitan MBI-ku, mas. Itu kan dikritik oleh Pak Purbaya kemarin kok restitusi pajak kok sampai berapa T kan itu kan dia ada kepentingan untuk menyelamatkan keuangan negaranya itu kalau itu betul dia sebagai bendaharawan negara the nation treasurer. Nah lalu tetapi dia mungkin berbenturan dengan itu ada kan kepentingan terus yang menjadi problem besar itu adalah kasus-kasus lama itu dulu yang diketemukan Bu Sri Mulyani itu juga tidak ada ceritanya bagaimana solusinya dan tidak pernah ditransparansikan ke publik gitu. Yang penggelapan pajak-pajak besar triliunan itu loh mas.
0: Ya.
1: Itu kan zaman Bu Sri Mulyani kan diketemukan dan mencuat ke atas gitu. Memang kalau ada kaitan dengan oligarki memang betul. Jadi ini kemungkinan memang di belakangnya itu memang itu yang menjadi penentu menjadi yang ingin melestarikan existing positionnya dia menguasai Indonesia ini gitu melalui permainan di politik gitu. Nah kalau ini biasanya kan Pak Baijun yang
0: lebih punya bocorannya begitu harusnya ya Prof.
1: Iya
0: sudah lama kita nggak kontak dengan Pak Baijun ya.
1: Nggak mendengar ya.
0: Iya. Oke. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan. Prof. Bibi, izinkan saya untuk berbagi waktu dulu dengan pesan-pesan.
1: Oke.
0: Nanti kita lanjutkan kembali sambil menunggu juga kehadiran Pak Ponco. Kita ke beberapa pesan dulu, sahabat Merkuri.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambe yang wasir, minum Ambesir.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Oke, kita lanjutkan kembali Prof. Bibi.
5: Ya.
4: Sekarang kita coba untuk masuk ke OTT yang terbaru dilakukan oleh KPK menyentuh Kementerian ATR BPN. Apa komentarnya soal karena ini kan kaitannya dengan apa namanya pertanahan begitu ya, kita tahu Indonesia ini punya catatan buruk sejarah terkait dengan konflik-konflik pertanahan, Sengon Karta dan lain sebagainya.
5: Iya.
4: Apa komentar Prof. Bibi terkait dengan temuan KPK ini? Apakah ini sangat memprihatinkan atau seperti apa, Prof? Tapi sebelum itu saya menyapa Pak Ponco dulu, menyapa saja. Selamat pagi Pak Ponco.
6: Yes, selamat pagi semuanya.
4: Baik.
6: Saya mesti mau komentar dikit tentang Pak Purbaya.
4: Ya, ya nanti sabarlah. Prof, silakan Prof.
5: Ya, sama Mas Ari. Jadi yang penting, yang utama itu adalah bahwa KPK ini sekarang kan lebih banyak mengurusi yang kecil-kecil gitu ya. Jadi menurut saya sudah dikendalikan melalui perubahan undang-undang kemarin itu. Semua pokoknya yang aturan formal di atas kertas yang menyerimpung kepentingannya ini ya, oligarki ini ya dicoba untuk diubah gitu. Ya, termasuk pelemahan KPK. Jadi kalau itu saya kira OTT-nya kita apresiasi, tetapi apa mencukupi gitu loh, itu dibutuhkan tapi apa mencukupi kan gitu ya, pakai filosofi lagi itu ya, konseptual analisis. Nah, jadi kalau saya bilang ya balik lagi ke masalah ini, jadi selalu kan eksistensinya kan korupsinya gitu ya, bahwa ada OTT seperti itu, pertanyaannya kok trennya kok tidak mengalami penurunan atau bahkan dihilangkan gitu. Kalau tidak ada apa ya strategi untuk mengarah ke tujuan ke sana gitu. Nah, jadi balik lagi kalau kemudian di analisis ke dalam ya tadi yang saya sampaikan di depan tadi. Ini catatannya ketemu Mas Satripu itu satu nafsu ya. Kedua itu kemarahan. Ketiga itu ketamakan ya, loba. Keserakahan ya maksudnya ya, apa greedy. Kemudian keempat itu kebingungan ya, kelima itu mabuk ya, hilang kesadaran atau apa hilangnya ini apa consciousness ya, apa kesadaran diri gitu ya. Nah, yang keenam itu iri hati atau dengki ya, melihat apa suksesnya orang lain dia bukan mencari jalan untuk bagaimana apa mampu untuk seperti itu gitu, belajar, tetapi dia apa memiliki rasa iri hati lalu mencoba untuk melawan itu gitu ya, menyerang gitu ya. Kan ada enam itu namanya Satripu.
4: Itu ya. Konsepnya siapa, Prof?
5: Hindu.
4: Oh.
5: Ya. Ini mikrokosmos. Jadi gini, Wisnu ya melalui turun ke dunia melalui Krishna dan Arjuna di dalam Mahabharata itu, sehingga menyelesaikan perang 5 melawan 100. Sebenarnya bukan 100 Mas Aldi, 99 karena ada satu yang tidak mau ikut itu ya. Jadi 5 Pandawa melawan 99 Kurawa yang itu tadi mewakili Satripu itu. Lah kalau Pandawanya kan mewakili di Hanurnya Pak Ponco.
4: Ponco.
5: Jadi itu yang kemudian ini kan karya apa biasa ya, kayak karya biasa tapi dengan menggunakan apa namanya itu kehebatan dari Dewa Wisnu gitu. Yang turunnya kalau di dunia di Mahabharata itu di Krishna dan Arjuna ya sebagai Dwi Tunggal. Kalau di Ramayana itu turunnya di Sri Ramawijaya dan Laksmana.
4: Oke.
5: Itu.
4: Ya, sekarang kita jadi, gimana, Bro?
5: Ya itu. Jadi kalau nilai-nilai yang ada di dalam apa Mahabharata itu ya itu tadi ya perang mikrokosmos di dalam diri manusia sebenarnya. Merefleksikan gitu. Perang yang di dalam dunia mikrokosmos hatinya manusia itu ya itu tadi antara 6 lawan 1 tadi. Nah, di samping itu memang ada tiga yang lain soal introspeksi diri ya, pikiran, perbuatan dan perkataan itu ya sehingga harus linier gitu. Kemudian soal janji-janji, nah itu kan terrefleksi di dalam sumpah-sumpah itu, misalnya waktu Drupadi ditelanjangi oleh Dursasana itu kan dia sumpah kalau dia tidak akan menggelung apa rambutnya itu sebelum keramas dengan darahnya Dursasana. Nah, kemudian waktu Bratayuda itu harus menyelesaikan itu merupakan apa namanya fakta-fakta yang harus dilaksanakan gitu.
4: Oke.
5: Nah, yang terakhir itu soal balancing antara hati dan pikiran. Nah, itu ini kayak gitu. Saya habis bimbing anak S1 soalnya ini, tentang Mahabharata ini. Jadi ada catatannya kemarin nah ini karena
4: topiknya masih
5: hari ini juga tentang korupsi. Jadi ya itulah sebenarnya isunya di sana.
4: Oke, gitu. Kita ke Pak Dading, Prof. Bibi.
5: Oke.
4: Selamat pagi Pak Dading, silakan.
7: Pagi Mas Hadi, pagi Bro, pagi Pak Ponco.
4: Selamat pagi, monggo.
7: Ya, selalu.
4: Ya.
7: Oh, Mas Hadi, temanya apa Mas Hadi hari ini?
4: Ya, mohon izin kita masih membahas korupsi kali ini yang OTT yang dilakukan oleh KPK di kantornya Nusron. Dan kenapa sampai hari ini Nusron bahkan keberadaannya kurang masih tidak jelas. Apa komentarnya Pak Dading?
7: Ya, kalau bicara korupsi memang menarik Mas, karena memang negara ini dalam darurat korupsi ya Mas. Karena memang sudah terlalu parah Mas, di mana-mana sudah. Saya katakan kalau Polri ini sebagai penegak hukum yang punya kewenangan mengusut korupsi, kejaksaan dan KPK, itu tiap hari Mas mau cari berapapun udah, apalagi namanya BPN itu masyarakat umum sudah tahu Mas, seperti apa BPN itu. Begitu sulitnya waktunya ada pokoknya udah lah Mas, nggak usah ngomong BPN itu udah parah. Tapi hampir semua penegak hukum Mas juga parah. Kalau bicara korupsi mah negara ini memang tergantung Pak Presiden Mas.
4: Ya.
7: Tergantung pemimpin kita, keteladanan tidak ada kalau Pak Presiden mau dalam memberantas korupsi untuk membawa bangsa ini jadi gemah ripah loh jinawi itu yang adil makmur itu. Sebenarnya tidak sulit Mas, tidak sulit. Saya masih ingat pada waktu Pak Jokowi yang pertama itu memimpin Mas, woi milih orang-orang hebat semua Mas, tidak peduli siapa kamu, tapi proposal kebanyakan itu, jadi ini luar biasa hasilnya. Tapi sekarang ini presidennya ketua partai, menterinya ketua partai, menkonya ketua partai. Sudah. hancur luluh mas. Dalam bahasa pewayangan ini hancur luluh. Makanya kita ini berpikir bagaimana caranya menyelamatkan bangsa ini. Kita ini gak kanten mas, nunggu 29 kok gak kanten loh mas.
4: Iya.
7: Ya seperti ini kalau Mas Aldi saya tuh pengen nunggu hari Jumat itu. Kalau saya pas gak ada sidang lapangan atau kepentingan di mana gitu. Ya nunggu Prof. Ibi, teman-teman Mas Andi dan lain-lain untuk komentarnya. Ya kita ini, ya apa ya mas, sedih.
4: Ya, ya.
7: Jadi hiburan lah, ya, seperti Mas Andi bilang tadi, kita ini bagaimanapun harus menyuarakan semampu kita. Tetapi kalau Pak Presidennya seperti ini loh mas, saya enggak kanten loh mas, 29 ini mas.
4: Yeah,
7: ini parah sekali loh Mas Aldi. Ekonomi lumpuh, toko-toko ini sepi, warung-warung ini tutup, nggak ada pembeli. Aduh, pokoknya ekonomi lumpuh betul Mas.
4: Yeah.
7: Saya kan mau jalan-jalan ke Trawas ke mana hari, sepi Mas, nggak ada orang lewat Mas. BBM-nya karena naik, ngitung semua untuk kebutuhan rumah tangga udah nggak mampu Mas. Tetapi ini Pak Presiden sama kroni-kroninya tuh, waduh lah, berpoya-poya, DPR berpoya-poya, semua hedon mas, panen harta kekayaan luar biasa. Di sisi lain kita ini sangat susah mas Aldi.
4: Okay.
7: Terus mau apa yang kita lakukan coba? Seperti ini apa yang kita lakukan? Tidak berdaya. Maka itu saya harap Pak Presiden ini mau ngambil langkah betul, tidak hanya omon-omon mas. Mudah-mudahan Tuhan membimbing Pak Presiden ini untuk membawa bangsa ini jadi baik mas, sehingga rakyat tidak menderita seperti ini.
4: Baik.
7: Terima kasih Mas Aldi, sehat Rob. Terima kasih Pak Poco.
4: Sukses selalu sehat. Oke, baik, terima kasih Prof. Saya geser ke Pak Poco ya.
5: Ya.
4: Pak Ponco silakan. Purbaya, seperti kenapa Purbaya?
6: Saya sendiri juga tidak ngefans sama Purbaya sebetulnya.
4: Ya karena di awal kita bahkan meng-NPD-NPD-kan dia gitu ya. Karena gayanya
6: dan seterusnya yang seolah-olah dia itu overconfidence dan dia banyak melakukan karena overconfidence kita itu semakin kesel karena sebetulnya banyak yang dilakukan itu keliru-keliru. Tapi karena saya manusia yang juga punya adi hanur, saya berharap tidak kehilangan itu. Nah, waktu melihat caranya dibegitukan itu saya mikir gini loh, duh ini kayak apa gitu loh. Sepertinya itu nggak ada, duh itu menurut saya, ya memang ini, itu kalau di ini apa organisasi ya, yang normal tuh itu mungkin bisa dituntut tuh itu mas.
4: Iya
6: karena caranya kok
4: sudah ada penggantinya sebelum orang dipecat begitu.
6: Iya dan betul itu kayak orang dipaksa gitu loh dan harus mau ya memang nggak bisa apa-apa makanya akhirnya ngomongnya ya menurut saya masih jiwanya besar gitu ya untuk tidak ngewer-ngewer gitu loh. Tapi saya kok melihat gini Mas Aldi, ini adalah sebuah ini membuat sebuah kultur yang semakin tidak etis, yang karpi dewi. Saya nggak tahu yang ini nanti ada konsekuensi apa dan mengapa kok yang seperti begitu tuh nggak ada orang yang ini melakukan proses menghaluskan atau apa, pokoknya atau memang diam karena itu berurusan dengan kepentingan yang berkaitan dengan hal-hal yang sangat sangat khusus yang tidak bisa diungkap gitu loh. Nah, saya berharap malah sekarang ini saya nggak tahu apakah ada media yang berani untuk ngulik ini urusan ini langsung ke Pak Purbaya ya, gitu loh misalkan itu bahwa misalkan ada dua yang di ini ya, dua yang di, bisa di, digali itu adalah bayinya dia itu dia sadar enggak dan dia bisa bahas dengan bagus. Lalu kemudian apa? Terus behind. Ya memang konsekuensinya pasti itu nyawa ya. Tapi saya enggak tahu ya. Ini istilahnya itu cinta negara dari seorang mantan menteri ini mau melakukan itu atau ya sudah begitu saja. Caranya mungkin menurut saya tidak perlu harus frontal ya, kecuali memang orangnya gayanya kan seperti itu ya. Tapi Prof tadi ngomong tentang tiga orang yang menurut saya itu jadi satu klik itu ya, satu yang sekarang sudah jadi menteri, yang satu dua ini dirjen. Dan saya nggak tahu nanti move berikutnya, karena ini bisa dilakukan, wong menteri aja bisa dilakukan dengan cara begitu, apalagi orang-orang yang sudah dipersiapkan oleh menteri untuk melakukan ini. Orang-orang itu sebenarnya disiapkan untuk do something, tapi tahu-tahu diusulkan kan gitu ya, diusulkan untuk dikoreksi gitu loh. Ini menarik sebetulnya. Oke, itu cerita tentang Menteri Keuangan yang ya sudah bergeser. Saya pribadi sebetulnya enggak. Jadi gini, apakah ini akan ada harapan baru? Saya tanda tanya. Ya. Jadi tanda tanya terus setelah Menteri Keuangan ini sudah ganti sejak 1 tahun yang lalu. Tapi mari kita lihat saja apa tindakannya. Ini mungkin menurut saya tidak sespontan Pak Purbaya, karena waktu itu kan selangsung menurut saya itu satu kesalahan 200 T tiba-tiba dilepas di sana itu terus ngapain gitu loh. Ya itu contoh ya, dan jelas itu salah. Nah terus gini Mas Aldi, sekarang kita pindah ke yang di depan mata ini. Yang di OTT itu adalah orang yang sudah bolak-balik kesandung. Mari kita melihat itu.
4: Dari Golkar ya.
6: Kenapa?
4: Dari Partai Golkar.
6: Iya. Nah, masa yang model begini, nah jika saya kalau saya ngomong sederhana ya Mas Ali, negeri ini itu betul-betul dikuasai dan dirusak oleh partai.
4: Iya.
6: Intinya begitu Mas Ali.
4: Iya. Oke. Saya ke ini, ke iklan dulu aja deh daripada nanti terputus. Prof, kita ke iklan dulu aja Prof ya.
5: Iya.
4: Ya, nanti setelah iklan saya balik ke Prof. Bibi terlebih dahulu.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Saya masih menemani Profesor Wibisono dan juga Dr. Ponco untuk diskusi kita sampai jelang pukul 9 nanti. Dan Prof?
1: Ya.
0: Ya, ada menteri yang 4 orang kepercayaannya itu ditetapkan sebagai tersangka tapi menterinya masih belum tersentuh. Ya, saya hanya ya ini sebagai media saya boleh menggunakan curiosity saya melangkah mundur ke belakang ketika ada banyak selentingan yang menyebut ketika pemilihan ketua umum PBNU itu paket yang sekarang jadi itu kan paketnya istana dan satu di antara dua yang disebut-sebut itu kan Nusron, yang kedua adalah Saifullah Yusuf yang menjadi sutradaranya. Ya, menjadi sutradara terpilihnya. Gus Kikin dengan Rois Amnya Miftahul Akhyar. Apa karena itu ya? Maka Pak Nusron pasti bisa dipastikan tidak akan diutak-atik. Gimana menurut Prof. Bibi?
1: Ya, saya kira terus benturannya adalah kan gejala terakhir itu kelihatan Mas Aldi bahwa misalnya saja memberikan konsesi-konsesi tambang kepada ormas keagamaan itu kan. NU Muhammadiyah itu kan gejala seperti itu kan memang ingin berkompromi dengan rada melakukan transaksional. Kan gitu. Aku enggak iya apa, aku entuk apa kan ngono. Nah, itu yang bisa dianalisis ya untuk pendapat saya begitu. Nah, jadi memang refleksi ini merupakan betul-betul fenomenanya adalah apa? Perang tanding ya antara boloisme ya. Boloisme yang dibelakangi oleh kepentingan oligarki itu ya melalui melawan meritokrasi. Yang berbasis kepada ini. Jadi kan mestinya orang itu kan kalau meritokrasi itu kan performance based ya. Jadi didasarkan kepada kinerja. Nah, makanya sekarang kalau mengangkat menteri-menteri itu adalah dari asal apa banyak sumber-sumber yang berbasis kepada partai politik ya. Artinya kan ya sudah boloisme kan Mas, kronisme kan gitu. Jadi KKN yang dulu dijadikan musuh bersama waktu reformasi sekarang kembali menguasai dunia perpolitikan kita. Nah, korupsi yang tadi oleh Pak Gading diangkat itu kan disebutkan extraordinary crime. Terus solusinya tidak extraordinary, solusinya malah dianggap ya asal-asal begitu aja karena ada kepentingan politik tadi yang mencuat ke atas ya kepentingan didikte oleh kepentingan politik. Nah tadi kalau lihat begini memang negara ini miskin values Mas. Miskin values yang menyebabkan kemudian tidak berbudaya, tidak memiliki kultur. Yang mengarah kepada peradaban.
0: Oke, baik.
1: Habis, Mas.
0: Ya. Kita berbagi waktu dengan Mas Dewa sebelum nanti saya geser kembali ke Pak Ponco ya, Prof ya.
1: Iya.
0: Ya, oke. Mas Dewa silakan, selamat pagi. Halo. Ya. Oh, Mas Dewa dimatikan. Oke, baik. Silakan Pak Ponco. Oh ini Mas Dewa ini kadang-kadang memang merepotkan. Silakan Mas Dewa. Ya silakan.
2: Bukan kan Mas tadi memanggil, makanya kok nggak keangkat ya udah. Terima kasih. Nggak tahu ke sana berdering.
0: Siap. Oke. Silakan.
2: Ini.

0: kegundahan tapi ya termasuk kegundahan yang dia ngasih contoh ini loh, orang yang tak sayang pun aku berani mecat. Itu kayak sebenarnya kayak kayak ngasih warning ke menteri yang bumble gitu loh. Ini menteri yang sudah nurut tak anu ya, itu kayak di trigger ya. Mungkin Pak Purnya juga agak ke bawah itu juga ya, sensi ya, makanya terus ah biarin lah, saya nggak mau baca pidato panjang-panjang gitu. Nah ini ada, kita kalau melihat dari sikap Pak Prabowo ini harusnya bukan terus dia nggak suka dengan menteri ini dikat ini. Ini sebenarnya juga entah itu udah janjian di belakang layar, ntar kita bikin acting drama aja, pura-pura nanti rakyat di prank, kamu tak pecat, tapi kan kamu kan nggak tak kasih kasus, cuma nanti yang lain itu jebat kaget. Pura-puranya nanti mendukung, wah nanti penggantinya Pak Samsil akan mengembalikan bea cukai yang dipecatin kemarin, akan mengembalikan kursi-kursi Menteri Keuangan kemarin yang nggak dipakai, ya itu kan kayak di prank aja. Tapi harusnya ini jadi beban berat dari menteri yang baru. Ya, Pak Prabowo sebenarnya ini sudah punya cara ini aku akan melakukan apa. Apa makanya kemarin kan sempat setelah dia mengkat itu kan melakukan konferensi pers dengan 7 media online dan media konvensional yang ada di Interruang Kerja atau di Metro TV itu ya. Itu kan memberikan bahwa sebenarnya dia nggak ada dendam sama menteri-menteri itu, cuma dia lagi bikin strategi perang catur yang nanti ini orang-orang yang tertinggal di dalam, yang orang ini beberapa sudah dikeluarkan itu ada yang dikeluarkan dihukum, diambil KPK atau kepolisian dihukum, atau dikeluarkan memang kamu lebih baik di luar daripada nanti kamu kecantol ternyata ada yang nggak seneng sama kamu gitu loh. Lah kalau kemarin Pak Noel pernah ngomong, nanti Pak Pur akan dinoelkan. Ya, maksudnya emang akan dipecat, tapi bukan akan dibui. Seperti Pak Lembong aja waktu itu katanya dibui, tapi terkadang dibebaskan. Karena Pak Prabowo tahu, mana-mana yang kebijakan yang sekiranya dia itu jangan ditebak sama musuh. Sama musuh yang ada di lingkarannya dia. Dia tahu sendiri kok siapa yang bakar hutan, siapa yang bikin kekacauan Indonesia. Memang pengennya itu Prabowo nggak sukses yang pertama. Yang kedua, nggak pengen Indonesia maju. Nggak pengen juga Amerika ngelihat Indonesia berkembang. Nah, ini orang-orang di dalamnya, circle-nya Pak Prabowo, itu juga pesanan-pesanan dari CIA dan FBI, menurut saya begitu ya. Jadi kalau ngelihat bagaimana gaya Pak Prabowo sekarang, ya kita lihat aja lah. Kita sebagai penonton dan sebagai penyimak, ini kita lihat kayak main bola. Keren. Gerakannya ada statis gini, gerakannya mendadak begini. Itu kita baca aja, sampai nunggu mungkin ada reshuffle besar yang nggak minda-minda lagi, ya kita tunggu aja Tito sama Balil kapan dipecat. Dipecat sih, mungkin ketangkep kejahatannya. Terima kasih,
1: Oke, selamat pagi. Monggo, selamat pagi. Jadi Mas Dewa masih bisa berkompromi dengan gaya kepemimpinan dari Pak Prabowo, dan kita diajak menunggu, nanti menurut Mas Dewa akan ada reshuffle lebih besar, termasuk menyinggung Bahlil dan orang-orang yang selama ini dianggap untouchable. Pak Ponco, silakan.
2: Saya tadi kan saya nggak komentar secara khusus untuk Mas Dewa, karena Mas Dewa lebih melihat, kita lihat aja dulu, kan gitu ya, sambil komentar yang dia baca, lalu kemudian kita lihat aja dulu ya. Komentar saya untuk kita lihat aja dulu memang ya, kita bisa apa?
1: Ya betul.
2: ya kita lihat aja gitu loh.
1: Iya.
2: Saya itu membayangkan hari-hari ini itu kok lebih melempem ya, daripada mungkin tahun lalu misalkan yang waktu itu spontan bisa begini. Kalau saya ditanya apakah kinerja dari ini aparat dan seterusnya itu lebih baik, ya enggak. Tapi kok sekarang kelihatannya lebih enggak apa-apa.
1: Ya.
2: Ada dua.
1: Saya ingin bertanya ke Pak Ponco juga nanti, mungkin Prof. Ibi bisa memberikan komentar juga. Tadi berangkat dari analisa yang dilakukan oleh Mas Dewa. Mas Dewa kan mengajak kita semua menganalisa langkah Prabowo ini kan pelan-pelan, enggak mau ini apa namanya, kerusak-kerusu gitu ya. Saya
2: enggak, kalau ngomong pelan-pelan enggak mau kerusak-kerusu, Purbaya ini jelas
1: kerusak-kerusu. Artinya Mas Dewa mengajak kita menganalisa apa yang dilakukan Pak Prabowo ini, jangan dilihat step by stepnya, tapi apa nanti yang terakhirnya gitu. Nah,

0: Tapi apakah rakyat Indonesia bisa diajak untuk itu? Apakah daya kemudian itu kita punya kemampuan menganalisa yang sama? Tidakkah saya saja hanya melihat, wah, Pak Prabowo ini sangat tidak independen menurut saya pribadi. Boleh kan saya bilang kayak begitu? Nah, ya. Pak Ponco, bagaimana kemudian harusnya presiden ini bersikap? Karena rakyat kan tidak bisa menunggu seperti kata Mas Dewa. Tunggu aja nanti, kita lihat gebrakannya. Nah, sampai kapan? Jangan-jangan gak digebrak. Di TikTok sudah mulai banyak. Jangan, gitu ya. Ketika saudara-saudara, kalau Anda memutuskan saya harus naik 2029, saya akan siap. Jangan, gitu kan. Silakan, jawabannya Pak Ponco.
1: Saya nggak tahu. Apakah nanti 29 nanti itu, ya, ada ini, ada selera untuk membuat orang ini terpilih lagi. Okay. Nah, pasti ini jadinya saya melompat jauh ke depan ini, ya. Tapi persoalannya adalah siapa yang menjadi calon untuk Indonesia masa depan?
0: Alternatif ya.
1: Iya.
0: Kan banyak, ada Anies Baswedan.
1: Karena
0: ada Pramono Anung.
1: Yang ada-ada ini menurut saya ya sepertinya kita akan berputar di persoalan yang sama nanti, gitu loh. Nah, turun lagi ke bawah saya ngomong, yang saya kehendaki itu adalah sebetulnya gerakan untuk ini, ya. Tapi menurut saya itu terlalu sulit. Tapi partainya ini dikoreksi, gitu loh.
0: Ya, Pak Ponco, satu yang ingin saya
1: karena dapat. Sistem partai yang ada sekarang ini itu ya, terlalu rusak. Tapi gimana caranya? Contoh tadi siapa yang ngomong itu? Nomor satu, ya, ketua partai jadi presiden plus menteri-menteri. Itu sudah menurut saya, gimana dia bisa berjuang untuk NKRI yang itu sebetulnya kondisinya begitu beragam.
0: Ya.
1: Gak bisa. Itu harus ada aturan yang begitu dia menjadi pejabat publik, selesai dia.
0: Bisakah kita berharap dari Presiden Prabowo, karena dia orang nomor satu di negeri ini, kekuasaannya sangat luar biasa, bisakah kita berharap dari Pak Prabowo ketika saya, ini pendapat saya, menanyakan ke Pak Ponco pendapatnya gimana, ketika saya melihat Prabowo ini sangat tidak independen, keputusan-keputusannya banyak disetir oleh orang-orang di sekitarnya.
1: Ya iya, kalau saya ditanya tentang itu, saya sudah dalam tanda kutip, ya, sudah kelihatannya hopeless. Sehingga jalan yang di ini tempuh sekitar 2 tahun lebih lagi ini itu juga kelihatannya juga berputar terus di situ.
0: Okay.
1: Karena persoalannya adalah menurut saya ini sekali lagi mungkin saya agak subjektif, tapi saya cukup melihat bahwa ternyata selain ini ya, mentalitas yang mestinya itu harus menjadi abdi rakyat, abdi negara, ya, itu ini kita persoalkan pertama. Tapi yang kedua adalah sistem politik yang sekarang itu terlalu memanjakan partai, itu persoalan. Yang ketiga itu pasti bicara tentang kultur. Kultur yang betul-betul ini, yang seolah-olah orang itu lebih ngitung kalau saya itu melakukan dalam tanda kutip kejahatan yang namanya korupsi dan seterusnya itu, saya masih cuan.
0: Oke, okay, baik.
1: Saya tahu, apa ini Mas Aldi kayak gini nih?
0: Saya tahu Pak Ponco belum selesai, tapi saya geser ke Prof. Bibi dulu. Karena kita sudah harus memberi kesempatan Prof. untuk closing statement juga nanti. Prof., dengan pertanyaan yang sama, mungkinkah kita berharap perbaikan ini dari gaya dari Presiden Prabowo dengan gaya kepemimpinan yang kalau secara subjektif saya melihat ini sangat-sangat tidak independen. Tapi kalau tidak setuju dengan saya, punya pendapat lain, bagaimana menurut Prof. Bibi?
2: Ini jawabannya ya enggak lah.
0: Enggak bisa ya?
2: Enggak bisa.
0: Oh, nah terus? Buyar.
2: Ya makanya, bukan Mas Adi. Ini kan memang ini semua itu mereka kan mengupayakan melestarikan untuk next term.
0: Ya.
2: 2029 itu sudah dapat dipastikan.
0: Iya, iya.
2: Dengan menjaga, mengorbankan nilai-nilai yang tadi saya kritik itu. Kenapa kok berkompromi dengan apa namanya, menjauhkan diri dari meritokrasi yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini? Ya, dia menuju ke itu, tetapi dengan perspektifnya sendiri, misalnya dengan memperbesar Danantara, dengan apa kalau disebut state capitalism itu, gaya-gaya seperti itu kan, ya dia ingin memaksakan itu berhasil dan kemudian membuktikan kepada rakyat bahwa kepemimpinannya ini benar dengan cara seperti ini gitu loh. Jadi memang ini perang tanding antara boloisme dengan meritokrasi. Pertanyaannya adalah apakah bisa boloisme seperti ini akan melestarikan dan membuat sukses ya perkembangan atau apa pertumbuhan atau apa namanya ya perkembangan dari kita dalam berbangsa dan bernegara ya, di kancah perkembangan global ini. Itu pertanyaan yang sangat sangat besar gitu. Dan saya kira memang dia ingin memecahkan masalah-masalah. Dia tidak peduli kok dengan kondisi-kondisi yang tadi harus diingatkan oleh Pak siapa?
0: Gading.
2: Ya kan? Itu kan perekonomian kita di bawah itu kan dikuasai dua gadis, ya, Mas. Ya. Rojali sama Rohana. Ya. Mas Adi ingat ya? Rojali sama Rohana.
3: Rombongan jarang beli.
0: Oh iya. Rombongan jarang beli sama satunya Rohana.
3: Iya.
0: Hanya
2: nanya.
0: Iya.
2: Itu satu. Kemudian turunnya kelas menengah Mas Adi.
0: Iya.
3: Betul. Drop-nya betul sekali.
2: Kalau dibandingkan dengan 2018 ya. Drop berapa itu? 13 juta. Ya. Sekitar 7% itu gede loh Mas Adi, padahal kelas menengah itu kalau di dalam struktur perekonomian kita itu menguasai 60% dari apa namanya konsumen. Nah tapi ini diambil risiko oleh Pak Prabowo, dia tidak mau mendekati pembenahan-pembenahan di situ dengan apa Kopdes, dengan apa namanya dia kan waktu kemarin di apa Prabowo menjawab itu kan masih tetap apa kuat sekali apa dia tidak ada keinginan sama sekali untuk bergeser dari situ.
0: Iya. Artinya banyak program-program besar Prabowo itu yang sebetulnya makin menjauh dari realita yang di lapangan, begitu ya, Prof?
2: Iya, memang tidak semua Mas Adi. Kan saya ada beberapa yang saya apresiasi, misalnya pengkerdilan jumlah BUMN, yang sekarang kan akan dibabat, sekarang sudah 300-an, sekarang nanti akan 700 dihapus itu, ditutup. Itu saya kira sangat benar itu, ya. Nah, lalu apa namanya yang kemarin misalnya, kalau single window-nya itu saya tidak begitu, tapi apa namanya, ya tapi dilaksanakan nggak gitu loh, apa namanya? Under-invoicing itu ya.
3: Under-invoicing, betul.
2: Itu benar itu. Nah, langkah-langkah itu saya apresiasi. Itu yang tetap berbasis kepada value tadi. Ya, tapi kalau lihat apa MBG, lalu Koperasi Merah Putih, lalu Universitas apa Republik Indonesia, lalu
3: Sekolah Rakyat.
2: Rakyat, ya. Apa mana itu? Kan menurut saya apa? Ya, ini anu, Prabowonomik. Jadi, dia ingin supaya apa yang dicetuskan atas nama subjektivitas dirinya itu memang akan sukses, gitu loh. Dia ingin membuktikan untuk kepentingan 29. Ya, jadi, misalnya pertumbuhan digenjot, nah itu state capitalism. Jadi, kemarin kan kelihatan betul itu bahwa 21% mengalami apa rate of growth-nya, peranan dari APBN itu dengan menggelontorkan ini yang penuh dengan koruptor itu. Ya, tapi itu ternyata berhasil menumbuhkan ini peranan dari government spending ya, sehingga kemudian konsumsi yang dilakukan pemerintah itu tumbuh sebesar 21%, sehingga kita mampu untuk mendongkrak itu menjadi 5, berapa itu kemarin, di atas 5% itu. Nah, tetapi peranan dari pemerintah itu hanya 7%, apa namanya, sumbangannya, apa, kontribusinya. Itu loh, Mas Aldi.
0: Ya.
2: Jadi menurut saya, ya, ini pilihan kebijakan yang memang berseberangan.
0: Oke.
2: Okay. Nah, siapa yang akan endingnya yang akan menang? Nah, menurut saya, ya tadi saya setuju dengan Mas Dewa. Mari kita kita lihat.
0: Mari kita. Kaya.
2: Karena memang sulit untuk diprediksi.
0: Ya.
2: Sulit untuk dipastikan.
0: Oke, okay. Kalau sebagai closing statement Prof. Ibi, kalau Pak Ponco tadi bilang rasanya 2029 itu nggak nafsu untuk milih gitu ya, mungkin milih yang Pak yang sekarang existing gitu ya. Nah, kalau makanya, Prof. 2029 milih siapa Prof?
2: Loh, kalau saya bilang tidak, kemarin aja tidak kok.
0: Oh, baiklah gitu. Kalau begitu.
2: Oleh karena itu, kalau saya ini apa melalui Merkuri ya, saya ingin mengingatkan ya adik-adik kita gen Z
0: karena Alpha belum punya hak pilih nanti kalau Alpha
2: ya itu yang saya harapkan, belajarlah dari apa yang digelar ya oleh apa namanya media tentang perkembangan dan apa perkembangan, terutama kalau kemajuan saya kira belum tentu maju ya, perpolitikan dan sistem politik dan sistem hukum di Indonesia. Ya, juga yang di bawah itu adalah mengenai pendidikan gitu. Kemarin saya mendengar itu Mas, video dari Pak Sapo yang lari itu, menteri lama itu zaman Pak Harto mungkin ya. Kalau inflasi gelar dan guru besar di Indonesia itu ya mengerikan, karena menurut dia perguruan tinggi sekarang itu menjadi penjual gelar, ijazah dan ini. Tujuh. Jadi ekstensik tidak memberikan apa transfer values kepada generasi muda, tetapi justru menghambur-hamburkan itu gelar, ijazah, ranking, IPK, apapun ya, predikat-predikat cum laude gitu. Nah, itu yang dibikin mentereng gitu.
0: Oke.
2: Dan memang bahayanya adalah itu penggunaan AI itu. Ya, saya kemarin bikin kuis anak-anak itu, waduh, saya juga baru tahu pagi ini kalau ternyata mereka banyak pakai AI.
0: Jawabannya kelihatan ya, Prof ya?
2: Iya, kelihatan.
0: Oke, baik. Itu pesan.
2: Susah, Mas Ardi.
0: Ya, jadi closing-nya.
2: Kalau kesimpulan saya itu tadi, sistem politik dan hukum yang rusak ini, dan di bawah itu adalah kerusakan di dunia pendidikan kita.
0: Okay.
2: Terutama ya tadi tidak apa berkibarnya warna putih ya. Baik yang kita dapatkan di dalam tasawuf atau tadi sat apa? Ripu tadi.
0: Ya. Oke.
2: Ya, itu.
0: Baik. Terima kasih banyak Prof. Ibi. Tetap jaga kesehatan. Ya. Minggu depan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi.
2: Ketemu
0: ya.
2: Ketemu lagi.
0: Oke. Selamat pagi, Prof.
3: Ya.
0: Itu diskusi saya, Pak Ponco, bersama Prof. Ibi. Sekarang Pak Ponco yang giliran melanjutkan dan closing.
3: Saya mau cerita dikit untuk jadi renungan ya. Saya, Satribu itu kan Hindu. Ya, sebetulnya kan kalau saya misalkan dari Kristen itu ada Seven Deadly Sin, sama itu ya, di daerah yang mirip-mirip juga itu. Itu sekarang kan mudah sekali di download ya, ceritanya ini. Tapi saya itu pakai ini, anak saya yang mulai S3 ini kan sudah pindah kota, sekolahnya di negeri yang lebih bagus ya. Terus tapi repotnya itu tinggalnya di dorm, nggak sama dengan ini apa yang dulu dia bisa kos gitu ya. Di dorm, terus dia akhirnya bersama-sama dengan orang, ada yang dari India, ada yang dari Pakistan gitu ya, dan melihat ininya mereka ya. Saya membayangkan banyak orang muda sekarang itu di ya, bahkan di Taiwan itu ini yang tidak ini tidak terduga, seluruh dunia itu ya juga belajar dan seterusnya. Lalu saya mikirkan gini loh, waktu mereka belajar pasti mereka itu punya banyak cita-cita berurusan dengan masa depan dan sebagainya. Nah, lalu saya kembali ke Indonesia yang tadi oleh Prof diceritakan tentang pendidikan. Pas Sabtu yang lalu Baya pas ada wisuda ya. Nah, saya enggak tahu Prof hadir enggak ya secara khusus, tapi saya itu diminta hadir oleh para mantan mahasiswa saya untuk foto bersama. Saya akhirnya membelani ya, tidak hadir di acara wisudanya, tapi membelani ya untuk cuma cari spot bisa foto bersama dengan mereka ya, ya. Dan saya selalu gini, waktu saya berpisah dengan mereka untuk mereka menjadi orang-orang ini, saya selalu titip untuk memberikan banyak, mengingatkan apa yang sudah pernah saya sampaikan sebagai seorang guru ya. Contohnya Mas Aldi itu kemarin, misalnya contohnya ya, memang mereka pasti baru ikut kuliah ya, ini tapi sudah semester untuk ini S2 ya, sudah semester 2 misalkan ya. Kita membahas tentang visi misi ya. Istilah visi misi itu saya juga sama dengan istilah strategi, banyak keliru di masyarakat. Lalu kemudian dalam hal arti ini mereka untuk sikapi, fahami itu, saya selalu menggunakan contoh negeri Indonesia. Ya. Kalau seorang yang ada di dalam organisasi tidak memahami visi misi, maka mereka akan banyak melakukan agenda pribadi dibandingkan apa yang seharusnya mereka melakukan untuk organisasi. Saya cerita tentang itu. Sama dengan negeri ini, andaikan level sampai, saya nggak tahu ya, pimpinan tertinggi sampai di bawahnya itu memahami visi misi ini Indonesia. Misalkan contohnya apa? Contohnya paling gampang itu kan visi misi itu ada di pembukaan yang kita bicara tentang berdaulat ya, bersatu, terus adil dan makmur. Itu kan menjadi sebuah, kalau kita bicara tentang abdi rakyat, abdi negara, ini orang-orang yang harus pada waktu mereka menerima amanat itu, mereka mengerjakannya untuk supaya negeri ini sungguh-sungguh berdaulat, sungguh-sungguh bersatu, terus adil dan makmur. Kan gitu. Nah, saya berharap ya, sekali lagi ini cuma satu harapan, saya berharap semoga diskusi kita ini tidak pernah melupakan bahwa ya, founding fathers kita itu bermimpi waktu bikin visi misi untuk negeri ini, bahwa untuk seperti visi itu terwujud, maka kita membuat yang namanya mencerdaskan dan sebagainya. Ya. Nah, semoga ini dipahami. Saya akhirnya mengatakan bahwa saya bandingkan misalkan, mengapa kok, nah ini sempat juga pernah didiskusikan, waktu jam jempak acur di Perang Dunia, itu kan yang waktu itu Kaisar cuma nanya, berapa orang guru yang masih? Karena Jepang yang pada waktu Perang Dunia Kedua begitu kejam dan ngaco dan sebagainya, itu bisa bertransformasi menjadi negara yang sekarang seperti begini. Nah, saya berharap, berharap sungguh-sungguh, semoga waktu yang tersisa ini kita itu bisa melakukan transformasi. Salah satu yang saya tadi ya, entah istilah revolusi mental itu masih relevan enggak. Yang kedua adalah sistem partai yang sekarang ini rusak. Lalu kemudian konsekuensi yang ketiga itu adalah bagaimana segala pelanggaran itu ditindak dengan benar gitu loh. Enggak kemudian ya, kembali pada saya enggak tahu follow up dari yang 74 kilo masih apa. Ya itu contoh itu. Okay. Kalau cuma ditangkap kemudian cuma hanya supaya kelihatan kerja, tapi setelah itu mereka lolos di belakang, untuk apa? Itu loh. Mari media, mari bangsa Indonesia kita kawal negeri tercinta ini, walaupun kita semakin ya tua semakin lelah.
1: Okay. Baik, Pak Fajar,
3: tetap
1: terima kasih banyak.
3: Adi Hanur, akal budi dan hati nurani itu menjadi sebuah kekuatan yang menghidupkan kita untuk terus maju, terus ya berbicara kebenaran ini.
1: Okay.
3: Demikian, Mas Ali.
1: Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan, Pak Ponco.
3: Yes.
1: Ya, dan sahabat Mercury, kita lanjutkan perjalanan Mercury Morning Show sampai tepat pukul 10 nanti.
4: Mercury Morning Show, lugas, informatif, inspiratif. Mercury News. Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan, meski survei kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah turun, tapi rakyat masih mendukungnya. Sebab menurut Prabowo, hal terpenting adalah dirinya bekerja sepenuhnya untuk rakyat. Dirinya telah disumpah untuk menegakkan konstitusi UUD 1945 demi seluas-luasnya kepentingan rakyat. Pemerintah terus memberikan upaya terbaiknya untuk rakyat Indonesia luas, seperti swasembada pangan yang dicapai dalam waktu singkat. Awalnya, pemerintah menargetkan swasembada pangan dicapai dalam waktu 4 tahun, tapi jajarannya berhasil mencapai swasembada pangan hanya dalam waktu 1 tahun. Mercury News.

0: Good morning. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: News on the Spot.
1: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Jawa Timur diminta segera turun ke lokasi munculnya semburan gas dari sumur bor warga di Desa Tamidung, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep. Ini dilakukan untuk memeriksa potensi bahaya fenomena tersebut. Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Hari Sandi Safari menegaskan bahwa aspek keselamatan warga terus menjadi prioritas utama ketimbang sekedar melihat potensi sumber daya alamnya. Menurutnya harus ada verifikasi langsung teknis di lapangan untuk memastikan jenis, konsentrasi, sumber, dan tingkat resiko gasnya. Politisi PKS ini mengingatkan masyarakat setempat agar tidak memicu bahaya di sekitar titik semburan yang mengeluarkan air berbau gas tersebut. Jika pemeriksaan awal menunjukkan indikasi geologi tertentu atau sumber daya migas, ESDM Jawa Timur lanjutnya diminta berkoordinasi dengan Badan Geologi maupun SKK Migas. Hari Sandi mendorong ESDM Jawa Timur menyampaikan hasil kajian ilmiah dan status keamanan lokasi secara transparan kepada publik serta Pemkab Sumenep. Langkah pengamanan harus segera diambil jika lokasi dinyatakan berisiko atau dikaji lebih lanjut jika memang berpotensi bagi daerah. News on the spot.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Timur yang kemudian dikenal dengan peristiwa Madiun. Pemberontakan ini dilakukan oleh anggota Partai Komunis Indonesia PKI dan partai-partai kiri lainnya tergabung dalam organisasi Front Demokrasi Rakyat FDR. 18 September 1970, Jimi Hendrix, pemain gitar listrik paling berpengaruh dalam sejarah musik rock, meninggal dunia overdosis di usia 27 tahun. Tanggal yang sama, 1984, Joy Kittinger menyelesaikan perjalanan menyeberangi Samudra Atlantik dengan balon yang pertama di dunia.
0: Moment on this day.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat, pernahkah Anda berpikir kenapa kecoa suka terbang ke arah manusia? Ternyata, secara umum, itu terjadi karena navigasi kecoa sangat mengandalkan deteksi udara. Keberadaan manusia di sekitarnya memicu gangguan di udara yang akhirnya membuat kecoa membaca situasi itu sebagai tanda bahaya. Selanjutnya, kecoa tertarik dengan panas yang berasal dari cahaya. Akibatnya, secara otomatis, kecoa akan terbang ke arah Anda jika Anda membawa senter maupun berada di bawah lampu. Tidak hanya itu, penglihatan yang kacau juga membuat kecoa kesulitan untuk mengatur arah terbangnya. Sehingga arah terbang kecoa jadi tidak menentu dan muncul ilusi seolah-olah sedang terbang menyerang manusia. Nah, begitu penjelasannya sahabat. Jangan lupa follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ade Asik dari Asik Educare.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sobat Mercury, kalau hobi Anda bersepeda, selamat ya. Pilihan hobi Anda sangat bagus. Kenapa? Karena bersepeda adalah cara yang baik untuk mengendalikan atau menurunkan berat badan. Bersepeda bisa memperbaiki tingkat metabolisme tubuh, membangun otot, dan membakar lemak tubuh. Bersepeda bisa membantu Anda memastikan kalau pengeluaran energi Anda lebih besar daripada asupan energi, karena Anda membakar kalori ketika sedang bersepeda. Kalau Anda mencoba untuk menurunkan berat badan, Anda perlu mengkombinasikan antara aktivitas bersepeda dengan pola makan yang sehat. Berapa banyak kalori yang Anda bakar ketika bersepeda akan bergantung pada berapa lama, berapa jauh, dan berapa cepat Anda bersepeda. Tapi sebuah studi menemukan kalau bersepeda selama 30 menit dalam satu hari akan membakar hampir 5 kg lemak dalam tubuh dari setahun. Kemudian bersepeda juga mengurangi risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Bersepeda secara teratur bisa merangsang dan memperbaiki jantung, paru-paru, sirkulasi darah, dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Bersepeda, sahabat Mercury, akan memperkuat otot jantung dan mengurangi kadar lemak dalam darah. Satu lagi, sahabat Mercury, kenapa pilihan hobi Anda sangat bagus? Karena bersepeda

0: Raymond Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya.

0: dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Sampai di sini, sahabat Mercury, saya menemani Anda di perjalanan Mercury Morning Show. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Sukses untuk segala apapun juga aktivitas yang harus Anda kerjakan di sepanjang hari ini. Saya Aldi pamit. Selamat pagi.

0: Lugas, informatif, inspiratif. 96 FM Mercury Surabaya.
1: Seperti biasa, perjalanan Tas Kota hadir menemani Anda ya, sahabat. Di sesi yang pertama ini, jangan lupa stay tune di 96 FM.
2: Gubernur Jawa Timur mengatakan, ya bersyukur terkait dengan angka kemiskinan di Jawa Timur yang kembali turun signifikan. Sahabat, kita lihat catatan indeks harga saham gabungan di penutupan sore hari ini yang berakhir menguat, sahabat.
3: Menemani mobilitas Anda sepanjang hari, inilah Lintas Kota 96 FM Mercury Surabaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Timur yang kemudian dikenal dengan peristiwa Madiun. Pemberontakan ini dilakukan oleh anggota Partai Komunis Indonesia PKI dan partai-partai kiri lainnya tergabung dalam organisasi Front Demokrasi Rakyat FDR. 18 September 1970, Jimi Hendrix, pemain gitar listrik paling berpengaruh dalam sejarah musik rock, meninggal dunia overdosis di usia 27 tahun. Tanggal yang sama, 1984, Joy Kittinger menyelesaikan perjalanan menyeberangi Samudra Atlantik dengan balon yang pertama di dunia.
0: Moment on this day.

0: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Idelita dari Melihat Bersama.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener. Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breeze.

0: malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: News. Sahabat, Presiden Prabowo Subianto mengklaim Indonesia akan kembali kedatangan investasi dalam jumlah besar dalam beberapa pekan ke depan. Itu didasarkan pada pertemuannya dengan sejumlah pelaku usaha besar dunia serta indikator ekonomi yang menunjukkan fundamental Indonesia tetap kuat. Prabowo mengatakan, realisasi investasi hingga Juni 2026 telah mencapai Rp1.010 triliun. Angka itu menunjukkan aktivitas investasi masih berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam APBN. Menurut Prabowo, keyakinan akan adanya investasi besar dalam beberapa pekan mendatang juga didasarkan pada pertemuannya dengan sejumlah pelaku usaha besar dunia. Para investor tersebut melihat kondisi fundamental ekonomi Indonesia sebagai salah satu pertimbangan untuk menanamkan modal.
1: Mercury News.

0: Great.
1: Sahabat, Indonesia beberapa waktu yang lalu masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak setelah negara China. Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih banyak sampah? Wawan Sume, Koordinator Nol Sampah Surabaya, memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah.
2: Kalau bicara tentang pengelolaan sampah, kita selalu berpatokan pada 3R, yaitu ngurangin, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah perilaku kita dengan mengurangi menghasilkan sampah. Caranya sangat praktis sebenarnya dan sangat mudah. Salah satunya misalnya, biasakan untuk bawa tas kain yang bisa dipakai berulang kali untuk kalau belanja ke toko, kalau belanja ke pasar atau ke mall. Yang kedua, bawa botol minum sendiri sehingga kita bisa ngurangin konsumsi-konsumsi air kemasan. Kemudian yang ketiga, misalnya bawa tempat makan sendiri sehingga kalau kita belanja ke warung, kalau makan di mana, itu nggak perlu pakai bungkus lagi, tapi sudah ditaruh tempat kita. Nah, selain akan ngurangin sampah, sebenarnya langkah ini justru akan membuat kita hidup sehat. Karena plastik tidak semuanya aman untuk kemasan makanan minuman. Jadi yang harus dilakukan menurut saya adalah, kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa sampah itu bisa ditanganin dengan cara pakai kembali, dengan cara daur ulang, ini yang harus dirubah. Yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana mengurangi sampah dengan mengubah gaya hidup kita sehingga tidak menghasilkan sampah atau semakin sedikit menghasilkan sampah. Ini memang butuh proses, harus dilakukan berulang kali. Tapi yang pasti ketika ini kita bisa lakukan, maka kita akan mengubah gaya hidup kita dan akan terus kita lakukan seumur hidup.

0: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ainani Jundah, dari komunitas Benawa Sekar Akademia.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: News on the Spot.
1: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Jawa Timur diminta segera turun ke lokasi munculnya semburan gas dari sumur bor warga di Desa Tamidung, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep. Ini dilakukan untuk memeriksa potensi bahaya fenomena tersebut. Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Hari Sandi Safari menegaskan bahwa aspek keselamatan warga terus menjadi prioritas utama ketimbang sekedar melihat potensi sumber daya alamnya. Menurutnya harus ada verifikasi langsung teknis di lapangan untuk memastikan jenis, konsentrasi, sumber, dan tingkat resiko gasnya. Politisi PKS ini mengingatkan masyarakat setempat agar tidak memicu bahaya di sekitar titik semburan yang mengeluarkan air berbau gas tersebut. Jika pemeriksaan awal menunjukkan indikasi geologi tertentu atau sumber daya migas, ESDM Jawa Timur lanjutnya diminta berkoordinasi dengan Badan Geologi maupun SKK Migas. Hari Sandi mendorong ESDM Jawa Timur menyampaikan hasil kajian ilmiah dan status keamanan lokasi secara transparan kepada publik serta Pemkab Sumenep. Langkah pengamanan harus segera diambil jika lokasi dinyatakan berisiko atau dikaji lebih lanjut jika memang berpotensi bagi daerah. News on the spot.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Musik metal ternyata bisa mengurangi stres lo sahabat. Bagaimana bisa? Begini faktanya, bagi orang awam, musik metal adalah sebuah aliran musik yang sangat berisik dan mengganggu. Tapi sebaliknya, bagi para penggemar musik metal, genre ini justru bisa memberikan efek pelampiasan emosi dari rutinitas sehari-hari. Kok bisa ya? Seperti yang kita tahu sahabat, genre metal sering menggunakan suara gitar yang berat, ketukan drum yang cepat, dan vokal scream yang penuh amarah. Aransemennya bisa membantu pendengar mengeluarkan emosi yang sedang menumpuk karena terasa seperti mewakili emosi yang sulit diungkapkan secara langsung. Lirik-lirik musik metal juga sering mengangkat topik seputar kehidupan dan pergulatan batin manusia. Ini membuat para pendengar merasa dipahami dan menemukan cara untuk mengekspresikan emosinya. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Leah Sharman dan Dr. Genevieve Dingle dari Fakultas Psikologi Universitas Queensland menemukan musik metal bisa menjadi cara yang sehat untuk memproses amarah. Hal ini diketahui setelah Sharman dan Dingle melakukan eksperimen yang melibatkan 39 pendengar musik metal berusia antara 18 sampai 34 tahun. Caranya, Sharman dan Dingle memancing kemarahan responden. Kemudian, setengah dari responden mendengarkan musik metal favoritnya selama 10 menit, sementara lainnya duduk dalam diam. Hasilnya sangat mengejutkan. Orang-orang yang mendengarkan musik metal merasa dirinya jauh lebih terinspirasi, lebih aktif, dan emosinya langsung berubah. Jadi, gimana nih sahabat? Apakah Anda juga tertarik mendengarkan musik metal?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

lewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Dwi Rana Hiningsih dari DPD Apetnas Jawa Timur. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, kalau Anda termasuk salah satu orang yang punya banyak aktivitas di luar rumah, ada satu hal yang wajib Anda perhatikan, yaitu memberikan perlindungan pada kulit wajah. Caranya, rajin-rajinlah menggunakan tabir surya. Ini bertujuan untuk mencegah bahaya paparan sinar UVA dan UVB yang berpotensi menyebabkan kanker kulit. Dokter spesialis kulit dan kelamin, Danang Triwahyudi, mengatakan, memberikan perlindungan ekstra berupa tabir surya menjadi lebih penting. Ini karena radiasi sinar UVA dan UVB dari hari ke hari semakin memburuk. Penggunaan tabir surya juga tidak hanya satu kali, tetapi dilakukan secara berulang. Paling tidak, setiap 2 jam sekali, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Dipersembahkan oleh Cheers. Cheers Healthy Drinking Water.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
2: Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju, Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar, dengan Cheers kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers! Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers! Cheers!

0: Moment on this day.
1: Tanggal 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Timur yang kemudian dikenal dengan peristiwa Madiun. Pemberontakan ini dilakukan oleh anggota Partai Komunis Indonesia PKI dan partai-partai kiri lainnya tergabung dalam organisasi Front Demokrasi Rakyat FDR. 18 September 1970, Jimi Hendrix, pemain gitar listrik paling berpengaruh dalam sejarah musik rock, meninggal dunia overdosis di usia 27 tahun. Tanggal yang sama, 1984, Joy Kittinger menyelesaikan perjalanan menyeberangi Samudra Atlantik dengan balon yang pertama di dunia.
0: Moment on this day.

lewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Ferdian Juno Hermansyah dari Komunitas Arsa Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Mercury News. Sahabat, Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap adanya laporan mengenai dugaan penyimpangan dalam pencatatan ekspor batu bara. Salah satu modusnya, adanya perbedaan jumlah batu bara yang dilaporkan Indonesia dengan jumlah yang tercatat di negara tujuan. Prabowo mencontohkan, Indonesia dalam laporan ekspor mencatat pengiriman batu bara sebanyak 50 ribu ton. Tapi ketika data tersebut dibandingkan dengan pencatatan di negara tujuan, jumlah batu bara yang diterima tercatat mencapai 100 ribu ton. Menurut Prabowo, perbedaan pencatatan tersebut menjadi salah satu persoalan yang tengah diperhatikan pemerintah. Prabowo menilai, praktik penyimpangan lebih sulit dilakukan ketika data ekspor Indonesia dibandingkan dengan data yang tercatat di negara penerima. Mercury News.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Timur yang kemudian dikenal dengan peristiwa Madiun. Pemberontakan ini dilakukan oleh anggota Partai Komunis Indonesia PKI dan partai-partai kiri lainnya tergabung dalam organisasi Front Demokrasi Rakyat FDR. 18 September 1970, Jimi Hendrix, pemain gitar listrik paling berpengaruh dalam sejarah musik rock, meninggal dunia overdosis di usia 27 tahun. Tanggal yang sama, 1984, Joy Kittinger menyelesaikan perjalanan menyeberangi Samudra Atlantik dengan balon yang pertama di dunia.
0: Moment on this day.

0: mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Dedi Turnoyudo dari Garda Pangan.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
9: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
8: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
9: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
8: Loh, kok gitu?
9: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
8: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
9: Secara rutin? Emangnya aman?
8: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
9: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
8: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
9: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
8: Yeoga, beli sendiri dong.
9: Yah, sayang.
10: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: News on the Spot.
1: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Jawa Timur diminta segera turun ke lokasi munculnya semburan gas dari sumur bor warga di Desa Tamidung, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep. Ini dilakukan untuk memeriksa potensi bahaya fenomena tersebut. Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Hari Sandi Safari menegaskan bahwa aspek keselamatan warga terus menjadi prioritas utama ketimbang sekedar melihat potensi sumber daya alamnya. Menurutnya harus ada verifikasi langsung teknis di lapangan untuk memastikan jenis, konsentrasi, sumber, dan tingkat resiko gasnya. Politisi PKS ini mengingatkan masyarakat setempat agar tidak memicu bahaya di sekitar titik semburan yang mengeluarkan air berbau gas tersebut. Jika pemeriksaan awal menunjukkan indikasi geologi tertentu atau sumber daya migas, ESDM Jawa Timur lanjutnya diminta berkoordinasi dengan Badan Geologi maupun SKK Migas. Hari Sandi mendorong ESDM Jawa Timur menyampaikan hasil kajian ilmiah dan status keamanan lokasi secara transparan kepada publik serta Pemkab Sumenep. Langkah pengamanan harus segera diambil jika lokasi dinyatakan berisiko atau dikaji lebih lanjut jika memang berpotensi bagi daerah. News on the spot.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, mengapa ya di Arab Saudi nggak punya sungai permanen? Pertanyaan ini sering muncul, terutama bagi orang Indonesia yang baru pertama kali pergi haji atau umroh. Sebab di Indonesia kita terbiasa melihat sungai, termasuk di banyak daerah lain. Penasaran? Pengen tahu jawabannya? Yuk, mari kita klik. Arab Saudi, sahabat, adalah negara yang berada di kawasan Jazirah Arab, di mana sebagian besar wilayahnya berupa gurun. Di sini, curah hujannya sangat rendah, rata-rata hanya sekitar 50 sampai 100 mm per tahun. Sedangkan suhunya bisa mencapai 45 sampai 50 derajat Celcius. Ini mengakibatkan air hujan yang turun cepat menguap atau meresap ke tanah sebelum sempat membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun. Padahal, untuk membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun dibutuhkan pasokan air yang terus-menerus. Tapi sahabat, jangan salah. Meski punya curah hujan yang rendah, bukan berarti Arab Saudi sama sekali tidak punya aliran air. Di sana ada aliran sungai yang disebut wadi. Ini adalah alir sungai yang biasanya kering dan baru dialiri air ketika hujan turun deras. Lalu, dari mana masyarakat Arab Saudi mendapatkan air? Pemerintah negara setempat mengandalkan air tanah dan teknologi desalinasi, yaitu mengubah air laut menjadi air yang bisa digunakan. Wow, keren banget ya. Jadi, alasan Arab Saudi tidak punya sungai permanen bukan karena tidak ada air sama sekali, tapi karena hujannya sedikit, penguapannya tinggi, dan tidak ada sumber air besar yang mampu menjaga aliran sungai sepanjang tahun. Nah, sahabat, dari sini kita jadi tahu kalau air di sana bukan berasal dari sungai. Arab Saudi boleh jadi tidak punya sungai permanen, tapi ini bukan berarti negeri ini nggak punya air sama sekali. Alam di Arab Saudi memang kering, hujannya sedikit, dan penguapannya tinggi. Tapi justru dari keterbatasan itulah lahir berbagai cara dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan air.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Begini faktanya, bagi orang awam, musik metal adalah sebuah aliran musik yang sangat berisik dan mengganggu. Tapi sebaliknya, bagi para penggemar musik metal, genre ini justru bisa memberikan efek pelampiasan emosi dari rutinitas sehari-hari. Kok bisa ya? Seperti yang kita tahu, sahabat, genre metal sering menggunakan suara gitar yang berat, ketukan drum yang cepat, dan vokal scream yang penuh amarah. Aransemennya bisa membantu pendengar mengeluarkan emosi yang sedang menumpuk karena terasa seperti mewakili emosi yang sulit diungkapkan secara langsung. Lirik-lirik musik metal juga sering mengangkat topik seputar kehidupan dan pergulatan batin manusia. Ini membuat para pendengar merasa dipahami dan menemukan cara untuk mengekspresikan emosinya. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Leah Sharman dan Dr. Genevieve Dingle dari Fakultas Psikologi Universitas Queensland menemukan musik metal bisa menjadi 9 pendengar musik metal berusia antara 18 sampai 34 tahun. Caranya, Sharman dan Dingle memancing kemarahan responden. Kemudian, setengah dari responden mendengarkan musik metal favoritnya selama 10 menit, sementara lainnya duduk dalam diam. Hasilnya sangat mengejutkan. Orang-orang yang mendengarkan musik metal merasa dirinya jauh lebih terinspirasi, lebih aktif, dan emosinya langsung berubah. Jadi, gimana nih sahabat? Apakah Anda juga tertarik mendengarkan musik metal?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: tiba-tiba bengong, kayak, tadi mau ngapain ya? Tenang sahabat, itu bukan karena Anda pikun, tapi Anda sedang mengalami doorway effect. Doorway effect adalah fenomena tubuh, setiap kali kita melewati pintu dan mau masuk suatu ruangan, otak kita seperti membuat file baru. Jadi, memori yang tadi nyangkut di ruangan lama, ketahan di situ. Pas masuk ruangan baru, otak kita ngeblank dulu, sehingga membuat kita jadi lupa. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita mengalami ini? Apa yang harus kita lakukan? Kalau Anda sedang mengalami doorway effect, cara mengatasinya sangat gampang. Cobalah Anda kembali ke ruangan lama, biasanya langsung fling, keinget lagi. Jadi sahabat, kalau habis masuk ke kamar, terus tiba-tiba Anda bengong, jangan panik. Itu cuma ulah otak kalian yang kepo sama pintu.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Tobing
1: dan Ilham
0: dari Art Hour Surabaya.
2: Mercury FM.
3: Info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury News.
1: Kementerian Koperasi mengakui sulit melakukan penindakan terhadap persoalan gagal bayar yang dialami simpan pinjam Mekarsari. Nilai kewajiban ditaksir sebesar 697,19 miliar. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengakui memiliki kendala dan keterbatasan untuk menangani kasus ini. Sebab Kemenkop tidak memiliki unit kerja penegakan hukum. Ferry menilai apabila Kemenkop memiliki instrumen Gakum, proses penegakan hukum dan mitigasi risiko bisa lebih cepat dilakukan. Kata Ferry, pihaknya meminta Komisi 6 untuk memasukkan pembentukan Gakum Kemenkop dalam rancangan Undang-Undang Perkoperasian.
0: Mercury News.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Timur yang kemudian dikenal dengan peristiwa Madiun. Pemberontakan ini dilakukan oleh anggota Partai Komunis Indonesia PKI dan partai-partai kiri lainnya tergabung dalam organisasi Front Demokrasi Rakyat FDR. 18 September 1970, Jimi Hendrix, pemain gitar listrik paling berpengaruh dalam sejarah musik rock, meninggal dunia overdosis di usia 27 tahun. Tanggal yang sama, 1984, Joy Kittinger menyelesaikan perjalanan menyeberangi Samudra Atlantik dengan balon yang pertama di dunia.
0: Moment on this day.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tahukah sahabat, salah satu ikon terkenal di Malaysia ternyata dirancang oleh putra Indonesia. Menara Kuala Lumpur menjadi salah satu menara telekomunikasi tertinggi di dunia dan merupakan ikon terkenal di Malaysia. Tidak banyak yang tahu, sosok di balik rancangan megah itu adalah Insinyur Ahmad Murdijat, seorang lulusan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Menara Kuala Lumpur sendiri memiliki tinggi mencapai 421 meter dan menjadi kebanggaan masyarakat Malaysia. Bangunan ini mulai dibangun pada awal tahun 90-an. Lalu diresmikan pada tahun 1996. Menariknya sahabat, desain menara ini dibuat sangat canggih untuk zamannya. Struktur bangunannya dirancang tahan terhadap gempa dan terpaan angin kencang. Bahkan, bagian puncak menara disebut bisa bergerak lentur mengikuti arah angin, sehingga tetap aman dan stabil. Untuk menopang bangunan setinggi itu, fondasinya juga dibuat sangat dalam. Konon, proses pengecoran fondasinya dilakukan tanpa henti selama 2 minggu penuh. Keberadaan Menara Kuala Lumpur pun akhirnya menjadi simbol kemajuan dan modernisasi Malaysia. Hingga sekarang, menara ini masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kuala Lumpur. Nah sahabat, kisah ini membuktikan kalau karya anak bangsa ternyata mampu diakui hingga mancanegara. Jadi, bangga nggak nih? Ternyata ada putra Indonesia yang ikut menciptakan ikon terkenal di negeri tetangga.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury9.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.

lewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam News on the Spot selama sepekan untuk Anda.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Timur yang kemudian dikenal dengan peristiwa Madiun. Pemberontakan ini dilakukan oleh anggota Partai Komunis Indonesia PKI dan partai-partai kiri lainnya tergabung dalam organisasi Front Demokrasi Rakyat FDR. 18 September 1970, Jimi Hendrix, pemain gitar listrik paling berpengaruh dalam sejarah musik rock, meninggal dunia overdosis di usia 27 tahun. Tanggal yang sama, 1984, Joy Kittinger menyelesaikan perjalanan menyeberangi Samudra Atlantik dengan balon yang pertama di dunia.
0: Moment on this day.

0: Mau info aktual dan lagu hits? Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya. Bersama saya, Prana dari Komunitas Mata Hati.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
7: Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Sahabat Merkuri, Anda ingin tahu tentang tempat-tempat menarik di Surabaya? Datang saja ke Surabaya Tourism Information Center atau STIC. Lokasinya ada di Balai Pemuda Surabaya, Jalan Gubernur Suryo nomor 15, atau Anda juga bisa datang ke Museum Surabaya di Gedung Exiola, Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Surabaya. Surabaya Tourism Information Center atau STIC, sahabat, ini buka setiap hari dari Senin hingga Minggu, pukul 8 pagi hingga 8 malam, dan Anda bisa bertanya apa saja seputar destinasi menarik di Surabaya, mulai kuliner, wisata, museum, penginapan, transportasi, dan sebagainya. Bahkan, Anda juga bisa mengetahui jadwal berbagai event, direktori pariwisata, serta peta Surabaya. Selain itu, sahabat, setiap hari Selasa, Sabtu, dan Minggu, di STIC Balai Pemuda, ada juga fasilitas untuk berkeliling Surabaya menggunakan bus wisata. Biayanya sangat terjangkau. Tidak itu saja, STIC Balai Pemuda juga mengundang Anda mengikuti berbagai kelas seni di rumah kreatif dan mengikuti berbagai kelas bahasa di rumah bahasa secara gratis. Info lengkap Surabaya Tourism Information Center, kelas seni atau bus wisata, silakan menelpon ke 031-534-0444. Sekali lagi, 031-534-0444. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, pernah terpikir nggak kalau bintang yang sedang kamu lihat di langit malam sebenarnya berasal dari masa lalu? Cahaya dari bintang membutuhkan waktu untuk mencapai bumi. Meski bergerak sangat cepat, jarak antariksa yang luar biasa jauh membuat cahaya itu bisa menempuh perjalanan bertahun-tahun, bahkan jutaan tahun. Karena itulah, saat kita melihat sebuah bintang, yang terlihat bukan kondisi bintang pada detik ini, melainkan cahaya yang dipancarkan bintang tersebut sejak lama. Bahkan, dalam beberapa kasus, bintang yang cahayanya masih terlihat dari bumi bisa saja sudah meledak atau tidak lagi ada. Namun jejak cahayanya masih terus melaju di ruang angkasa hingga akhirnya sampai ke mata kita. Semakin jauh letak sebuah bintang, semakin tua pula cahaya yang kita lihat. Jadi, langit malam sebenarnya seperti mesin waktu alami yang memperlihatkan potongan sejarah alam semesta. Menurut sahabat, apa fakta luar angkasa paling mind-blowing yang pernah kamu dengar?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Mario Mariadi dari Astana, Jawa Timur.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Badan Gizi Nasional BGN mewajibkan kepala dapur hadir saat proses memasak MBG berlangsung. Aturan ini diterapkan untuk memperketat pengawasan pengolahan makanan. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, kewajiban tersebut merupakan bagian dari perubahan cara kerja BGN dalam mengelola dapur MBG. Menurut Sudaryono, masih ada 1-2 kepala dapur yang belum tertib menjalankan aturan tersebut. BGN akan menindak pengelola yang tidak mematuhi ketentuan. Sebab MBG tidak hanya sekedar menyediakan makan dalam satu ompreng, tapi makanan itu harus aman.
1: Mercury News.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Timur yang kemudian dikenal dengan peristiwa Madiun. Pemberontakan ini dilakukan oleh anggota Partai Komunis Indonesia PKI dan partai-partai kiri lainnya tergabung dalam organisasi Front Demokrasi Rakyat FDR. 18 September 1970, Jimi Hendrix, pemain gitar listrik paling berpengaruh dalam sejarah musik rock, meninggal dunia overdosis di usia 27 tahun. Tanggal yang sama, 1984, Joy Kittinger menyelesaikan perjalanan menyeberangi Samudra Atlantik dengan balon yang pertama di dunia.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Mario Mariadi dari Astana, Jawa Timur.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan diformulasikan dengan zat aktif yang lebih
1: Kembang Bulan bersih deh.
2: Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea disenyegirin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Mercury.
1: Sahabat, Indonesia beberapa waktu yang lalu masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak setelah negara China. Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih banyak sampah? Wawan Sume, Koordinator Nol Sampah Surabaya, memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah.
2: Kalau bicara tentang pengolahan sampah, kita selalu berpatokan pada 3R, yaitu ngurangin, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah perilaku kita dengan mengurangi menghasilkan sampah. Caranya sangat praktis sebenarnya dan sangat mudah. Salah satunya misalnya, biasakan untuk bawa tas kain yang bisa dipakai berulang kali untuk kalau belanja ke toko, kalau belanja ke pasar atau ke mall. Yang kedua, bawa botol minum sendiri sehingga kita bisa ngurangin konsumsi-konsumsi air kemasan. Kemudian yang ketiga, misalnya bawa tempat makan sendiri sehingga kalau kita belanja ke warung, kalau makan di mana, itu nggak perlu pakai bungkus lagi, tapi sudah ditaruh tempat kita. Nah, selain akan ngurangin sampah, sebenarnya langkah ini justru akan membuat kita hidup sehat. Karena plastik tidak semuanya aman untuk kemasan makanan minuman. Jadi yang harus dilakukan menurut saya adalah, kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa sampah itu bisa ditanganin dengan cara pakai kembali, dengan cara daur ulang, ini yang harus dirubah. Yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana mengurangi sampah dengan mengubah gaya hidup kita sehingga tidak menghasilkan sampah atau semakin sedikit menghasilkan sampah. Ini memang butuh proses, harus dilakukan berulang kali. Tapi yang pasti ketika ini kita bisa lakukan, maka kita akan mengubah gaya hidup kita dan akan terus kita lakukan seumur hidup.

0: news on the spot.
1: Keberadaan bis Trans Jatim kini semakin menjadi salah satu moda transportasi massal favorit bagi masyarakat Jawa Timur. Layanan bis rapid transit ini dinilai sukses memberikan solusi mobilitas yang aman, nyaman, dan terjangkau, khususnya bagi warga di kawasan aglomerasi atau wilayah penyangga. Anggota fraksi PKB DPRD Jawa Timur Abdul Mukhdi memandang perlu adanya dukungan penuh terhadap keberlanjutan pengembangan Trans Jatim. Apalagi antusiasme warga terhadap kehadiran bis ini dinilai sangat tinggi. Trans Jatim menurutnya sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat. Animo masyarakat terhadap Trans Jatim sudah luar biasa positif. Politisi muda PKB tersebut menjelaskan kombinasi tarif yang ramah kantong, rute strategis, serta kemudahan akses menjadi alasan utama warga mengandalkan moda transportasi ini untuk mobilitas sehari-hari. Meski mendapat sambutan hangat, pihaknya kata Abdullah Mukhdi memberi beberapa catatan evaluasi demi peningkatan kualitas layanan. Fokus utamanya mencakup penambahan jumlah armada, optimalisasi rute, hingga perluasan cakupan wilayah agar seluruh daerah di Jawa Timur kelak dapat saling terhubung. Mengenai tantangan pembiayaan dan anggaran daerah yang cukup besar, Abdullah Mukhdi memastikan hal tersebut tengah dibahas intensif bersama pihak eksekutif termasuk gubernur, wakil gubernur, dan dinas terkait. Pihaknya berkomitmen agar keterbatasan anggaran fiskal tidak mengurangi hak masyarakat dalam mendapatkan akses fasilitas transportasi publik yang lebih baik ke depannya. News on the spot.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96FM Mercury Surabaya bersama saya, Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
3: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, tahu nggak sih? Ternyata ada fakta menarik nih tentang bendera Indonesia sangsaka merah putih. Fakta menarik itu adalah ternyata Indonesia pernah terlibat sengketa dengan Monaco gara-gara warna benderanya yang sangat mirip dan hampir identik. Bendera Indonesia dan Monaco memang punya desain berupa dua garis horizontal dengan merah di atas dan putih di bawah, sehingga sekilas tampak sama persis. Kemiripan ini pastinya bukan hasil saling meniru, karena bagi Indonesia, warna merah dan putih, akar sejarahnya berasal dari Kerajaan Majapahit yang di puncak kejayaannya berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Sedangkan bagi Monaco, warna merah dan putih adalah lambang keluarga Kerajaan Grimaldi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Monaco mengajukan keberatan resmi pada tahun 1950-an. Monaco menilai bendera Indonesia terlalu mirip dengan bendera nasional miliknya. Saat itu Monaco minta Indonesia agar mengganti desain benderanya untuk menghindari kebingungan di tingkat internasional. Tentu saja Indonesia menolak permintaan Monaco. Alasannya, karena bagi Indonesia warna merah dan putih memiliki nilai historis dan budaya yang jauh lebih tua dibandingkan Monaco. Indonesia menekankan tidak ada aturan internasional yang melarang dua negara memiliki bendera dengan warna yang sama. Tapi untungnya sahabat, meski sempat ada ketegangan, sengketa ini tidak berkembang menjadi konflik besar. Indonesia dan Monaco akhirnya menemukan solusi damai melalui jalur diplomasi. Kedua negara sepakat ada perbedaan utama pada aspek dimensi atau rasio bendera. Bendera Indonesia memiliki rasio panjang dan lebar 2:3. Monaco menggunakan rasio yang lebih mendekati persegi, yaitu 4:5. Perbedaan ini cukup untuk membedakan kedua bendera dalam konteks resmi internasional, meskipun secara warna tetap identik. Nah sahabat, sengketa bendera antara Indonesia dan Monaco mungkin terdengar sepele, tapi sesungguhnya menyimpan pelajaran penting tentang identitas dan diplomasi. Dengan memilih jalan damai, kedua negara akhirnya berhasil menjaga martabat masing-masing. Hingga kini, bendera Indonesia dan Monaco tetap berkibar dengan bangga, menjadi simbol unik dari sejarah yang berbeda, tapi saling berdampingan.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: mau info-info aktual dan lagu hit, dengerin terus ya 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Wilis dari komunitas Jumat Berbagi.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Musik metal ternyata bisa mengurangi stres lo sahabat. Bagaimana bisa? Begini faktanya. Bagi orang awam, musik metal adalah sebuah aliran musik yang sangat berisik dan mengganggu. Tapi sebaliknya, bagi para penggemar musik metal, genre ini justru bisa memberikan efek pelampiasan emosi dari rutinitas sehari-hari. Kok bisa ya? Seperti yang kita tahu sahabat, genre metal sering menggunakan suara gitar yang berat, ketukan drum yang cepat, dan vokal scream yang penuh amarah. Aransemennya bisa membantu pendengar mengeluarkan emosi yang sedang menumpuk karena terasa seperti mewakili emosi yang sulit diungkapkan secara langsung. Lirik-lirik musik metal juga sering mengangkat topik seputar kehidupan dan pergulatan batin manusia. Ini membuat para pendengar merasa dipahami dan menemukan cara untuk mengekspresikan emosinya. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Leah Sharman dan Dr. Genevieve Dingle dari Fakultas Psikologi Universitas Queensland menemukan musik metal bisa menjadi cara yang sehat untuk memproses amarah. Hal ini diketahui setelah Sharman dan Dingle melakukan eksperimen yang melibatkan 39 pendengar musik metal berusia antara 18 sampai 34 tahun. Caranya, Sharman dan Dingle memancing kemarahan responden. Kemudian, setengah dari responden mendengarkan musik metal favoritnya selama 10 menit, sementara lainnya duduk dalam diam. Hasilnya sangat mengejutkan. Orang-orang yang mendengarkan musik metal merasa dirinya jauh lebih terinspirasi, lebih aktif, dan emosinya langsung berubah. Jadi, gimana nih sahabat? Apakah Anda juga tertarik mendengarkan musik metal?
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury News.
1: Massa buruh tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia KBPBI mendesak DPR RI segera memperbaiki draft rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan sebelum 22 September 2026. Jika tuntutan ini tidak terpenuhi, buruh akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Andi Gani Nenawea mengatakan, selama 4 bulan terakhir, buruh sudah menempuh jalur diplomasi dengan membangun komunikasi bersama berbagai pihak termasuk Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo. Langkah itu dilakukan agar RUU Perlindungan Ketenagakerjaan bisa menjadi UU yang memberikan keadilan bagi seluruh pemegang kepentingan.
0: Mercury News.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa gempa terbesar yang pernah terjadi dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan maka itu bisa fisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: 96.6 FM Merkuri Surabaya.
1: Informatif, inspiratif.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: News on the Spot.
1: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Jawa Timur diminta segera turun ke lokasi munculnya semburan gas dari sumur bor warga di Desa Tamidung, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep. Ini dilakukan untuk memeriksa potensi bahaya fenomena tersebut. Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Hari Sandi Safari menegaskan bahwa aspek keselamatan warga terus menjadi prioritas utama ketimbang sekedar melihat potensi sumber daya alamnya. Menurutnya harus ada verifikasi langsung teknis di lapangan untuk memastikan jenis, konsentrasi, sumber, dan tingkat resiko gasnya. Politisi PKS ini mengingatkan masyarakat setempat agar tidak memicu bahaya di sekitar titik semburan yang mengeluarkan air berbau gas tersebut. Jika pemeriksaan awal menunjukkan indikasi geologi tertentu atau sumber daya migas, ESDM Jawa Timur lanjutnya diminta berkoordinasi dengan Badan Geologi maupun SKK Migas. Hari Sandi mendorong ESDM Jawa Timur menyampaikan hasil kajian ilmiah dan status keamanan lokasi secara transparan kepada publik serta Pemkab Sumenep. Langkah pengamanan harus segera diambil jika lokasi dinyatakan berisiko atau dikaji lebih lanjut jika memang berpotensi bagi daerah. News on the spot.

0: Sahabat Merkuri, membaca doang memang gak cukup, tapi bagaimanapun membaca adalah dasar dari semuanya. Maka untuk masalah pribadi seperti mengejar cita-cita hingga masalah yang berkaitan dengan masyarakat, agama dan negara, membaca adalah salah satu cara untuk mewujudkan semuanya. Bacalah buku tiap hari, meskipun hanya satu lembar, gak apa-apa. Sesuaikan kemampuanmu. Setelah itu, coba sampaikan ke orang lain. Entah ke teman sendiri, tulis di story, sosial media, semuanya. Coba sampaikan. Jika kesulitan, baca ulang, terus. Coba terus. Jangan menyerah, oke? Okay? Bersama saya Amruwah dari Banawa Sekar Akademia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Dwi Dana Huningsih dari DPD APETNAS Jawa Timur. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.

0: mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: sahabat, mengapa ya di Arab Saudi nggak punya sungai permanen? Pertanyaan ini sering muncul, terutama bagi orang Indonesia yang baru pertama kali pergi haji atau umroh. Sebab di Indonesia kita terbiasa melihat sungai, termasuk di banyak daerah lain. Penasaran? Pengen tahu jawabannya? Yuk, mari kita kulik. Arab Saudi, sahabat, adalah negara yang berada di kawasan Jazirah Arab, di mana sebagian besar wilayahnya berupa gurun. Di sini, curah hujannya sangat rendah, rata-rata hanya sekitar 50 sampai 100 mm per tahun. Sedangkan suhunya bisa mencapai 45 sampai 50 derajat Celcius. Ini mengakibatkan air hujan yang turun cepat menguap atau meresap ke tanah sebelum sempat membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun. Padahal, untuk membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun dibutuhkan pasokan air yang terus-menerus. Tapi sahabat, jangan salah. Meski punya curah hujan yang rendah, bukan berarti Arab Saudi sama sekali tidak punya aliran air. Di sana, ada aliran sungai yang disebut wadi. Ini adalah alir sungai yang biasanya kering dan baru dialiri air ketika hujan turun deras. Lalu, dari mana masyarakat Arab Saudi mendapatkan air? Pemerintah negara setempat mengandalkan air tanah dan teknologi desalinasi, yaitu mengubah air laut menjadi air yang bisa digunakan. Wow, keren banget ya! Jadi, alasan Arab Saudi tidak punya sungai permanen bukan karena tidak ada air sama sekali, tapi karena hujannya sedikit, penguapannya tinggi, dan tidak ada sumber air besar yang mampu menjaga aliran sungai sepanjang tahun. Nah, sahabat, dari sini kita jadi tahu kalau air di sana bukan berasal dari sungai. Arab Saudi boleh jadi tidak punya sungai permanen, tapi ini bukan berarti negeri ini nggak punya air sama sekali. Alat teknologi untuk memenuhi kebutuhan air.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai

0: itu menurun karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Musik metal ternyata bisa mengurangi stres lo sahabat. Bagaimana bisa? Begini faktanya. Bagi orang awam, musik metal adalah sebuah aliran musik.

0: musik yang sangat berisik dan mengganggu. Tapi sebaliknya, bagi para penggemar musik metal, genre ini justru bisa memberikan efek pelampiasan emosi dari rutinitas sehari-hari. Kok bisa ya? Seperti yang kita tahu sahabat, genre metal sering menggunakan suara gitar yang berat, ketukan drum yang cepat, dan vokal scream yang penuh amarah. Aransemennya bisa membantu pendengar mengeluarkan emosi yang sedang menumpuk karena terasa seperti mewakili emosi yang sulit diungkapkan secara langsung. Lirik-lirik musik metal juga sering mengangkat topik seputar kehidupan dan pergulatan batin manusia. Ini membuat para pendengar merasa dipahami dan menemukan cara untuk mengekspresikan emosinya. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Leah Sharman dan Dr. Genevieve Dingle dari Fakultas Psikologi Universitas Queensland menemukan musik metal bisa menjadi cara yang sehat untuk memproses amarah. Hal ini diketahui setelah Sharman dan Dingle melakukan eksperimen yang melibatkan 39 pendengar musik metal berusia antara 18 sampai 34 tahun. Caranya, Sharman dan Dingle memancing kemarahan responden. Kemudian, setengah dari responden mendengarkan musik metal favoritnya selama 10 menit, sementara lainnya duduk dalam diam. Hasilnya sangat mengejutkan. Orang-orang yang mendengarkan musik metal merasa dirinya jauh lebih terinspirasi, lebih aktif, dan emosinya langsung berubah. Jadi, gimana nih sahabat? Apakah Anda juga tertarik mendengarkan musik metal?
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: News on the Spot.
1: Kasus dugaan pungutan di Sekolah Negeri Jawa Timur kembali menjadi sorotan. Sejumlah wali murid SMK Negeri 1 Mojo Agung Jombang mengeluhkan penarikan uang gedung sebesar 1 juta dan SPP bulanan sebesar 100 ribu yang diduga tidak dilengkapi bukti pembayaran resmi. Keluhan tersebut bermula saat wali murid mempertanyakan rencana uang gedung yang awalnya dipatok 1,5 juta, akhirnya diturunkan menjadi 1 juta usai menuai keberatan. Selain nominal uang gedung dan SPP bulanan tersebut, para wali murid menyesalkan ketiadaan kuitansi atau tanda terima pembayaran yang sah. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Denny Wicaksono meminta pemerintah provinsi tidak menganggap remeh persoalan ini sebagai sekedar masalah administratif. Menurutnya, munculnya keluhan berulang menunjukkan perlunya evaluasi mendalam dalam mekanisme pengawasan pembiayaan sekolah, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih berat. Denny menekankan pentingnya melihat persoalan ini dari sudut pandang kemampuan ekonomi keluarga siswa. Biaya yang dianggap kecil oleh sebagian pihak menjadi beban berat bagi keluarga berpenghasilan terbatas. Menurut Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini, isu keluhan ini bertolak belakang dengan kebijakan Dinas Pendidikan Dindik Jawa Timur yang menegaskan bebas pungli untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri. Meski partisipasi masyarakat melalui komite sekolah diperbolehkan, sifatnya harus sukarela, tidak mengikat, tidak memaksa, dan disepakati lewat musyawarah. Denny pun menyoroti penggunaan istilah sumbangan yang kerap dijadikan dalih untuk pembayaran wajib di lapangan. DPRD Jawa Timur mendesak Dindik Jawa Timur untuk tidak sekedar melakukan klarifikasi lisan, melainkan turun langsung memeriksa dokumen rencana kegiatan dan anggaran sekolah, RKAS, kuitansi hingga aliran dana rekening penerima di sekolah-sekolah yang bermasalah. Ia juga meminta Dindik Jawa Timur bertindak proaktif tanpa harus menunggu kasus menjadi viral atau menuai protes luas dari wali murid. Pasalnya hal semacam ini menurutnya tidak menutup kemungkinan terjadi di tempat lain, cuma orang tua takut untuk mempermasalahkannya. Kata Dini, tujuan kita bukan mematikan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. Yang kita jaga lanjutnya adalah jangan sampai partisipasi ini berubah menjadi kewajiban yang membebani orang tua, apalagi di tengah kondisi ekonomi seperti sekarang.

Mungkin masih ada warga Surabaya yang belum tahu keberadaan Common Center. Berlokasi di Gedung Siola atau yang sekarang lebih dikenal dengan Gedung Dispenduk Capil. Common Center adalah layanan darurat 24 jam untuk warga di seluruh Surabaya. Di Common Center, sahabat, Anda bisa melaporkan apapun kondisi darurat yang terjadi pada Anda maupun di sekitar Anda, mulai dari bencana alam, kebakaran, kecelakaan, kejahatan, serangan jantung, kerusuhan, hingga kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, caranya Anda cukup menelpon ke nomor bebas pulsa 112 dari telepon rumah maupun ponsel. Lalu, Anda akan terhubung dengan operator Common Center. Setelah melaporkan keadaan darurat yang terjadi, petugas di Common Center akan langsung merespon laporan Anda, yaitu dengan mengirimkan petugas ke tempat sesuai laporan tanpa dikenakan biaya apapun. Sahabat, layanan Common Center 112 ini bisa Anda hubungi selama 24 jam. Sekali lagi, untuk semua keadaan darurat dan di seluruh wilayah Surabaya, tapi ingat, hanya untuk keadaan darurat saja. Sekali lagi, hanya untuk keadaan darurat saja. Nah, sahabat Merkuri, jangan sampai lupa ya, untuk semua kedaruratan di sekitar Anda, segera telepon Common Center di 112. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Ines
1: dan saya Rizka
0: dari Polyglot Surabaya.
2: Merkuri FM,
0: info aktual dan lagu hits.
3: Guys, hah? Itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya, semua orang Salfok tahu.
4: Of course, apalagi sekarang Tropical Sand-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pongi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeyen wasir, minum Ambesir.

Kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Timur yang kemudian dikenal dengan peristiwa Madiun. Pemberontakan ini dilakukan oleh anggota Partai Komunis Indonesia PKI dan partai-partai kiri lainnya tergabung dalam organisasi Front Demokrasi Rakyat FDR. 18 September 1970, Jimi Hendrix, pemain gitar listrik paling berpengaruh dalam sejarah musik rock, Dra Atlantik dengan balon yang pertama di dunia.
0: Moment on this day.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Moment on this day. Moment on this day.
1: Tanggal 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Timur yang kemudian dikenal dengan peristiwa Madiun. Pemberontakan ini dilakukan oleh anggota Partai Komunis Indonesia PKI dan partai-partai kiri lainnya tergabung dalam organisasi Front Demokrasi Rakyat FDR. 18 September 1970, Jimi Hendrix, pemain gitar listrik paling berpengaruh dalam sejarah musik rock, meninggal dunia overdosis di usia 27 tahun. Tanggal yang sama, 1984, Joy Kittinger menyelesaikan perjalanan menyeberangi Samudra Atlantik dengan balon yang pertama di dunia.
0: Moment on this day.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Januar dari Komunitas Guru Belajar
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
7: Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Mercury News.
1: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengumumkan kondisi APBN terkini. Ini pertama kalinya disampaikan Suhasil sebagai Menteri Keuangan. Ia mengatakan APBN defisit sebesar Rp240 triliun sampai Agustus 2026. Realisasi itu, kata Suhasil, setara dengan 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Defisit APBN ini, terang Menkeu, berarti pendapatan negara lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran atau belanja negara. Tercatat pendapatan negara sampai Agustus 2026 mencapai Rp2.055 triliun atau tumbuh 25,4% year on year.
0: Mercury News.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Gigi hiu bisa mencapai puluhan ribu sepanjang hidupnya. Masa sih? Betul banget sahabat. Tapi ini bukan berarti hiu punya puluhan ribu gigi sekaligus. Karena setiap jenis hiu memiliki jumlah gigi yang berbeda. Bahkan ada yang bisa memiliki lebih dari 300 gigi yang tumbuh dalam beberapa lapisan sekaligus. Tapi sahabat, ada yang unik dari gigi hiu. Meski jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu, ternyata giginya mudah patah. Ini karena gigi hiu tidak memiliki akar seperti gigi manusia. Tapi ketika satu gigi copot, gigi baru akan terus diproduksi untuk menggantikannya. Bahkan beberapa jenis hiu bisa memiliki lebih dari 50 ribu gigi sepanjang hidupnya. Gigi-gigi itu tersusun dalam beberapa lapisan dan bisa bergerak maju untuk menggantikan gigi yang hilang. Jadi ibaratnya seperti ban yang sedang berjalan. Contohnya hiu putih besar, mereka punya sekitar 300 gigi, tetapi hanya sekitar 50 yang aktif dalam satu waktu. Sisanya siap menggantikan ketika gigi yang digunakan patah. Jadi bagi hiu, kehilangan gigi bukan masalah besar. Justru sistem pergantian gigi inilah yang membantu mereka tetap menjadi salah satu predator puncak di lautan. Nah sahabat, begitulah alam bekerja. Setiap makhluk punya cara sendiri untuk bertahan hidup. Dan untuk hiu, ternyata kuncinya ada pada stok gigi yang gak ada habisnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Timur yang kemudian dikenal dengan peristiwa Madiun. Pemberontakan ini dilakukan oleh anggota Partai Komunis Indonesia PKI dan partai-partai kiri lainnya tergabung dalam organisasi Front Demokrasi Rakyat FDR. 18 September 1970, Jimi Hendrix, pemain gitar listrik paling berpengaruh dalam sejarah musik rock, meninggal dunia overdosis di usia 27 tahun. Tanggal yang sama, 1984, Joy Kittinger menyelesaikan perjalanan menyeberangi Samudra Atlantik dengan balon yang pertama di dunia.
0: Moment on this day.

0: informasi yang selalu inspiratif. 96 FM Mercury Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku
1: secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: merencanakan liburan tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ainani Jundah, dari komunitas Bernama Sekar Akademia.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ade Asik dari Asik Educare.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
6: mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Timur yang kemudian dikenal dengan peristiwa Madiun. Pemberontakan ini dilakukan oleh anggota Partai Komunis Indonesia PKI dan partai-partai kiri lainnya tergabung dalam organisasi Front Demokrasi Rakyat FDR. 18 September 1970, Jimi Hendrix, pemain gitar listrik paling berpengaruh dalam sejarah musik rock, meninggal dunia overdosis di usia 27 tahun.
0: Moment on this day.

0: Halo, saya Hani dari komunitas Nol Sampah Surabaya. Anda sedang mendengarkan Radio Merkuri Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Oke, sahabat Mercury, di sini kami dari Global Lewis Youth Surabaya memberikan satu value penting di mana bagi khususnya seluruh pemuda ya, di sini khususnya pemuda untuk saling menjaga perdamaian, karena memang yang kita ketahui bersama, kita tidak bisa menutup atau memungkiri bahwasanya memang kita banyak sekali perbedaan-perbedaan, dan di situ kita harus bersatu, yang di mana tujuannya satu, yakni untuk bangsa dan negara itu sendiri. Bersama saya Yulia Fitri dari Global Physio Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sapi punya sahabat, bukan lelucon loh sahabat. Rupanya, sapi punya sahabat sejati loh di peternakan. Saat kita mendengar kata sapi, mungkin terlintas di benak kita adalah hewan ternak yang tenang di padang rumput hijau. Namun, di balik sikapnya yang tampak santai, sapi ternyata adalah hewan sosial yang memiliki kemampuan untuk membentuk ikatan persahabatan yang kuat. Menurut studi yang dilakukan oleh peneliti di University of Northampton, Inggris, sapi bisa memilih teman tertentu yang membuat mereka merasa nyaman, serta mampu mengenali lebih dari 100 wajah sapi lainnya dan mengingat hubungan sosial mereka. Peneliti juga menemukan bahwa sapi yang ditempatkan bersama sapi lainnya yang bukan sahabatnya ternyata menunjukkan detak jantung yang lebih tinggi dan perilaku yang gelisah. Namun, saat mereka dikumpulkan kembali dengan sahabatnya, rupanya langsung terlihat sapi menjadi lebih tenang dan mereka lebih sering beristirahat bersama. Nah, sahabat, memahami bahwa sapi memiliki ikatan emosional dapat membantu meningkatkan kebutuhan produksi susu dan kualitas daging pun meningkat. Kita pun manusia sebagai makhluk sosial juga butuh ikatan emosional seperti persahabatan yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup kita.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Timur yang kemudian dikenal dengan peristiwa Madiun. Pemberontakan ini dilakukan oleh anggota Partai Komunis Indonesia PKI dan partai-partai kiri lainnya tergabung dalam organisasi Front Demokrasi Rakyat FDR. 18 September 1970, Jimi Hendrix, pemain gitar listrik paling berpengaruh dalam sejarah musik rock, meninggal dunia overdosis di usia 27 tahun. Tanggal yang sama, 1984, Joy Kittinger menyelesaikan perjalanan menyeberangi Samudra Atlantik dengan balon yang pertama di dunia.
0: Moment on this day.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Fajar dari komunitas Hotel Sales Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Timur dalam Pekan Olahraga Nasional PON menjadi sorotan Komisi E DPRD Jawa Timur. Komisi E menggagas perlunya dana cadangan olahraga untuk mengantisipasi hal itu. Hal ini terungkap saat Komisi E DPRD Jawa Timur menggelar rapat dengar pendapat RDP, pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda penyelenggaraan keolahragaan dan kepemudaan di ruang rapat Komisi E yang dipimpin langsung Ketua Komisi E Sri Untari Bisawarno. Untari mengaku salah satu isu krusial yang mengemuka dalam RDP adalah membengkaknya beban anggaran Pekan Olahraga Nasional PON 4 tahunan. Kebutuhan dana kontingen Jawa Timur diperkirakan menembus angka 150 hingga 200 miliar untuk mengcover kebutuhan seluruh cabang olahraga cabur, atlet, pelatih, nutrisi hingga penginapan. Menyiasati keterbatasan APBD, Komisi E mengusulkan terobosan berupa perda dana cadangan olahraga. Skema ini memungkinkan pemerintah daerah mencicil alokasi anggaran setiap tahun menyerupai mekanisme dana cadangan pilkada. Menurut Untari, ini adalah ide kreatif dan temuan baru. Kalau dicicil selama 4 tahun misalnya 40 miliar atau 50 miliar per tahun, beban APBD tidak akan melonjak tiba-tiba saat PON digelar. Dirinya meminta Dispora dan KONI menyusun RAP dengan memperhitungkan proyeksi inflasi. Selain masalah anggaran, Komisi E kata Untari juga menekankan pentingnya pembentukan ekosistem keolahragaan terpadu di bawah koordinasi Dispora Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, Komisi E DPRD Jawa Timur juga memberikan

dan perhatian serius terhadap kondisi SMA Negeri Olahraga Semanor, Jawa Timur. Alih kewenangan Semanor ke bidang SMA Umum dinilai memberatkan para siswa karena harus menanggung beban ganda menuntaskan kurikulum akademik reguler sekaligus menjaga performa atlet. Atas kendala tersebut, Komisi E Tegas Untari meminta Pemprov Jawa Timur melalui Biro Organisasi mengkaji ulang penataan Semanor agar dikembangkan atau ditetapkan sebagai Sekolah Khusus Olahraga SKU di bawah naungan Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. News on the spot.

0: sahabat Merkuri, saya Merlin dari GBY Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: This is Merkuri.
4: Sahabat, Indonesia beberapa waktu yang lalu masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak setelah negara China. Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih banyak sampah? Wawan Some, Koordinator Nol Sampah Surabaya, memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk

0: mengurangi sampah.
1: Kalau bicara tentang pengelolaan sampah, kita selalu berpatokan pada 3R, yaitu ngurangin, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang kita dengan mengurangin menghasilkan sampah. Caranya sangat praktis sebenarnya dan sangat mudah. Salah satunya misalnya, biasakan untuk bawa tas kain yang bisa dipakai berulang kali untuk kalau belanja ke toko, kalau belanja ke pasar atau ke mall. Yang kedua, bawa botol minum sendiri sehingga kita bisa ngurangin konsumsi-konsumsi air kemasan. Kemudian yang ketiga, misalnya bawa tempat makan sendiri sehingga kalau kita belanja ke warung, kalau makan di mana, itu nggak perlu pakai bungkus lagi, tapi sudah ditaruh tempat kita. Selain akan ngurangin sampah, sebenarnya langkah ini justru akan membuat kita hidup sehat. Karena plastik tidak semuanya aman untuk kemasan makanan minuman. Jadi yang harus dilakukan menurut saya adalah, kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa sampah itu bisa ditanganin dengan cara pakai kembali, dengan cara daur ulang, ini yang harus dirubah. Yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana mengurangin sampah dengan mengubah gaya hidup kita sehingga tidak menghasilkan sampah atau semakin sedikit menghasilkan sampah. Ini memang butuh proses, harus dilakukan berulang kali, tapi yang pasti ketika ini kita bisa lakukan, maka kita akan mengubah gaya hidup kita dan akan terus kita lakukan seumur hidup.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Aswar dari komunitas Mata Hati. Jangan lupa dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 18 September, Partai Komunis Indonesia PKI dan partai-partai kiri lainnya tergabung dalam organisasi Front Demokrasi Rakyat FDR. 18 September 1970, Jimi Hendrix, pemain gitar listrik paling berpengaruh dalam sejarah musik rock, meninggal dunia overdosis di usia 27 tahun. Tanggal yang sama, 1984, Joy Kittinger menyelesaikan perjalanan menyeberangi Samudra Atlantik dengan balon yang pertama di dunia.
0: Moment on this day.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi. Seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS. Dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah.
5: Tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa goncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi goncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi masih terasa lapar? Mungkin pernah Anda alami. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita lapar berlebihan. Pertama, karena kurang tidur. Kurang tidur tidak hanya membuat tubuh kekurangan energi, tetapi juga mengacaukan hormon nafsu makan. Saat kurang tidur, hormon yang mengontrol nafsu makan menurun dan hormon nafsu makan meningkat. Kedua, karena dehidrasi. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, otak Anda dapat melakukan kesalahan yang seharusnya haus menjadi dorongan kelaparan. Ketiga, karena stres. Hormon kortisol dilepaskan dalam tubuh ketika Anda berada di bawah stres yang tinggi. Inilah yang membuat Anda sering merasa lapar.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Timur yang kemudian dikenal dengan peristiwa Madiun. Pemberontakan ini dilakukan oleh anggota Partai Komunis Indonesia PKI dan partai-partai kiri lainnya tergabung dalam organisasi Front Demokrasi Rakyat FDR. 18 September 1970, Jimi Hendrix, pemain gitar listrik paling berpengaruh dalam sejarah musik rock, meninggal dunia overdosis di usia 27 tahun. Tanggal yang sama, 1984, Joy Kittinger menyelesaikan perjalanan menyeberangi Samudra Atlantik dengan balon yang pertama di dunia.
0: Moment on this day.

0: 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Informatif, inspiratif.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Timur yang kemudian dikenal dengan peristiwa Madiun. Pemberontakan ini dilakukan oleh anggota Partai Komunis Indonesia PKI dan partai-partai kiri lainnya tergabung dalam organisasi Front Demokrasi Rakyat FDR. 18 September 1970, Jimi Hendrix, pemain gitar listrik paling berpengaruh dalam sejarah musik rock, meninggal dunia overdosis di usia 27 tahun. Tanggal yang sama, 1984, Joy Kittinger menyelesaikan perjalanan menyeberangi Samudra Atlantik dengan balon yang pertama di dunia.
0: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, telinga berdengung mungkin pernah Anda alami. Kondisi yang dikenal dengan istilah tinnitus ini bisa dirasakan oleh kedua telinga, tapi ada juga yang hanya satu telinga. Kalau Anda mengalami telinga berdengung, simak baik-baik penyebabnya. Dan berikut ini adalah tips bagaimana cara mengatasi telinga berdengung. Pertama, hindari suara terlalu keras. Kalau Anda hobi mendengarkan musik saat bekerja ataupun belajar, sebisa mungkin menghindari volume suara yang terlalu kencang, serta jauhi sumber suara keras seperti panggung konser. Kedua, banyak mengonsumsi makanan dan minuman sehat. Kalau Anda mengalami gangguan pada telinga, sebisa mungkin rajin mengonsumsi makanan yang mengandung omega-3, vitamin D, asam folat, magnesium, serta vitamin C dan vitamin D. Ketiga, rajin membersihkan telinga. Ini sangat penting Anda lakukan, karena salah satu hal yang menimbulkan dengungan pada telinga karena alat pendengaran kita tersumbat kotoran. Tapi ingat, jangan terlalu sering membersihkan telinga, karena pada dasarnya telinga mampu memproduksi minyak untuk membersihkan dirinya sendiri. Keempat, hindari penggunaan obat-obatan. Kalau Anda menderita penyakit tertentu, konsultasikan ke dokter obat apa yang sekiranya aman dan tidak mengganggu kesehatan telinga. Selanjutnya, kurangi stres. Kalau Anda sangat sibuk karena pekerjaan, jangan lupa untuk merefresh otak agar tidak stres. Caranya dengan melakukan hobi atau melakukan kegiatan yang menyenangkan. Terakhir, konsultasikan dengan dokter. Kalau Anda telah melakukan beberapa cara untuk mengatasi telinga berdengung, tapi kondisinya masih sama atau bahkan bertambah buruk, segera periksakan ke dokter ahli.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Mercury FM, informatif, inspiratif.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock

0: Moment on this day.
1: Tanggal 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Timur yang kemudian dikenal dengan peristiwa Madiun. Pemberontakan ini dilakukan oleh anggota Partai Komunis Indonesia PKI dan partai-partai kiri lainnya tergabung dalam organisasi Front Demokrasi Rakyat FDR. 18 September 1970, Jimi Hendrix, pemain gitar listrik paling berpengaruh dalam sejarah musik rock, meninggal dunia overdosis di usia 27 tahun. Tanggal yang sama, 1984, Joy Kittinger menyelesaikan perjalanan menyeberangi Samudra Atlantik dengan balon yang pertama di dunia.
0: Moment on this day.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Gigi hiu bisa mencapai puluhan ribu sepanjang hidupnya. Masa sih? Betul banget sahabat. Tapi ini bukan berarti hiu punya puluhan ribu gigi sekaligus. Karena setiap jenis hiu memiliki jumlah gigi yang berbeda. Bahkan ada yang bisa memiliki lebih dari 300 gigi yang tumbuh dalam beberapa lapisan sekaligus. Tapi sahabat, ada yang unik dari gigi hiu. Meski jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu, ternyata giginya mudah patah. Ini karena gigi hiu tidak memiliki akar seperti gigi manusia. Tapi ketika satu gigi copot, gigi baru akan terus diproduksi untuk menggantikannya. Bahkan beberapa jenis hiu bisa memiliki lebih dari 50 ribu gigi sepanjang hidupnya. Gigi-gigi itu tersusun dalam beberapa lapisan dan bisa bergerak maju untuk menggantikan gigi yang hilang. Jadi ibaratnya seperti ban yang sedang berjalan. Contohnya hiu putih besar, mereka punya sekitar 300 gigi, tetapi hanya sekitar 50 yang aktif dalam satu waktu. Sisanya siap menggantikan ketika gigi yang digunakan patah. Jadi bagi hiu, kehilangan gigi bukan masalah besar. Justru sistem pergantian gigi inilah yang membantu mereka tetap menjadi salah satu predator puncak di lautan. Nah sahabat, begitulah alam bekerja. Setiap makhluk punya cara sendiri untuk bertahan hidup. Dan untuk hiu, ternyata kuncinya ada pada stok gigi yang

0: Enggak ada habisnya.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury FM, informatif, inspiratif.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Pil dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Timur yang kemudian dikenal dengan peristiwa Madiun. Pemberontakan ini dilakukan oleh anggota Partai Komunis Indonesia PKI dan partai-partai kiri lainnya tergabung dalam organisasi Front Demokrasi Rakyat FDR. 18 September 1970, Jimi Hendrix, pemain gitar listrik paling berpengaruh dalam sejarah musik rock, meninggal dunia overdosis di usia 27 tahun. Tanggal yang sama, 1984, Joy Kittinger menyelesaikan perjalanan menyeberangi Samudra Atlantik.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, pentingnya kecukupan minum air putih setiap hari mungkin sudah banyak diketahui. Tapi sayang, kadang tidak gampang memenuhi kebutuhan 2 liter air putih per hari. Sesuai dengan kebutuhan putih, sebaiknya segera dihentikan sahabat, apalagi kalau sudah muncul tanda-tanda. Tanda-tanda itu adalah sakit punggung. Kurang minum bisa menimbulkan rasa sakit dan kurang nyaman di punggung. Kurang minum mengurangi ukuran dan support bantalan yang mengisi celah antara tulang punggung. Selain tidak nyaman, minimnya support bantalan tulang ini bisa mengakibatkan bengkak. Kondisi serupa juga bisa muncul di tulang leher dan kaki. Tanda yang lain adalah sering sakit. Kecukupan air membantu memperkuat sistem imun sehingga mampu melawan bakteri dan penyebab penyakit lainnya. Manfaat lain adalah membuang racun dari dalam tubuh sehingga tidak mudah sakit dan infeksi. Kalau tubuh sudah mulai merasa tidak nyaman, sangat disarankan segera mencukupi kebutuhan cairan. Ini menjaga semua sistem dalam tubuh tetap berfungsi optimal dan bebas racun. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, penyakit kurap atau yang biasa disebut kadas adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur. Penyakit ini ditandai dengan adanya area bersisik di permukaan kulit yang mungkin berwarna kemerahan dan terasa gatal. Area bersisik ini lama-lama berkembang dan meluas serta membentuk pola lingkaran. Bagian dalam lingkaran ini bisa terlihat bersih tanpa ruam, bersisik atau memiliki bintil berwarna merah. Kurap bukan penyakit yang berbahaya dan dapat dicegah serta dapat ditangani dengan mudah. Nah, berikut ini adalah tips cara mengobati dan mencegah penyakit kurap. Kurap bisa ditangani dengan menggunakan salep anti jamur yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Salep ini biasanya mengandung clotrimazole atau miconazole. Kalau setelah 2 minggu diobati kurap masih membandel, segeralah berkonsultasi dengan dokter agar diberi obat yang lebih kuat. Setelah sembuh dari kurap, lakukan beberapa hal untuk mencegah kurap datang kembali. Caranya, mengurangi resiko penularan penyakit kurap, yaitu dengan menjaga kebersihan tubuh serta menjaga tubuh tetap kering. Selanjutnya, tidak menggunakan barang pribadi berbarengan serta selalu menjaga kebersihan peliharaan dan hindari hewan yang terinfeksi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya...
1: Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, mendengkur adalah salah satu gangguan tidur yang dialami oleh 45% orang di seluruh dunia. Tetapi kebanyakan orang yang mendengkur menyepelekan ini dan tidak mencari cara untuk mengatasinya. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi tidur mendengkur. Pertama, ubah posisi tidur. Saat Anda tidur terlentang, aliran udara akan sulit kembali ke kerongkongan dan menyebabkannya terhalang menuju paru-paru. Ini menyebabkan keluarnya suara dengkuran atau ngorok. Untuk itu, cobalah untuk tidur dengan posisi miring. Kedua, turunkan berat badan. Berat badan berlebih bisa menjadi penyebab mendengkur. Sebab kenaikan berat badan terutama di area leher dapat menyebabkan penyempitan area tenggorokan, sehingga semakin menyulitkan jalan nafas Anda. Berikutnya, hindari alkohol. Alkohol bisa menjadi salah satu penyebab mendengkur. Bahkan orang yang biasanya tidak pernah mendengkur akan mendengkur setelah mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol 4 hingga 5 jam sebelum tidur dapat memperparah dengkuran. Berikutnya adalah tidur teratur. Tidur terlalu malam dengan keadaan yang sangat lelah juga dapat memicu dengkuran. Jadi sebaiknya terapkan jadwal tidur yang teratur. Yang terakhir, ganti bantal. Sebaiknya gantilah bantal Anda setiap 6 bulan sekali untuk menghindari tungau debu atau alergen lainnya yang dapat menjadi penyebab dengkuran. Selain itu, jangan biarkan binatang peliharaan Anda tidur bersama Anda di kasur yang sama.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Musik metal ternyata bisa mengurangi stres lo sahabat. Bagaimana bisa? Begini faktanya. Bagi orang awam, musik metal adalah sebuah aliran musik yang sangat berisik dan mengganggu. Tapi sebaliknya, bagi para penggemar musik metal, genre ini justru bisa memberikan efek pelampiasan emosi dari rutinitas sehari-hari. Kok bisa ya? Seperti yang kita tahu sahabat, genre kan emosi yang sedang menumpuk karena terasa seperti mewakili emosi yang sulit diungkapkan secara langsung. Lirik-lirik musik metal juga sering mengangkat topik seputar kehidupan dan pergulatan batin manusia. Ini membuat para pendengar merasa dipahami dan menemukan cara untuk mengekspresikan

0: Kasihkan emosinya. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Leah Sharman dan Dr. Genevieve Dingle dari Fakultas Psikologi Universitas Queensland menemukan musik metal bisa menjadi cara yang sehat untuk memproses amarah. Hal ini diketahui setelah Sharman dan Dingle melakukan eksperimen yang melibatkan 39 pendengar musik metal berusia antara 18 sampai 34 tahun. Caranya, Sharman dan Dingle memancing kemarahan responden. Kemudian, setengah dari responden mendengar kan musik metal favoritnya selama 10 menit, sementara lainnya duduk dalam diam. Hasilnya sangat mengejutkan. Orang-orang yang mendengarkan musik metal merasa dirinya jauh lebih terinspirasi, lebih aktif, dan emosinya langsung berubah. Jadi, gimana nih sahabat? Apakah Anda juga tertarik mendengarkan musik metal?
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: ingin merencanakan liburan tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Kacang dikenal menjadi salah satu sumber makanan kaya protein dan lemak nabati. Sebuah studi menemukan kontribusi kacang pada fungsi kognitif khususnya bagi yang berusia lanjut. Peneliti dari University of South Australia menemukan kacang mampu mendongkrak performa otak. Studi yang diterbitkan dalam The Journal of Nutrition, Health and Aging menemukan konsumsi lebih dari 10 gram kacang sehari atau setara dengan 2 sendok makan kacang bisa meningkatkan proses berpikir, nalar, dan memori, dan bisa juga meningkatkan fungsi kognitif sebesar 60%. Kacang juga dipercaya sebagai sumber antioksidan serta antiinflamasi yang ampuh. Setidaknya, penelitian terkait konsumsi kacang ini, sahabat, bisa menjadi salah satu alternatif bagi lansia untuk mempertahankan fungsi kognitifnya. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernah nggak lagi asyik aktivitas, tiba-tiba HP disaku bergetar hebat, tapi pas dicek ternyata nggak ada notifikasi apapun? Kalau iya, hati-hati sahabat, bisa jadi Anda sedang mengalami Phantom Vibration Syndrome. Fenomena ini ternyata bukan hal mistis, melainkan gangguan persepsi yang dialami oleh hampir 90% pengguna smartphone zaman sekarang. Bayangin aja, otak kita seolah tertipu oleh sensasi palsu. Ternyata penyebabnya cukup unik loh sahabat. Otak kita yang sudah terlalu terbiasa dengan koneksi digital, mulai salah mengartikan rangsangan fisik yang ringan. Gesekan kain celana, kontraksi otot, bahkan suara rintik hujan, sering dianggap otak sebagai getaran ponsel yang masuk. Ini terjadi karena kita berada dalam kondisi siaga digital yang berlebih. Kita terlalu cemas atau terlalu menantikan pesan masuk sampai-sampai syaraf kita menjadi sangat sensitif dan menciptakan halusinasi getaran tersebut. Buktinya, sindrom ini paling sering menyerang mereka yang punya ketergantungan tinggi pada gadget. Bukan sekedar gangguan fisik, tapi ini adalah sinyal kalau otak kita mulai kelelahan karena terus-menerus terhubung dengan dunia maya. Meski terdengar sepele, fenomena ini nggak boleh dianggap remeh. Para ahli menyarankan, kalau getaran palsu ini mulai terasa mengganggu, itu tandanya kamu butuh waktu untuk digital detox. Cukup dengan mematikan fitur getar atau menjauhkan ponsel dari tubuh selama beberapa jam, bisa membantu otak untuk kalibrasi ulang dan lepas dari ketergantungan sensorik ini. Hebatnya, fenomena ini membuktikan betapa besar pengaruh teknologi terhadap cara kerja tubuh kita. Sesuatu yang kita anggap alat bantu, ternyata bisa mengubah cara syaraf kita merespons dunia sekitar. Nah sahabat, jujur deh, dalam sehari sudah berapa kali Anda tertipu getaran palsu dari ponsel sendiri?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @

0: Mercury FM, informatif, inspiratif.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini. Sudah minum, dan hasilnya gejala amben teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sahabat Merkuri, membaca doang memang gak cukup, tapi bagaimanapun membaca adalah dasar dari semuanya. Maka untuk masalah pribadi seperti mengejar cita-cita hingga masalah yang berkaitan dengan masyarakat, agama, dan negara, membaca adalah salah satu cara untuk mewujudkan semuanya. Bacalah buku tiap hari, meskipun hanya satu lembar, gak apa-apa, sesuaikan kemampuanmu. Setelah itu, coba sampaikan ke orang lain, entah ke teman sendiri, tulis di story, sosial media, semuanya. Coba sampaikan, jika kesulitan, baca ulang, terus, coba terus, jangan menyerah, oke? Okay? Bersama saya Amruwah, dari Banawa Sekar Akademia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, selain asupan gizi, manusia memerlukan tidur agar tubuh berfungsi maksimal. Tidak heran kalau sebagian orang berusaha keras agar bisa tidur nyenyak. Salah satunya dengan mengandalkan obat tidur. Tapi di luar manfaatnya, obat tidur memiliki efek samping yang berbahaya. Food

and Drug Administration, FDA, menemukan obat tidur berhubungan dengan resiko terjatuh, sensasi terbakar, lemas, keracunan, kasus tenggelam, kecelakaan mobil, bahkan bunuh diri. Dalam laporannya, FDA menuliskan meski jarang, tapi kecelakaan serius pernah terjadi akibat resep obat insomnia tertentu karena kebiasaan tidur seperti mengigau, mengemudi dalam kondisi mengantuk, dan melakukan kegiatan saat belum sadar betul. FDA juga menambahkan pasien biasanya tidak ingat kejadian yang dialaminya. Pada beberapa kasus, kebiasaan tidur yang salah bisa mengakibatkan kematian. Untuk itu, FDA menyarankan produsen obat tidur agar mencantumkan peringatan pada label kemasan terkait efek samping. Sebelumnya, sahabat, lebih dari satu dekade lalu, FDA sudah sempat mengeluarkan peringatan yang sama bagi mereka yang mengkonsumsi obat tidur. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Willis dari KJB Komunitas Jumat Berbagi. Dengarkan terus ya 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Timur yang kemudian dikenal dengan peristiwa Madiun. Pemberontakan ini dilakukan oleh anggota Partai Komunis Indonesia PKI dan partai-partai kiri lainnya tergabung dalam organisasi Front Demokrasi Rakyat FDR. 18 September 1970, Jimi Hendrix, pemain gitar listrik paling berpengaruh dalam sejarah musik rock, meninggal dunia overdosis di usia 27 tahun. Tanggal yang sama, 1984, Joy Kittinger menyelesaikan perjalanan menyeberangi Samudra Atlantik dengan balon yang pertama di dunia.
0: Moment on this day.

0: Halo, saya Dr. Adi Winoto. Saya dokter spesialis bedah konsultan bedah digestif. Tips sehat untuk cegah kondisi batu empedu, pola makan sehat dan seimbang, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup, dan rutin cek kesehatan. Terima kasih.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, mengapa ya di Arab Saudi nggak punya sungai permanen? Pertanyaan ini sering muncul terutama bagi orang Indonesia yang baru pertama kali pergi haji atau umroh. Sebab di Indonesia kita terbiasa melihat sungai termasuk di banyak daerah lain. Penasaran? Pengen tahu jawabannya? Yuk, mari kita klik. Arab Saudi, sahabat, adalah negara yang berada di kawasan Jazirah Arab di mana sebagian besar wilayahnya berupa gurun. Di sini, curah hujannya sangat rendah, rata-rata hanya sekitar 50 sampai 100 mm per tahun. Sedangkan suhunya bisa mencapai 45 sampai 50 derajat Celcius. Ini mengakibatkan air hujan yang turun cepat menguap atau meresap ke tanah sebelum sempat membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun. Padahal, untuk membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun dibutuhkan pasokan air yang terus-menerus. Tapi sahabat, jangan salah, di sama sekali tidak punya aliran air. Di sana ada aliran sungai yang disebut wadi. Ini adalah alir sungai yang biasanya kering dan baru dialiri air ketika hujan turun deras. Lalu, dari mana masyarakat Arab Saudi mendapatkan air? Pemerintah negara setempat mengandalkan air tanah dan teknologi sungai permanen bukan karena tidak ada air sama sekali, tapi karena hujannya sedikit, penguapannya tinggi, dan tidak ada sumber air besar yang mampu menjaga aliran sungai sepanjang tahun. Nah, sahabat, dari sini kita jadi tahu kalau air di sana bukan berasal dari sungai. Arab Saudi boleh jadi tidak punya sungai permanen, tapi ini bukan berarti negeri ini nggak punya air sama sekali. Alam di Arab Saudi memang kering, hujannya sedikit, dan penguapannya tinggi. Tapi justru dari keterbatasan itulah lahir berbagai cara dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan air.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, bagi beberapa orang memulai aktivitas harian biasanya harus diawali dengan kegiatan buang air besar atau BAB. Tapi belum tentu juga setiap pagi rasa ingin BAB bisa datang sehingga membuat perut Anda tidak nyaman. Nah, kalau Anda sering mengalami hal ini, ada beberapa tips bagaimana agar BAB Anda lancar. Yang pertama sahabat adalah dengan minuman hangat. Minuman hangat bisa membantu merangsang pergerakan usus sehingga perut akan mulas. Kita bisa memilih nih minum air putih hangat. Kita juga bisa meningkatkan kontraksi usus dan mengaktifkan gerakan usus. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah dengan lebih banyak gerak. Cobalah ubah gaya hidup Anda sahabat, jadi lebih banyak gerak atau olahraga. Bisa dimulai dengan olahraga ringan seperti jogging. Banyak gerak punya dampak positif seperti menggoyangkan perut dan usus untuk mengatasi sembelit. Nah sahabat, asal Anda tahu, para pelari biasanya melakukan pemanasan setelah bangun tidur agar bisa ke toilet sebelum ikut kompetisi lari. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah posisi duduk di toilet. Biar lancar, Anda juga harus perlu memperhatikan posisi duduk. Anda bisa duduk dengan mengarahkan tubuh ke depan dan meletakkan lengan di paha dengan mengangkat sedikit tumit kaki Anda. Cara lain, Anda bisa kedua cara ini sahabat bisa membuat efek gravitasi sehingga kotoran akan lebih cepat turun. Nah, sahabat, selamat mencoba.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury FM, informatif, inspiratif.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Sahabat, ada kabar baik bagi Anda penyuka buah srikaya. Di balik cita rasanya yang manis, ternyata srikaya memiliki manfaat kesehatan. Srikaya dapat mencegah penyakit jantung. Ini karena srikaya punya kandungan yang dapat menurunkan kolesterol jahat atau kolesterol LDL. Yang kedua, buah srikaya dapat mengatasi penyakit disentri akut dan diare. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia dan zat gizi yang bisa memperbaiki kondisi pencernaan. Buah srikaya juga dapat mencegah dan mengobati pasien kanker. Ini karena di dalamnya mengandung beberapa senyawa asitogenin. Senyawa ini memiliki efek sitotoksik yang dapat mematikan sel kanker. Buah srikaya juga memiliki kandungan antioksidan yang cukup banyak. Kandungan ini bisa menangkal radikal bebas yang memicu kanker. Berikutnya, srikaya dapat mencegah penyakit asma. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia yang bisa melegakan pernafasan. Srikaya dapat mengobati masalah hipertensi. Sehingga Anda yang memiliki tekanan darah tinggi sebaiknya rutin mengonsumsi buah srikaya. Srikaya dapat mengatasi atonik dispepsia. Kandungan ini terdapat pada buah srikaya yang masih muda. Selanjutnya, buah srikaya juga bisa digunakan untuk anti radang. Ini karena di dalamnya mengandung senyawa yang serupa dengan obat antiinflamasi. Selanjutnya, buah srikaya dapat mengobati demam. Ini karena di dalam buah srikaya terdapat zat yang bisa menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Yang terakhir, buah srikaya dapat mengobati antidepresi. Anda bisa memanfaatkan akar tanaman srikaya untuk mengatasi antidepresi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Timur yang kemudian dikenal dengan peristiwa Madiun. Pemberontakan ini dilakukan oleh anggota Partai Komunis Indonesia PKI dan partai-partai kiri lainnya tergabung dalam organisasi Front Demokrasi Rakyat FDR. 18 September 1970, Jimi Hendrix, pemain gitar listrik paling berpengaruh dalam perjalanan menyeberangi Samudra Atlantik dengan balon yang pertama di dunia.
0: Moment on this day.

0: Espérate.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram.
2: Keluar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida imbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, mungkin selama ini Anda tidak terlalu memperhatikan keberadaan tai lalat yang menempel pada tubuh. Sementara sebuah laporan dari Kelompokan 2020 menyebutkan, kanker kulit menempati peringkat ke-25 penyebab kematian di Indonesia. Sehingga laporan ini menyarankan agar kita peduli dengan tai lalat serta mengenali ciri tai lalat sehat dan tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit. Ciri-ciri tai lalat yang sehat, warna yang timbul hanya satu dan tidak menimbulkan keluhan. Sementara ciri-ciri tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit, warnanya lebih dari satu, bentuknya tidak simetris dan tepinya tidak merata. Tai lalat yang menjadi indikator kanker kulit juga cenderung mudah terluka, terutama ketika terkena radiasi sinar matahari UVA dan UVB. Jadi sahabat, kalau Anda menemukan indikator itu, wajib periksa ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Tujuannya agar dapat terdeteksi secara lebih jelas apakah ada indikator kanker kulit atau bukan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, siapa nih yang suka banget minum es teh? Ngomongin tentang es teh, minuman yang satu ini kayaknya sudah jadi minuman wajib buat makanan apapun di meja kita. Mau makanan bakso yang lagi panas-panasnya, pasti minumnya es teh. Atau makan nasi rames yang nikmat, minumnya pasti juga es teh. Sampai-sampai ada yang bilang, apapun makanannya, minumannya selalu es teh. Tapi sahabat, kepikiran gak sih sejak kapan teh menjadi minuman favoritnya orang Indonesia? Padahal dulu tanaman ini hanya dijadikan pajangan di taman. Ternyata sahabat, sejarahnya cukup unik loh. Teh itu pertama kali sampai ke Indonesia tahun 1684 di bawah pria Belanda bernama Andreas Kleijer. Menariknya nih, saat itu teh cuma dianggap sebagai tanaman hias. Tapi perlahan, karena kecocokan rasa, teh mulai dibudidayakan sampai akhirnya mendarat di hati orang Indonesia sebagai tradisi. Buktinya bukan sekedar soal rasa, tapi juga diperkuat oleh data. Menurut survei, mayoritas masyarakat berusia 15 hingga 40 tahun lebih memilih teh dibandingkan kopi. Ini membuat pasar konsumsi teh diprediksi akan tumbuh signifikan hingga 52%. Sebab yang mengonsumsi bukan

0: hanya kalangan rumah tangga, tapi juga sektor hotel dan restoran. Mengapa popularitasnya begitu stabil? Jawabannya, di stasiun, seorang pedagang bisa menjual es teh hingga 250 gelas per hari dengan omset mencapai 1 juta rupiah. Selain menyegarkan, harga es teh juga sangat merakyat, sebab kalau dibandingkan dengan minuman kekinian lainnya, segelas es teh rata-rata hanya dibanderol mulai dari 3.000 rupiah. Tentu saja, ini adalah kombinasi yang sulit untuk ditolak, enak dan murah. Ditambah lagi, kini bisnis es teh kian menjamur. Di terminal, di stasiun, di sekolah, bahkan warung dekat rumah, es teh bisa ditemukan dengan mudah. Hebatnya, es teh tidak mengenal kasta. Minuman ini bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja. Ini menjadi bukti nyata kalau sesuatu yang sederhana justru memiliki kekuatan besar untuk membangun kebersamaan di setiap tegukannya. Nah, sahabat, sudahkah Anda menyeruput es teh hari ini?
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram.

0: Espérate.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Irma Dita Citra Sakti, spesialis kulit dan kelamin dari Surabaya Skin Center. Untuk tips menjaga kesehatan kulit, yang pertama, membersihkan wajah minimal 2 kali sehari, menggunakan pelembab yang sesuai dengan jenis kulit, lalu protection dengan menggunakan tabir surya. Dan yang terakhir adalah eksfoliasi wajah atau melakukan pengelupasan wajah agar terstimulasi regenerasi kosel kulit yang baru.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Gigi hiu bisa mencapai puluhan ribu sepanjang hidupnya. Masa sih? Betul banget sahabat. Tapi ini bukan berarti hiu punya puluhan ribu gigi sekaligus. Karena setiap jenis hiu memiliki jumlah gigi yang berbeda. Bahkan ada yang bisa memiliki lebih dari 300 gigi yang tumbuh dalam beberapa lapisan sekaligus. Tapi sahabat, ada yang unik dari gigi hiu. Meski jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu, ternyata giginya mudah patah. Ini karena gigi hiu tidak memiliki akar seperti gigi manusia. Tapi ketika satu gigi copot, gigi baru akan terus diproduksi untuk menggantikannya. Bahkan beberapa jenis hiu bisa memiliki lebih dari 50 ribu gigi sepanjang hidupnya. Gigi-gigi itu tersusun dalam beberapa lapisan dan bisa bergerak maju untuk menggantikan gigi yang hilang. Jadi ibaratnya seperti ban yang sedang berjalan. Contohnya hiu yang di. Jadi bagi hiu kehilangan gigi bukan masalah besar. Justru sistem pergantian gigi inilah yang membantu mereka tetap menjadi salah satu predator puncak di lautan. Nah sahabat, begitulah alam bekerja. Setiap makhluk punya cara sendiri untuk bertahan hidup. Dan untuk hiu, ternyata kuncinya ada pada stok gigi yang gak ada habisnya.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Anda FM Mercury Surabaya,
1: informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Timur yang kemudian dikenal dengan peristiwa Madiun. Pemberontakan ini dilakukan oleh anggota Partai Komunis Indonesia PKI dan partai-partai kiri lainnya tergabung dalam organisasi Front Demokrasi Rakyat FDR. 18 September 1970, Jimi Hendrix, pemain gitar listrik paling berpengaruh dalam sejarah musik rock, meninggal dunia overdosis di usia 27 tahun. Tanggal yang sama, 1984, Joy Kittinger menyelesaikan perjalanan menyeberangi Samudra Atlantik dengan balon yang pertama di dunia.
0: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, obesitas menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling banyak dialami oleh masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Penyebab obesitas diantaranya adalah kebiasaan suka makanan manis yang mengandung kalori, lemak, dan gula yang tinggi. Obesitas anak menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, sahabat, karena anak obesitas punya risiko kesehatan yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan anak seusianya yang lain. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memprediksi jumlah anak penderita obesitas di dunia akan mencapai 70 juta jiwa pada tahun 2025 mendatang. Obesitas pada anak ini merupakan isu global yang perlu disikapi secara serius. Untuk melindungi anak dari risiko obesitas, sahabat, orang tua harus mengajarkan anak mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, memperbanyak asupan buah-buahan, sayur-sayuran, dan tentunya tidak boleh melewatkan aktivitas fisik, berolahraga secara teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: gonna lose it.
1: Mercury Effect on Mercury FM.
2: Musik metal ternyata bisa mengurangi stres lo sahabat. Bagaimana bisa? Begini faktanya, bagi orang awam, musik metal adalah sebuah aliran musik yang sangat berisik dan mengganggu. Tapi sebaliknya, bagi para penggemar musik metal, genre ini justru bisa memberikan efek pelampiasan emosi dari rutinitas sehari-hari. Kok bisa ya? Seperti yang kita tahu sahabat, genre metal sering menggunakan suara gitar yang berat, ketukan drum yang cepat, dan vokal scream yang penuh amarah. Aransemennya bisa membantu pendengar mengeluarkan emosi yang sedang menumpuk karena terasa seperti mewakili emosi yang sulit diungkapkan secara langsung. Lirik-lirik musik metal juga sering mengangkat topik seputar kehidupan dan pergulatan batin manusia. Ini membuat para pendengar merasa dipahami dan menemukan cara untuk mengekspresikan emosinya. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Leah Sharman dan Dr. Genevieve Dingle dari Fakultas Psikologi Universitas Queensland menemukan musik metal bisa menjadi cara yang sehat untuk memproses amarah. Hal ini diketahui setelah Sharman dan Dingle melakukan eksperimen yang melibatkan 39 pendengar musik metal berusia antara 18 sampai 34 tahun. Caranya, Sharman dan Dingle memancing kemarahan mengejutkan. Orang-orang yang mendengarkan musik metal merasa dirinya jauh lebih terinspirasi, lebih aktif, dan emosinya langsung berubah. Jadi, gimana nih sahabat? Apakah Anda juga tertarik mendengarkan musik metal?
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, tahukah Anda kalau di dunia ini ada sebuah danau yang bisa mengubah makhluk hidup menjadi batu? Fenomena ini bukan kisah mitos, melainkan kenyataan yang terjadi di Danau Natron, Tanzania. Danau ini dijuluki sebagai danau kematian, sahabat, karena memiliki tingkat alkalinitas dan suhu ekstrim yang dapat mencapai hingga 60 derajat Celcius. Kandungan garam natron dan soda di dalam airnya begitu tinggi, membuat makhluk hidup yang tercebur bisa membeku dan mengeras seperti batu. Menariknya, warna air danau ini pun tampak merah darah hingga oranye terang, akibat reaksi kimia dari mikroorganisme yang mampu bertahan di lingkungan ekstrim tersebut. Meski tampak menakutkan, sahabat, beberapa jenis burung, terutama flamingo kecil, justru menjadikan Danau Natron sebagai tempat berkembang biak utama, karena predator enggan mendekat ke wilayah berbahaya ini, sahabat. Fenomena ini menjadi simbol paradoks alam. Di tengah panas dan kematian, justru muncul kehidupan yang unik dan menakjubkan. Sahabat, dari sini muncul pertanyaan menarik nih. Bagaimana mungkin kehidupan justru bisa tumbuh di tempat yang begitu mematikan? Apakah ini bukti bahwa alam selalu punya cara menyeimbangkan diri?

0: Sahabat Merkuri, membaca doang memang gak cukup, tapi bagaimanapun membaca adalah dasar dari semuanya. Maka untuk masalah pribadi seperti mengejar cita-cita hingga masalah yang berkaitan dengan masyarakat, agama dan negara, membaca adalah salah satu cara untuk mewujudkan semuanya. Bacalah buku tiap hari, meskipun hanya satu lembar, gak apa-apa. Sesuaikan kemampuanmu. Setelah itu, coba sampaikan ke orang lain. Entah ke teman sendiri, tulis di story, sosial media, semuanya. Coba sampaikan. Jika kesulitan, baca ulang, terus. Coba terus, jangan menyerah, oke? Okay? Bersama saya Amruwah, dari Banawa Sekar Akademia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: merencanakan liburan tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Timur yang kemudian dikenal dengan peristiwa Madiun. Pemberontakan ini dilakukan oleh anggota Partai Komunis Indonesia PKI dan partai-partai kiri lainnya tergabung dalam organisasi Front Demokrasi Rakyat FDR. 18 September 1970, Jimi Hendrix, pemain gitar listrik paling berpengaruh dalam sejarah musik rock, meninggal dunia overdosis di usia 27 tahun. Tanggal yang sama, 1984, Joy Kittinger menyelesaikan perjalanan menyeberangi Samudra Atlantik dengan balon yang pertama di dunia.
0: Moment on this day.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Merkuri FM,
2: informatif, inspiratif.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Pernah nggak sih sahabat, kalau Anda perhatiin, ternyata bentuk sepeda laki-laki dan perempuan sangat berbeda? Sepeda perempuan biasanya berwarna pink, dan sepeda laki-laki berwarna biru. Sementara modelnya, kalau sepeda laki-laki ada palang tengahnya, sementara sepeda perempuan rangkanya lebih rendah. Kenapa bisa begitu ya? Selama ini banyak yang mengira kalau ini cuma gaya. Padahal ada cerita seru di balik itu. Jadi pada zaman dahulu, perempuan sering menggunakan rok panjang atau gaun. Soalnya kalau naik sepeda dengan palang tinggi, pasti ribet dan susah kan? Dan pastinya juga kurang sopan. Akhirnya para pembuat sepeda zaman dulu membuat desain sepeda baru dengan rangka rendah yang gampang dinaikin, tanpa harus mengangkat rok tinggi-tinggi. Ini membuat para wanita kala itu menjadi praktis dan terlihat lebih anggun dan sopan. Dan sekarang, meski model pakaian sudah berubah, karena para perempuan bebas memilih outfit yang diinginkan, desain palang rendah sepeda tetap dipertahankan. Kenapa? Karena lebih nyaman dan gampang dinaiki, terutama kalau sering stop and go atau membawa barang. Sementara rangka sepeda laki-laki dibuat tinggi dan lurus untuk satu alasan, yaitu kekuatan. Bentuk segitiga pada rangka juga bikin sepeda lebih stabil dan lebih kuat. Makanya banyak sepeda sport, mountain bike, atau sepeda kecepatan pakai model rangka begini. Jadi sahabat, kalau Anda melihat dua sepeda dengan bentuk berbeda, ingat, itu bukan sekadar style, bukan juga kesenjangan kesetaraan gender, tapi lebih pada jejak sejarah, kebutuhan zaman dulu, dan fungsi mekanis yang bertahan sampai sekarang. Gimana nih sahabat? Ternyata seru ya? Siapa sangka satu sepeda punya cerita sepanjang itu?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Halo, saya Dr. Ardityo Rahmat Ardhani, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Islam Ahmad Yani Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Idelita dari Melihat Bersama.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, gigi berlubang tidak hanya membuat kita mudah terkena sakit gigi dan bau mulut, tapi juga mengundang berbagai penyakit. Berikut ini adalah tips bagaimana mencegah gigi berlubang. Pertama, gunakan sikat gigi berbulu lembut. Ini bertujuan agar tidak merusak lapisan email gigi. Kedua, usahakan membeli sikat gigi yang ujungnya kecil, sehingga mampu menjangkau gigi geram yang paling belakang dan membersihkan gigi lebih menyeluruh. Cara lain untuk mencegah gigi berlubang adalah dengan menggunakan pasta gigi yang mengandung flavoid. Flavoid bisa membantu membersihkan gigi dari plak dan melindungi gigi dari bakteri. Cara sederhana lainnya untuk mencegah gigi berlubang adalah dengan mengatur suhu makanan. Sebab suhu makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin akan membuat gigi terasa ngilu, serta dapat menimbulkan gigi sensitif dan dapat merusak lapisan gigi. Selanjutnya adalah hindari mengonsumsi makanan terlalu panas dan dingin bersamaan. Sebab perubahan suhu yang drastis bisa membuat gigi lebih rapuh dan cepat berlubang. Cara lain untuk mencegah gigi berlubang adalah rutin menggosok gigi saat sebelum tidur. Sebab saat jam tidur adalah waktunya para kuman merusak gigi sisa makanan yang dibiarkan berjam-jam dan diubah menjadi asam oleh bakteri sehingga merusak gigi secara perlahan. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, wortel telah diketahui mempunyai banyak manfaat dan disebut sebagai makanan super untuk tubuh karena kandungan baiknya. Salah satu manfaat ajaib wortel adalah memperbaiki penglihatan karena kandungan vitamin A-nya yang cukup tinggi. Tapi, sahabat, tahukah Anda, ternyata wortel tidak hanya baik untuk kesehatan mata, tapi juga bisa menurunkan resiko kanker. Karena wortel mengandung banyak antioksidan yang bisa membantu mengurangi resiko kanker. Bukti menunjukkan bahwa makan lebih banyak buah dan sayuran yang kaya antioksidan, seperti wortel, bisa membantu mengurangi resiko kanker dan penyakit kardiovaskular. WebMD menuliskan, wortel mengandung beta-karoten yang bisa melindungi selaput sel dari kerusakan toksin serta memperlambat pertumbuhan sel kanker. Selain itu, wortel juga mengandung vitamin dan fitokimia lain yang bisa melindungi diri. Jus wortel secara rutin juga dianggap mampu membunuh sel-sel leukemia dan menghambat perkembangannya. Jadi, jangan malas makan wortel ya, sahabat. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, selain asupan gizi, manusia memerlukan tidur agar tubuh berfungsi maksimal. Tidak heran kalau sebagian orang berusaha keras agar bisa tidur nyenyak. Salah satunya dengan mengandalkan obat tidur. Tapi di luar manfaatnya, obat tidur memiliki efek samping yang berbahaya. Food and Drug Administration, FDA, menemukan obat tidur berhubungan dengan resiko terjatuh, sensasi terbakar, lemas, keracunan, kasus tenggelam, kecelakaan mobil, bahkan bunuh diri. Dalam laporannya, FDA menuliskan, meski jarang, tapi kecelakaan serius pernah terjadi akibat resep obat insomnia tertentu karena kebiasaan tidur seperti mengigau, mengemudi dalam kondisi mengantuk, dan melakukan kegiatan saat belum sadar betul. FDA juga menambahkan pasien biasanya tidak ingat kejadian yang dialaminya. Pada beberapa kasus, kebiasaan tidur yang salah bisa mengakibatkan kematian. Untuk itu, FDA menyarankan produsen obat tidur agar mencantumkan peringatan pada label kemasan terkait efek samping. Sebelumnya, sahabat, lebih dari satu dekade lalu, FDA sudah sempat mengeluarkan peringatan yang sama bagi mereka yang mengkonsumsi obat tidur. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Aswar dari komunitas Mata Hati. Jangan lupa dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu.

pada lemak perut. Ketika stres, tubuh mengeluarkan hormon kortisol sehingga kadar gula darah turun. Ini menjawab pertanyaan kenapa ketika stres orang cenderung mencari makanan yang mengandung gula dan lemak. Ini dibuktikan dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat. Studi itu menyebutkan pelepasan stres berkaitan dengan distribusi lemak tubuh. Lemak banyak terdistribusi ke area tengah tubuh atau perut. Yang kedua adalah begadang. Meskipun pekerjaan beres karena begadang, sahabat, ini justru yang membuat lemak perut jadi bandel. Tidur memainkan peranan penting untuk menghilangkan lemak dalam perut. Sebuah studi menemukan, wanita yang tidur selama 5 jam atau kurang akan mengalami kenaikan berat badan hingga 2,47 kg dibanding mereka yang tidur selama 7 jam. Ketika kurang tidur, tubuh memproduksi inspirasi sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang.

0: Aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Fajar dari komunitas Hotel Sales Surabaya.
4: Mercury FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, mungkin Anda pernah mendengarkan pendapat yang mengatakan sarapan bisa membantu untuk menurunkan berat badan. Sebaliknya, Anda juga pernah mendengar kalau melewatkan makan pagi justru bisa mengakibatkan peningkatan berat badan. Nyatanya sahabat, sarapan merupakan salah satu bagian dari pola makan seimbang. Berat badan seseorang yang rutin sarapan biasanya lebih terjaga dan tidak mudah naik ketimbang yang suka melewatkan sarapan. Bahkan sarapan sahabat juga diyakini bisa membantu menurunkan risiko penyakit seperti penyakit kardiovaskular dan diabetes. Memulai hari dengan sarapan pagi sahabat bukan hanya menyumbang tenaga bagi tubuh, tapi makan pagi ini juga mampu membantu tubuh merasa lebih kenyang sampai waktu makan siang nanti. Ini karena adanya asupan kalori, protein, dan serat dalam menu makan pagi. Zat gizi ini bisa menjaga rasa kenyang dan nafsu makan Anda sampai waktu makan siang selanjutnya. Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Hai semua, saya Dr. Prastuti Astawulaningrum, spesialis paru. Saya akan membagikan tips sehat untuk yang hidup di perkotaan. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang hidup di perkotaan agar tetap bisa mempunyai paru-paru yang sehat. Yang pertama adalah dengan penggunaan masker yang baik dan benar. Kemudian menjaga kesehatan kita dengan cara tidak usah merokok. Dan yang ketiga adalah melakukan vaksinasi influenza apabila diperlukan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

binasakan, Pancasila kau bangkitkan untukmu.

0: Oke, sahabat Merkuri, di sini kami dari Global Wish Youth Surabaya memberikan satu value penting di mana bagi khususnya seluruh pemuda ya, di sini khususnya pemuda untuk saling menjaga perdamaian, karena memang yang kita ketahui bersama, kita tidak bisa menutup atau mengungkiri bahwasanya memang kita banyak sekali perbedaan-perbedaan, dan di situ kita harus bersatu, yang di mana tujuannya satu, yakni untuk bangsa dan negara itu sendiri. Bersama saya Yulia Fitri dari Global Peace Youth Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, penyakit kurap atau yang biasa disebut kadas adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur. Penyakit ini ditandai dengan adanya area bersisik di permukaan kulit yang mungkin berwarna kemerahan dan terasa gatal. Area bersisik ini lama-lama berkembang dan meluas serta membentuk pola lingkaran. Bagian dalam lingkaran ini bisa terlihat bersih tanpa ruam, bersisik atau memiliki bintil berwarna merah. Kurap bukan penyakit yang berbahaya dan dapat dicegah serta dapat ditangani dengan mudah. Nah, berikut ini adalah tips cara mengobati dan mencegah penyakit kurap. Kurap bisa ditangani dengan menggunakan salep anti jamur yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Salep ini biasanya mengandung clotrimazole atau miconazole. Kalau setelah 2 minggu diobati kurap masih membandel, segeralah berkonsultasi dengan dokter agar diberi obat yang lebih kuat. Setelah sembuh dari kurap, lakukan beberapa hal untuk mencegah kurap datang kembali. Caranya, mengurangi resiko penularan penyakit kurap, yaitu dengan menjaga kebersihan tubuh serta menjaga tubuh tetap kering. Selanjutnya, tidak menggunakan barang pribadi berbarengan serta selalu menjaga kebersihan peliharaan dan hindari hewan yang terinfeksi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo sahabat Merkuri, saya Amruwah dari Badawa Sekar Akademia. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Hoirunisa Novitasari, spesialis obstetri dan ginekologi. Saya dari Rumah Sakit Dr. Sutomo. Tips untuk para wanita di luar sana yang ingin sehat dan terhindar dari tumor kandungan, komplikasinya tentunya ada baiknya kita selalu mawas diri dari gejala-gejala yang kita hadapi, terutama pola menstruasi. Jadi ketika kita menemui gejala perdarahan, kemudian ada gejala pernah takut, sungkan, ataupun merasa tabu untuk melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan, karena lebih awal kita mengetahui, lebih awal terdeteksi, lebih awal kita bisa menangani, dan prognosisnya pun akan lebih baik. Salam sehat untuk semua wanita di Indonesia.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Tapi apakah Anda sering lupa? Padahal usia Anda belum terlalu tua. Mudah lupa atau pikun kini tidak hanya menimpa mereka yang sudah lanjut usia, karena ternyata pikun sudah mulai menghinggapi orang-orang yang masih muda. Berikut ini adalah tips bagaimana cara menaikkan daya ingat kita. Yang pertama adalah tidur. Konsisten tidur selama 7-8 jam sehari sudah terbukti menaikkan daya ingat kita. Sebab saat tidur, otak akan mengolah berbagai data yang baru kita pelajari di hari itu. Sehingga dengan tidur yang cukup akan membantu otak kita memproses penyimpanan memori secara optimal. Yang kedua adalah dengan berolahraga. Olahraga tidak hanya baik untuk badan, tetapi juga dapat melatih otak. Bahkan kalau kita kelebihan berat badan, akan membuat daya ingat dalam otak menjadi berkurang. Jadi kalau kita kurang olahraga, akan membuat plak menumpuk pada arteri dan pembuluh darah. Ini akan mengganggu fungsi pemompaan darah. Efeknya, otak kita bakal kekurangan asupan oksigen dan nutrisi yang bermanfaat untuk daya ingat.

0: dan sistem kerja otak. Cara lain untuk meningkatkan daya ingat adalah mendengarkan musik. Sebuah penelitian membuktikan musik dapat membantu mengingat kembali memori yang sudah kita lupakan. Informasi yang kita serap ketika mendengarkan sebuah lagu bakal terekam bersama memori. Jadi pada saat kita ingin mengingat memori tadi, kita hanya tinggal memikirkan lagu atau memainkannya di dalam otak. Lagu tersebut bakal menjadi trigger untuk memandu memori.
1: Inspirasi Sehat 96.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Anda sedang menjalani program diet, sahabat Merkuri? Meskipun karbohidrat adalah bagian penting dari diet yang lengkap, karbohidrat ini bisa meningkatkan berat badan. Karena energi yang tidak digunakan dari karbohidrat akan berubah menjadi lemak. Penting untuk mempertimbangkan jenis karbohidrat apa yang Anda konsumsi ketika memilih makanan. Karbohidrat terbaik adalah yang tinggi serat, sedangkan yang paling buruk adalah mengandung gula lebih tinggi. Ada beberapa karbohidrat yang harus Anda hindari, sahabat Merkuri, karena tidak punya nilai gizi. Roti putih. Roti putih adalah pilihan yang buruk karena dalam membuatnya, semua bagian gandum dengan nilai gizi sudah dihilangkan. Kemudian minuman manis. Minuman manis adalah salah satu asupan yang paling merugikan bagi kesehatan kita dan tidak akan membuat diet Anda berhasil. Kemudian kentang goreng. Satu porsi kentang goreng bisa mengandung karbohidrat sebanyak 24 gram dan hanya 2 gram serat. Ini permen, sahabat. Salah satu makanan terburuk yang paling jelas buat Anda yang sedang program diet adalah permen. Dengan kadar gula yang tinggi dan sama sekali tidak ada nutrisi untuk Anda, permen harus dihindari. Sebaliknya, ganti dengan coklat hitam atau buah segar. Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Halo sahabat Merkuri, saya Amruwah dari Badawa Sekar Akademia. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Hendik Juarsa, dokter kandungan di Surabaya. Apa aja yang menyebabkan seseorang sulit untuk hamil? Bisa karena dari yang kondisi yang prianya maupun yang wanitanya. Yang paling sering, kalau yang pria masalah di sperma, kalau yang wanita bisa masalah di saluran telur, di ovarium, atau di rahimnya. Nah, untuk mengetahui ada masalah yang di mana, kalian boleh cek di dokter masing-masing.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kita Jadi Makin Oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Saya Dr. Ari Widyasti Bandeng, spesialis kulit dan kelamin dari Surabaya. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai...

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, pernah nggak sih kamu merasa stres atau tertekan dengan aktivitas sehari-hari? Hal ini wajar sahabat dialami karena faktor dari pola hidup kita. Karena tanpa kita sadari, ternyata makanan yang kita konsumsi sehari-hari bisa sangat berpengaruh ke kesehatan, termasuk kesehatan mental. Nah, apa saja sih makanan yang baik untuk kesehatan mental kita? Yang pertama adalah sayuran hijau. Ketika kekurangan folat, tingkat depresi, kelelahan, dan insomnia jadi lebih tinggi. Nah, untuk menambah kandungan folat dalam tubuh kita, sahabat, kita dapat mengkonsumsi sayuran hijau gelap seperti bayam yang mengandung tinggi folat. Tidak hanya itu saja, sahabat, ternyata bayam bisa meningkatkan kemampuan mental dan daya ingat. Kandungan asam amino dalam sayuran hijau juga berpengaruh terhadap produksi hormon yang mengendalikan suasana hati. Makanan lain yang baik untuk kesehatan mental kita adalah berry. Kelompok berry seperti strawberry, blueberry, blackberry, dan juga raspberry mengandung antioksidan yang tinggi dan bisa menurunkan stres, juga meningkatkan daya ingat otak. Selain itu, sahabat, antioksidan dalam buah-buahan ini juga bisa melindungi tubuh kita dari penyakit dan gangguan yang berkaitan dengan usia. Kemudian makanan lain yang baik untuk kesehatan mental kita adalah lemak ikan, sahabat. Ya, dalam ikan salmon dan makarel ada kandungan asam lemak omega 3 tinggi yang bisa mengurangi gejala schizofren, depresi, sindrom ADHD, dan juga gangguan mental lainnya. Sahabat, semakin kita rutin mengkonsumsi ikan, penurunan kognitif otak yang dipengaruhi oleh usia juga bisa diperlambat. Asam omega 3 juga berpengaruh untuk menjaga suasana hati kita loh. Karenanya, jangan lupa sahabat untuk selalu sertakan ikan dalam menu makanan harian Anda.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat lemon banyak dijadikan campuran infus water oleh banyak orang karena dipercaya ampuh menurunkan berat badan. Selain itu, lemon juga banyak dijadikan sajian minuman panas atau dingin dan untuk melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Lemon juga mengandung vitamin penting seperti vitamin C dan potasium. Kombinasi antara lemon dan air diklaim bisa menurunkan berat badan. Mengkonsumsi lemon hangat setiap pagi akan menjadikan kebiasaan sehat karena bisa membantu menjaga metabolisme tubuh. Tapi ingat juga sahabat, jangan terlalu banyak mengkonsumsi air lemon karena terlalu banyak makanan atau minuman asam seperti air lemon menimbulkan pengikisan pada gigi dan membuatnya lebih sensitif pada rasa panas atau dingin. Jadi, konsumsi segala sesuatunya itu harus sesuai kebutuhan, jangan berlebihan. Inspirasi Sehat 96.

0: saya Dr. Nareswari Cininta, spesialis obstetri dan ginekologi. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Di era kecanggihan dunia teknologi membuat banyak orang bisa bekerja dari mana dan kapanpun. Hal ini bisa memudahkan, tapi juga membuat sebagian orang terjebak dalam pusaran aktivitas bekerja yang membuatnya menjadi workaholic atau penggila kerja. Banyak orang, sahabat, tidak sadar dirinya itu adalah penggila kerja. Dan ciri-ciri orang yang gila kerja diantaranya, sahabat, yang pertama, bekerja ketika hari libur. Ingat ya, tidak seharusnya bekerja 24 jam sehari dan 7 hari seminggu karena kita memiliki batasan tidak bekerja. Berhentilah untuk mengisi daftar tugas karena merasa bersalah atau keinginan untuk menyenangkan. Belajarlah untuk berkata tidak kepada tanggung jawab baru yang tidak menguntungkan untuk pribadi kita. Ciri keempat adalah menarik diri dari hobi. Kalau sudah gila kerja, tanpa sadar kita tidak akan punya waktu untuk berolahraga, kumpul dengan teman, atau menjadi sukarelawan karena kegiatan kita tersita dengan pekerjaan. Dan ingat, sahabat, boleh bekerja keras tapi juga harus seimbang ya. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo, saya Dr. Hayan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
2: Mercury FM.
3: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, mendengkur adalah salah satu gangguan tidur yang dialami oleh 45% orang di seluruh dunia. Tetapi kebanyakan orang yang mendengkur menyepelekan ini dan tidak mencari cara untuk mengatasinya. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi tidur mendengkur. Pertama, ubah posisi tidur. Saat Anda tidur terlentang, aliran udara akan sulit kembali ke kerongkongan dan menyebabkannya terhalang menuju paru-paru. Ini menyebabkan keluarnya suara dengkuran atau ngorok. Untuk itu, cobalah untuk tidur dengan posisi miring. Kedua, turunkan berat badan. Berat badan berlebih bisa menjadi penyebab mendengkur. Sebab kenaikan berat badan terutama di area leher dapat menyebabkan penyempitan area tenggorokan, sehingga semakin menyulitkan jalan nafas Anda. Berikutnya, hindari alkohol. Alkohol bisa menjadi salah satu penyebab mendengkur. Bahkan orang yang biasanya tidak pernah mendengkur akan mendengkur setelah mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol 4 hingga 5 jam sebelum tidur dapat memperparah dengkuran. Berikutnya adalah tidur teratur. Tidur terlalu malam dengan keadaan yang sangat lelah juga dapat memicu dengkuran. Jadi sebaiknya terapkan jadwal tidur yang teratur. Yang terakhir, ganti bantal. Sebaiknya gantilah bantal Anda setiap 6 bulan sekali untuk menghindari tungau debu atau alergen lainnya yang dapat menjadi penyebab dengkuran. Selain itu, jangan biarkan binatang peliharaan Anda tidur bersama Anda di kasur yang sama.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Sahabat Merkuri, kecerdasan intelektual politik jika tidak dimulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita mempunyai agenda untuk membangun bangsa? Bersama saya, Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan. Wonderful Indonesia.

0: Halo, saya Dr. Adi Winoto. Saya sudah spesialis bedah konsultan bedah digestif. Tips sehat untuk cegah kondisi batu empedu, pola makan sehat dan seimbang, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup, dan rutin cek kesehatan. Terima kasih.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Sahabat Merkuri, jangan lupa untuk selalu jaga lingkungan mulai dari diri sendiri, tetap berkomitmen dari hal yang paling sederhana. Bersama saya, Tobing dari Art Hour Surabaya, Anda sedang
1: info aktual dan lagu hits. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Saya Ari Baskoro, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan di bidang alergi dan imunologi. Jadi secara prinsip, vaksinasi itu merupakan langkah preventif ya, pencegahan daripada kita harus mengobati suatu penyakit ya. Bahwa pentingnya vaksinasi dasar, khususnya pada anak, itu akan memberikan kelanjutan atau dampak jangka panjang ya. Yang saya maksud bagaimana, ibarat suatu fondasi ya, fondasi dari bangunan ya. Kalau fondasinya kuat, maka bangunan itu akan kokoh dengan jangka waktu yang panjang. Maka dengan vaksinasi, khususnya pada anak yang kita sebut vaksinasi dasar itu akan memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan individu. Jadi ini memang kepentingan secara jangka panjang. Walaupun nanti pada kondisi dewasa ya, itu juga ada vaksinasi-vaksinasi tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan atau umurnya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya, Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri sudah makan, tapi masih terasa lapar? Mungkin pernah Anda alami. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita lapar berlebihan. Pertama, karena kurang tidur. Kurang tidur tidak hanya membuat tubuh kekurangan energi, tetapi juga mengacaukan hormon nafsu makan. Saat kurang tidur, hormon yang mengontrol nafsu makan menurun dan hormon nafsu makan meningkat. Kedua, karena dehidrasi. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, otak Anda dapat melakukan kesalahan yang seharusnya haus menjadi dorongan kelaparan. Ketiga, karena stres. Hormon kortisol dilepaskan dalam tubuh ketika Anda berada di bawah stres yang tinggi. Inilah yang membuat Anda sering merasa lapar. Instead with my friend, she says she cheated 'cause she's trying to get ahead. The more I read it, yeah, the more I take offense. I'm so defeated, I can't get outside my head. I post a picture of myself 'cause I'm lonely. Everyone knows what I look like, not even one of them knows me. Yeah, I just wanna drink.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo, saya Dr. Putu Niken, spesialis penyakit dalam konsultan hematologi Komo Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM.
3: Info aktual dan lagu hits.

0: tips menjaga kesehatan mata, idealnya periksa mata setiap 6 bulan. Makan sayuran dan buah-buahan, dan jika ada keluhan seperti mata merah, sakit, mengganjal, segera periksa ke dokter spesialis mata. Saya, Dr. Dini Dharma Widiarini, spesialis mata konsultan kornea dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sahabat Merkuri, gimana sih jadi pendengar yang baik? Pertama, fokus pada lawan bicara. Kedua, be open-minded. Yang ketiga, jangan sungkan bertanya agar tidak salah paham. Bersama saya, Endah, dari komunitas Sahabat Belajar. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri, Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, selain asupan gizi, manusia memerlukan tidur agar tubuh berfungsi maksimal. Tidak heran kalau sebagian orang berusaha keras agar bisa tidur nyenyak. Salah satunya dengan mengandalkan obat tidur. Tapi di luar manfaatnya, obat tidur memiliki efek samping yang berbahaya. Food and Drug Administration, FDA, menemukan obat tidur berhubungan dengan resiko terjatuh, sensasi terbakar, lemas, keracunan, kasus tenggelam, kecelakaan mobil, bahkan bunuh diri. Dalam laporannya, FDA menuliskan meski jarang, tapi kecelakaan serius pernah terjadi akibat resep obat insomnia tertentu karena kebiasaan tidur seperti mengigau, mengemudi dalam kondisi mengantuk, dan melakukan kegiatan saat belum sadar betul. FDA juga menambahkan pasien biasanya tidak ingat kejadian yang dialaminya. Pada beberapa kasus, kebiasaan tidur yang salah bisa mengakibatkan kematian. Untuk itu, FDA menyarankan produsen obat tidur agar mencantumkan peringatan pada label kemasan terkait efek samping. Sebelumnya, sahabat, lebih dari yang sama bagi mereka yang mengkonsumsi obat tidur. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96FM Mercury Surabaya bersama saya Owi dari WWF Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan...
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arifandi Mamudi SPOG. Tips sehat seputar menjaga kesehatan reproduksi adalah, satu, jangan sepelekan pada kasus-kasus infertilitas primer, yaitu telah menikah kurang lebih selama 1 tahun dengan berhubungan teratur tapi masih belum punya momongan, maka sebaiknya untuk dikonsultasikan. Dan yang kedua, tips yang kedua untuk pada pasangan yang akan menikah atau pada pasangan-pasangan muda, ya, untuk mendeteksi adanya kelainan-kelainan pada organ reproduksinya, terutama yang berkaitan dengan kesuburan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Muhammad Nurdiansyah, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, staf pengajar FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa mendengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Inspirasi sehat
1: sakit gigi dan bau mulut, tapi juga mengundang berbagai penyakit. Berikut ini adalah tips bagaimana mencegah gigi berlubang. Pertama, gunakan sikat gigi berbulu lembut. Ini bertujuan agar tidak merusak lapisan email gigi. Kedua, usahakan membeli sikat gigi yang ujungnya kecil, sehingga mampu menjangkau gigi geram yang paling belakang dan membersihkan gigi lebih menyeluruh. Cara lain untuk mencegah gigi berlubang adalah dengan menggunakan pasta gigi yang mengandung flavoid. Flavoid bisa membantu membersihkan gigi dari plak dan melindungi gigi dari bakteri. Flavoid yang diserap oleh gigi juga bisa membantu mengembalikan lapisan terluar gigi yang melindungi dari gigi berlubang. Cara sederhana lainnya untuk mencegah gigi berlubang adalah dengan mengatur suhu makanan. Sebab suhu makanan yang terlalu panas atau terlalu mengonsumsi makanan terlalu panas dan dingin bersamaan. Sebab perubahan suhu yang drastis bisa membuat gigi lebih rapuh dan cepat berlubang. Cara lain untuk mencegah gigi berlubang adalah rutin menggosok gigi saat sebelum tidur. Sebab saat jam tidur adalah waktunya para kuman merusak gigi sisa makanan yang dibiarkan berjam-jam dan diubah menjadi asam oleh bakteri sehingga merusak gigi secara perlahan.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Informasi yang selalu inspiratif. 96 FM Merkuri, Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, salah mengonsumsi makanan yang kotor atau sudah kedaluwarsa bisa menyebabkan seseorang mengalami keracunan. Saat Anda mengalami keracunan makanan, ada beberapa gejala yang disertai seperti muntah, sakit kepala, pusing, bahkan dehidrasi, serta disertai kram perut. Saat mengalami keracunan makanan, ada beberapa pengobatan alami yang diklaim mampu membantu mengatasi masalah ini. Pertama, minum teh. Anda bisa meminum teh peppermint dengan menambahkan beberapa tetes madu ke dalam teh. Minum teh peppermint

0: dapat membantu menenangkan nyeri di perut akibat infeksi. Kedua, minum jahe. Anda bisa minum jus jahe yang dicampur dengan madu, kemudian nikmati 1 sendok makan campuran ini untuk mengurangi peradangan dan rasa sakit di perut. Ini adalah salah satu pengobatan alami termudah yang berguna untuk meredakan gejala akibat keracunan makanan. Ketiga, mengonsumsi brown sugar. Brown sugar berfungsi mengembalikan energi yang hilang akibat terus-menerus muntah dan sakit perut yang pada akhirnya dapat menyebabkan tubuh menjadi lemas. Selanjutnya adalah mengonsumsi jus lidah buaya. Jus lidah buaya berfungsi mengusir gejala keracunan makanan. Anda bisa minum segelas jus lidah buaya sehari 3 kali. Dan terakhir, mengonsumsi yogurt. Sebab probiotik dalam yogurt dapat membantu meredakan mual dan muntah, juga sakit perut akibat keracunan makanan.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang masih masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Ade Asik dari Asik Educare.
4: Merkuri FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Zahra Hikmah, spesialis anak konsultan. Ingin memberikan tips sehat bagi orang tua, terutama yang memiliki anak alergi. Yang pertama, apabila Anda sendiri memiliki bakat alergi, maka pastikan bahwa anak Anda itu mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian yang kedua, bila memikirkan seorang anak menderita alergi, maka lakukan deteksi dini. Makanan apa penyebab

0: alergi dengan melalui eliminasi dan provokasi. Yang ketiga, untuk penghindaran makanan, sesuatu makanan misalnya telur, maka berikan penggantian yang sesuai dengan makanan yang dihindarkan sehingga tidak terjadi gangguan tumbuh kembang. Yang terakhir, ini sehubungan dengan mitos bahwa alergi makanan bisa membaik dengan usia, maka sebaiknya Anda berkonsultasi ke dokter. Jangan mencobakan makanan apabila anak Anda sudah memiliki alergi yang berat.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Saya Dr. Prananda Surya Erlangga, Magister Kesehatan, Spesialis Anestesi, Konsultan Intensifier. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, apakah Anda sering lupa? Padahal usia Anda belum terlalu tua. Mudah lupa atau pikun kini tidak hanya menimpa mereka yang sudah lanjut usia, karena ternyata pikun sudah mulai menghinggapi orang-orang yang masih muda. Berikut ini adalah tips bagaimana cara menaikkan daya ingat kita. Yang pertama adalah tidur. Konsisten tidur selama 7-8 jam sehari sudah terbukti menaikkan daya ingat kita. Sebab saat tidur, otak akan mengolah berbagai data yang baru kita pelajari di hari itu. Sehingga dengan tidur yang cukup akan membantu otak kita memproses penyimpanan memori secara optimal. Yang kedua adalah dengan berolahraga. Olahraga tidak hanya baik untuk badan, tetapi juga dapat melatih otak. Bahkan kalau kita kelebihan berat badan, akan membuat daya ingat dalam otak menjadi berkurang. Jadi kalau kita kurang olahraga, akan membuat plak menumpuk pada arteri dan pembuluh darah. Ini akan mengganggu fungsi pemompaan darah. Efeknya, otak kita bakal kekurangan asupan oksigen dan nutrisi yang bermanfaat untuk daya ingat dan sistem kerja otak. Cara lain untuk meningkatkan daya ingat adalah mendengarkan musik. Sebuah penelitian membuktikan musik dapat membantu mengingat kembali memori yang sudah kita lupakan. Informasi yang kita serap ketika mendengarkan sebuah lagu bakal terekam bersama memori. Jadi pada saat kita ingin mengingat memori tadi, kita hanya tinggal memikirkan lagu atau memainkannya di dalam otak. Lagu tersebut bakal menjadi trigger untuk memandu memori.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Adwina Nurlita, dokter spesialis anak. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays. 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Kacang dikenal menjadi salah satu sumber makanan kaya protein dan lemak nabati. Sebuah studi menemukan kontribusi kacang pada fungsi kognitif, khususnya bagi yang kan kacang mampu mendongkrak performa otak. Studi yang diterbitkan dalam The Journal of Nutrition, Health and Aging menemukan konsumsi lebih dari 10 gram kacang sehari atau setara dengan 2 sendok makan kacang bisa meningkatkan proses berpikir, nalar, dan memori, dan bisa juga meningkatkan fungsi kognitif sebesar 60%. Kacang juga dipercaya sebagai sumber antioksidan serta antiinflamasi yang ampuh. Setidaknya, penelitian terkait konsumsi kacang ini, sahabat, bisa menjadi salah satu alternatif bagi lansia untuk mempertahankan fungsi kognitifnya. Inspirasi Sehat 96.
1: Labyrinth.
2: Do you think I'm stupid?

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Halo, saya Profesor Dr. M. Yulianto Listiawan, spesialis dermatovenerik estetika, subspesialis OBK. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
0: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Rizka.
1: Saya Ines
0: dari komunitas Polyglot Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, pernahkah Anda menahan buang air kecil? Kebiasaan menahan buang air kecil mungkin sering Anda lakukan saat sedang beraktivitas. Padahal tahukah Anda ada gangguan kesehatan serius yang bisa Anda alami dari kebiasaan menahan buang air kecil? Karena seperti yang diketahui, proses buang air kecil sebetulnya adalah tanda kalau sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa konsekuensi yang akan terjadi kalau kita sering menahan buang air kecil. Pertama, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu proses dan organ pencernaan. Sebab menahan buang air kecil sama artinya membiarkan kotoran berada di dalam tubuh lebih lama, dan kotoran seperti ginjal dan kandung kemih. Ketiga, bahaya lain dari menahan buang air kecil adalah dapat menimbulkan penyakit. Keempat, sering menahan buang air kecil akan membuat tubuh mudah diserang beberapa penyakit. Misalnya, penyakit gagal ginjal, infeksi pada ginjal, batu ginjal, dan infeksi kandung kemih. Bahaya lain menahan buang air kecil adalah bisa mengalami anyang-anyangan. Istilah ini dikenal untuk kondisi sakit dan nyeri yang terjadi ketika buang air kecil. Anyang-anyangan dapat timbul akibat kebiasaan menahan buang air kecil dan merupakan tanda-tanda awalnya penyakit yang lebih serius lagi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Aswar dari komunitas Mata Hati. Jangan lupa dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat.
4: Kasih ya sayang, nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan. Wonderful Indonesia.

0: saya Dr. Fariska Zata Amani, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Tips sehat untuk sahabat, pemeriksaan apa saja yang wajib dilakukan untuk mengetahui suatu kehamilan itu berisiko? Yang pertama adalah pemeriksaan kehamilan secara rutin. Minimal ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya minimal 6 kali selama hamil. Nantinya di dalam pemeriksaan kehamilan akan dilakukan pengukuran tekanan darah, berat badan, kemudian pemeriksaan gigi mulut, konseling gizi, dan konseling psikologis. Yang kedua adalah pemeriksaan USG. Minimal ibu hamil melakukan USG 3 kali atau lebih sering tergantung dari kondisi ibu dan janinnya. Yang ketiga adalah tes kehamilan pemeriksaan laboratorium darah untuk mengecek HB, hemoglobin, tes gula darah, dan juga tes infeksi berupa sifilis, hepatitis B, dan HIV. Yang keempat adalah tes laboratorium kencing untuk mengetahui adanya proteinuria, tanda-tanda ke arah preeklamsi, dan juga tanda infeksi saluran kencing. Nah, pastikan ya sahabat untuk selama kehamilan ini untuk melakukan pemeriksaan tersebut di atas sehingga nantinya pemeriksaan kehamilannya akan berjalan dengan lancar dan aman. Salam sehat selalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Halo, saya Dr. Bin Arif Abbas. Jangan lupa ya, dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lembut.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, cuaca yang tidak menentu membuat sebagian orang mudah terserang penyakit. Meski sedang mengalami keluhan penyakit, Anda sebaiknya tidak sembarangan minum obat. Salah satunya, minum antibiotik. Faustin Raharja, dokter umum Rumah Sakit Umum Siloam Lipo Village mengatakan, banyak penyakit umum yang tidak memerlukan antibiotik. Sehingga Anda tidak perlu buru-buru membeli antibiotik dan mengonsumsinya, apalagi tanpa resep dari dokter. Beberapa penyakit sehari-hari yang disebabkan oleh virus seperti batuk, pilek, diare, dokter. Jangan pernah mengonsumsi tanpa anjuran dokter. Penyalahgunaan antibiotik dapat berakibat fatal bagi kesehatan. Anda bisa mengalami resistensi antibiotik yang menyebabkan bakteri menjadi kebal dan Anda menjadi sulit untuk disembuhkan.

0: kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung.
1: Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam.
0: Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda.
1: Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

datang dalam gelombang, ia akan menghampiri dan menemukanmu lagi. Selamat pagi sahabat, saya Nila Ariola kembali menjumpai Anda di Sabtu pagi ini. Ragam informasi kesehatan akan selalu kami hadirkan untuk menemani hari libur Anda bersama keluarga. Informasi aktual lain bisa Anda akses juga di website kami di www.mercuryfm.id. Stay tune hanya di 96 FM Mercury Healthy Life bersama saya Nila Ariola akan menemani Anda sampai putaran pukul 10 pagi nanti.

0: lives on the spot.
1: Kasus dugaan pungutan di Sekolah Negeri Jawa Timur kembali menjadi sorotan. Sejumlah wali murid SMK Negeri 1 Mojo Agung Jombang mengeluhkan penarikan uang gedung sebesar 1 juta dan SPP bulanan sebesar 100 ribu yang diduga tidak dilengkapi bukti pembayaran resmi. Keluhan tersebut bermula saat wali murid mempertanyakan rencana uang gedung yang awalnya dipatok 1,5 juta, akhirnya diturunkan menjadi 1 juta usai menuai keberatan. Selain nominal uang gedung dan SPP bulanan tersebut, para wali murid menyesalkan ketiadaan kuitansi atau tanda terima pembayaran yang sah. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Denny Wicaksono meminta pemerintah provinsi tidak menganggap remeh persoalan ini sebagai sekedar masalah administratif. Menurutnya, munculnya keluhan menekankan pentingnya melihat persoalan ini dari sudut pandang kemampuan ekonomi keluarga siswa. Biaya yang dianggap kecil oleh

sebagian pihak menjadi beban berat bagi keluarga berpenghasilan terbatas. Menurut Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini, isu keluhan ini bertolak belakang dengan kebijakan Dinas Pendidikan Dindik Jawa Timur yang menegaskan bebas pungli untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri. Meski partisipasi masyarakat melalui komite sekolah diperbolehkan, sifatnya harus sukarela, tidak mengikat, tidak memaksa, dan disepakati lewat musyawarah. Denny pun menyoroti penggunaan istilah sumbangan yang kerap dijadikan dalih untuk pembayaran wajib di lapangan. DPD Jawa Timur mendesak Dindik Jawa Timur untuk tidak sekedar melakukan klarifikasi lisan, melainkan turun langsung memeriksa dokumen rencana kegiatan dan anggaran sekolah, RKAS, kuitansi hingga aliran dana rekening penerima di sekolah-sekolah yang bermasalah. Ia juga meminta Dindik Jawa Timur bertindak proaktif tanpa harus menunggu kasus menjadi viral atau menuai protes luas dari wali murid. Pasalnya hal semacam ini menurutnya tidak menutup kemungkinan terjadi di tempat lain, cuma orang tua takut untuk mempermasalahkannya. Kata Dini, tujuan kita bukan mematikan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. Yang kita jaga lanjutnya adalah jangan sampai partisipasi ini berubah menjadi kewajiban yang membebani orang tua, apalagi di tengah kondisi ekonomi seperti sekarang.

Sahabat Mercury, bantu kami Garapangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu. Oke? Okay? Bersama saya, Dedi Turnoyudo dari Garapangan, Anda sedang mendengarkan 96 FM.

0: FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Feel dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Halo, saya Dr. Adwina Nurlita, dokter spesialis anak. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

Sahabat informatif inspiratif, mie instan merupakan salah satu jenis makanan yang menjadi favorit banyak orang. Cara memasaknya yang mudah hingga rasanya yang enak menjadi beberapa alasan orang-orang menyukainya. Meski rasanya enak, sahabat, ada baiknya mengkonsumsi mie instan tidak dilakukan berlebihan apalagi setiap hari. Dikutip dari HealthShot, sahabat, beberapa bahaya yang dapat mengancam tubuh apabila makan mie instan setiap hari. Yang pertama adalah bisa menyebabkan hipertensi dan penyakit jantung. Mie instan memiliki kandungan garam atau natrium yang tinggi. Satu porsi mie instan dapat mengandung setengah asupan natrium harian yang direkomendasikan. Menurut Journal of the American College of Cardiology, asupan natrium yang berlebihan dikaitkan dengan kerusakan organ dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti hipertensi, penyakit jantung, sampai stroke. Bagi orang yang memiliki masalah jantung atau rentan terhadap tekanan darah tinggi, mengkonsumsi mie instan secara teratur dapat memperburuk kondisi tersebut dan memicu masalah komplikasi kardiovaskular yang lebih serius, sahabat. Bahaya lainnya yang dapat mengancam tubuh apabila kita makan mie instan setiap hari adalah malnutrisi. Menurut ahli gizi Saloni Arora, mie instan terkenal dengan kandungan nutrisinya yang rendah. Biasanya, mie instan hampir tidak memiliki kandungan nutrisi penting seperti vitamin, protein, dan juga serat. Mengkonsumsinya secara teratur dapat meningkatkan resiko kekurangan nutrisi. Sebaliknya, mie instan, sahabat, juga mengandung kalori yang tinggi, terutama dari karbohidrat olahan dan lemak yang tidak sehat. Hal ini membuat seseorang yang terlalu sering mengkonsumsi mie instan memiliki resiko peningkatan berat badan. Sahabat, itu dulu beberapa bahaya yang dapat mengancam tubuh apabila kita mengkonsumsi mie instan setiap hari. Bahaya lainnya akan saya sampaikan lagi nanti setelah yang satu ini.

kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

Sahabat, seperti yang sudah saya janjikan tadi, bahaya lain yang dapat mengancam tubuh apabila kita mengkonsumsi mie instan setiap hari adalah diabetes. Selain masalah gizi, konsumsi mie instan secara teratur setiap hari juga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan jangka panjang. Sebuah studi yang diterbitkan Nutrition Research and Practice menunjukkan konsumsi mie instan secara teratur dikaitkan dengan risiko sindrom metabolik lebih besar. Beberapa di antaranya seperti diabetes, tekanan darah tinggi, kelebihan lemak visceral, sampai kadar kolesterol yang abnormal. Sahabat, bahaya lain yang akan mengancam kesehatan tubuh kita apabila kita sering mengkonsumsi mie instan yaitu kolesterol tinggi. Mie instan seringkali dibuat dengan minyak kelapa sawit atau minyak tidak sehat lainnya. Hal inilah, sahabat, menghasilkan produk makanan yang tinggi lemak jenuh dan lemak trans. Kedua jenis lemak ini dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat LDL sekaligus menurunkan kadar kolesterol baik HDL. Ahli gizi Saloni Arora mengatakan, diet yang tinggi lemak ini dapat menyebabkan aterosklerosis atau suatu kondisi yang ditandai dengan penumpukan timbunan lemak di arteri yang meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Arora mengatakan kadar kolesterol jahat yang tinggi dapat memicu berbagai masalah kesehatan, bahwa mie instan yang beredar di pasaran sebenarnya sudah cukup aman karena adanya izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Namun, Dr. Denny tetap menyarankan masyarakat untuk tidak mengkonsumsi mie instan lebih dari 2 kali dalam 1 pekan. Karena mie instan cenderung rendah nutrisi, masyarakat diharapkan juga dapat mengolah makanan instan ini dengan tepat. Selain tidak dikonsumsi secara berlebihan, penting, terang Dr. Denny, untuk menambahkan sumber nutrisi lain seperti vitamin dan serat dari sayur hingga protein dari daging dan telur.

0: Tahukah Anda, jumlah manusia di planet bumi sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan loh. Sudah saatnya berpartisipasi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
7: Selalu ada fakta menarik yang tidak Anda ketahui di Mercury Fact. Terus saja.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: saya Dr. Fariska Zata Amani, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Tips sehat untuk sahabat, pemeriksaan apa saja yang wajib dilakukan untuk mengetahui suatu kehamilan itu berisiko? Yang pertama adalah pemeriksaan kehamilan secara rutin. Minimal ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya minimal 6 kali selama hamil. Nantinya di dalam pemeriksaan kehamilan akan dilakukan pengukuran tekanan darah, berat badan, kemudian pemeriksaan gigi mulut, konseling gizi, dan konseling psikologis. Yang kedua adalah pemeriksaan USG. Minimal ibu hamil melakukan USG 3 kali atau lebih sering tergantung dari kondisi ibu dan janinnya. Yang ketiga adalah tes kehamilan pemeriksaan laboratorium darah untuk mengecek HB, hemoglobin, tes gula darah, dan juga tes infeksi berupa sifilis, hepatitis B, dan HIV. Yang keempat adalah tes laboratorium kencing untuk mengetahui adanya proteinuria, tanda-tanda ke arah preeklamsi, dan juga tanda infeksi saluran kencing. Nah, pastikan ya sahabat untuk selama kehamilan ini untuk melakukan pemeriksaan tersebut di atas sehingga nantinya pemeriksaan kehamilannya akan berjalan dengan lancar dan aman. Salam sehat selalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: News on the spot. Sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercury96.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram.
2: Jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeay, ogah.